0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Tak nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu
2: masuk.
1: Pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
5: Bukan di gate 13.
2: Bapak.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak. Di pinggir jalan
5: 13.
2: Sana. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Dan termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1% serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charge, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai

0: Adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi

0: pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini. Kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 RRI Sintang. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda di Suara Warga. Di program Mas 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini terasa istimewa karena RRI sedang merayakan ulang tahun yang ke-81. Selama 81 tahun, RRI sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Menemani berbagai aktivitas, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan, dan tentu saja menjadi teman dengar bagi banyak orang. Nah, di momen spesial ulang tahun RRI ke-81 ini, kami ingin mengajak pendengar ngobrol santai bersama kami. Apa nih cerita Anda bersama RRI? Mungkin ada pendengar yang sejak kecil sudah terbiasa mendengarkan RRI, ada punya program favorit, penyiar favorit, atau bahkan punya kenangan tertentu bersama RRI. Bisa juga Anda yang pendengar yang ingin mengucapkan untuk ulang tahun RRI yang ke-81 hari ini, bisa juga Anda silakan bercerita kepada kami. Tidak perlu panjang lebar, yang penting kami bisa mendengar cerita dari Anda. Bagi pendengar yang ingin berinteraksi, silakan bergabung melalui telepon 0565247774 atau WhatsApp di 085500 3x4740. Jadi, 81 RRI, apa cerita Anda bersama RRI? Yuk ngobrol bersama kami di Suara Warga, di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Baik pendengar, kami masih menantikan telepon atau WhatsApp pesan dari pendengar terkait pesan, kesan atau cerita-cerita teman-teman pendengar tentang RRI. Di program khusus ulang tahun RRI yang ke-81 tahun 2026. Silakan ceritakan kepada kami tentang RRI, bagaimana pendengar awal mula mendengarkan RRI, atau ada program favorit RRI, penyiar favorit Pro 1 RRI Sintang. Boleh juga cerita-cerita tentang kesan dan pesan, atau dapat mengucapkan khusus untuk RRI Sintang HUT yang ke-81 ini. Silakan bergabung melalui telepon 0565247774 atau melalui WhatsApp di 0857500047408. 81 tahun RRI, apa cerita Anda bersama RRI?
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas,

Saya melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Masih di 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Nah, kali ini masih dalam suasana HUT RRI ke-81 tanggal 11 September 2026, di mana ada yang spesial di sepanjang hari ini dari pagi hingga nanti malam. Karena ada yang beda nih di hari HUT RRI ke-81, karena ada suara-suara yang baru yang mungkin tidak pernah didengar oleh pendengar RRI Pro 1 ya. Kalau saya mungkin ada sebagian pendengar sudah ada yang kenal nih dengan warna suara saya ya. Karena dulu pernah sempat siaran juga pada tahun 2002 hingga 2010 atau 2011-an gitu ya. Namun di Indonesia Menyapa kali ini saya ditemani oleh rekan Winda Ernasari.
1: Halo. Selamat pagi Bang Luki.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya Winda?
1: Alhamdulillah baik dan tetap semangat.
0: Iya, benar sekali ya. Ya, tadi kita sudah melaksanakan upacara bendera ya, upacara ya, memperingati HUT RRI ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, kalau nggak salah, Mbak Winda ini juga awal masuk RRI tahun berapa ini?
1: Tahun 2011, Bang.
0: Tahun 2011 ya. Itu
1: di akhir tahun.
0: Langsung ditempatkan di bagian layanan usaha dana ya.
1: LPU
0: namanya ya. Jadi setelah lama ini kan berkecimpung di RRI, terutama di bidang layanan usaha dana ya, LPU. Apa saja nih yang Mbak Winda kerjakan atau Mbak Winda aktivitas sehari-harinya?
1: Biasanya waktu saya di LPU itu, kita selalu berkomunikasi dengan klien, mencari iklan. Terus kita juga berkomunikasi untuk masalah siaran langsung. Dialog mungkin teman-teman yang di instansi-instansi yang tahun 2011 mungkin sering ketemu saya nih, Bang.
0: Oh iya, benar.
1: Saya sering ngobrol juga gitu ya. Tapi itu saya berkecimpung di LPU itu selama 7 tahun.
0: Oh, 7 tahun ya. Tapi sebenarnya Mbak Binda ini udah masuk di broadcast juga. Apa sebab saya bilang broadcast? Karena pernah mengisi acara-acara sandiwara radio ya, atau iklan-iklan ya.
1: Lalu di belakang layar.
0: Cuman memang dibuat penasaran, jadi suara Mbak Winda ini dikit-dikit aja dikeluarkannya.
1: Agak-agak gimana ya? Dikit-dikit aja dulu. Spesial hari ini untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan memberikan
0: hiburan untuk masyarakat ya, khususnya di Sintang ya, spesial di HUT RRI ke-81. Nah, sebenarnya di Indonesia Menyapa, mohon maaf, di Sintang Menyapa ya. Itu acara sebelah ya, tetangga sebelah.
1: Tetangga sebelah sebenarnya, tapi karena hari ini supporting on air.
0: Supporting on air. Jadi angkasawan-angkasawati yang tidak pernah mengenal mic mungkin ya, atau mixer. Nah, dan kali ini
1: hanya melihat komputer,
0: diam dan mungkin ke lapangan kadang gitu juga ya. Nah, kali ini di spesial HUT RRI ke-81 kita menampilkan suara-suara baru, yang mana mungkin ada di antara angkasawan-angkasawati yang mungkin belum pernah siaran, tapi sebenarnya ada bakat atau talent ya yang terpendam. Nah, di Sintang Menyapa ini kita juga nanti ada narasumber, dan tidak jauh-jauh narasumbernya juga masih di pegawai RRI, angkasawati RRI Sintang, senior-senior kita ya. Nah, ada Bang Ramli nanti, di mana Bang Ramli ini sebenarnya udah termasuk familiar juga ya. Udah familiar juga suaranya, karena itu angkatan saya juga waktu sama-sama di tahun 2002 kalau nggak salah, itu barengan saya angkatan pertama bareng Bang Taufik, Bang Ramli. Nah, kali ini juga kita akan menghadirkan Bang Ramli, kita akan bertanya-tanya terkait dengan HUT RRI ke-81 ini ya.
1: Pengalaman kerjanya ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Dari tahun
0: 2002. Dan juga nanti ada juga Raden Suharman. Di mana Raden Suharman ini sudah berkecimpung di RRI ini tahun berapa ya? Mungkin saya nanti akan nanyakan langsung kalau sudah hadir ya. Di mana Radnu Suharman ini, rekan kita ini, dulunya sebagai petugas keamanan.
1: Yeah.
0: Dan beranjaknya waktu sekarang telah ditempatkan di bagian umum ya, mengurusi. Jadi kalau nggak ada Pak Arman ini ya tata kelola RR ini semerawut ini. Karena berkaitan dengan tata kelola kendaraan, terus keindahan dan kerapian, kebersihan lingkungan juga ya. Dan juga kalau tidak ada Pak Arman ini, kita panggil Bung Arman aja ya, kita nggak bakalan bisa mengeprint atau mencetak-cetak, menjilid laporan. Karena kalau kita perlu alat tulis kantor ini, kita mintanya ke Bung Arman ya. Nah, sudah hadir kali ini, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi. Bang Topi. Bang Luki ya.
0: Iya. Apa kabarnya Bung Ramli?
2: Baik, sehat. Ada Mbak Winda.
0: Jadi saya panggil Bung aja ya.
2: Boleh.
0: Karena dulu kan identik dengan Bung ya.
2: Iya,
0: Bung. Kalau RRI zaman dulu ya. Enggak tahu kalau sekarang, mungkin kita tanya juga ke Mbak Asri. Mungkin pakai Mbak atau Mas aja kali ya.
1: Abang.
0: Oh, pakai kakak abang ya.
2: Iya.
0: Sehat?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Kita sapa juga untuk Pak Suharman. Apa kabar? Halo, Miyadi.
3: Sehat.
0: Iya, keren. Oke, tadi kita udah membuka acara nih, Bung Ramli dan Pak Arman. Udah memperkenalkan sekilas juga nih perjalanan kita di RRI di tahun 2002. Dari awal 2002 ya, Bung Ramli ya.
2: Betul.
0: Mungkin Bung Ramli bisa menceritakan pengalaman-pengalaman di saat menjadi penyiar. Kita satu angkatan loh.
2: Iya,
0: cuman sekarang kita udah terpisah nih.
2: Betul.
0: Tapi dia bukan terpisah jarak ruang dan waktu ya.
2: Iya.
0: Terpisah bidangnya aja gitu.
1: Kalau
0: ruang-ruang dan terpisah apa bidangnya juga.
1: Iya, benar.
0: Oke, silakan Mbak Bila bisa bertanya kepada narasumber kita.
2: Mbak, baik, sehat.
1: Semangat
2: tetap semangat karena usia yang sudah matang ya, hari radio ini 81. Iya.
1: Jiwa kita harus tetap muda ya.
2: Betul, jiwa muda, betul.
1: Gimana pengalaman Pak Ramli selama kerja di RRI dari tahun 2002 ya, Bang Ramli ya?
2: Betul.
1: Boleh dong berbagi pengalamannya dengan para penyiar. Pendengar di Sintang terutamanya ya.
2: Iya, baik. Dan kita sapa pendengar juga ya. Tadi kalau Bang Luki menyampaikan memanggil saya dengan Bung ya.
1: Iya, Bung.
2: Nah, kalau RRI itu kan ada dulu regional 1, regional 2 ya.
1: Iya.
2: Ya, jadi masih lah menggunakan itu karena rasa atau nilai-nilai kejuangan pendiri RRI itu masa sesudah kemerdekaan kemerdekaan, karena RRI itu kan tanggal 11 ya, September. Tepatnya pada hari ini kita berulang tahun, waktu itu 1945. Jadi panggilan Bung itu adalah para pejuang-pejuang kita ya. Itu jadi RRI pun demikian. Ada juga yang menggunakan, tapi rata-rata Bung ya.
0: Iya,
2: Bung.
0: Rata-rata.
2: Iya, betul. Untuk laki-laki.
0: Kalau perempuan Bing.
2: Kalau perempuan ya mungkin panggilan seperti Mbak dan sebagainya.
1: Ibu.
2: Nah, kaitan dengan perjalanan RRI ini memang banyak cerita, mungkin nanti Pak Luki juga, Pak Arman ya. Kalau saya memulai karir itu kan dari tahun 2002, berarti sekarang 20-an tahun lebih ya, 24 tahun ya.
1: 24 tahun ya, luar biasa ya.
2: Dari waktu itu belajar melopen, RRI yang pertama mengudara itu ya teman-teman senior dulu ya awalnya ya, yang membimbing kita. Ada Pak Surya Dharma, waktu itu jabatan beliau sebagai manajer siaran ya. Waktu itu masih Perjan.
0: Perjan ya.
2: Perjan perusahaan jawatan.
1: Mungkin saya belum masuk ke RRI ya.
2: Belum. Ya, ada almarhumah Ibu Kasmawati dari RRI Pontianak. Kemudian ada juga dari berbagai RRI lain yang pindah ke sini sebagai beberapa jabatan manajer waktu itu ya, ada manajer siaran, teknik dan sebagainya. Waktu itu tahun 2002. Nah, kalau Programa 1 itu mengudara pada bulan Oktober ya. Karena waktu itu diresmikan oleh Bupati Eliakim Simon Jalil ya, RRI Sintang ya. 2002, 16 Juli 2002. Ada prastastinya di depan ya. Nah, itu jadi
0: persembiannya ya.
2: Betul, kita melepon waktu itu. Waktu itu saya juara berapa ya? Mendapat juara 3 kalau enggak salah, Bang, tapi juara 1, Maya juara 2, saya juara 3 kalau enggak salah ya waktu itu ya.
1: Ada perlombaan atau gimana?
2: Ada perlombaan.
0: Di seleksi, gitu. Ya, audisi.
1: Audisi.
2: Nah, akhirnya direkrut, kita merangkap sebagai penyiar waktu itu. Ya lumayan lama, dari 2002 sambil membuat berita. Sambil membuat berita waktu itu. Saya sampai 2009, 2010 ya waktu itu. Baru sekarang pindah di produksi berita. Jadi reporter, editor, ya. Berita, pengelola di bidang produksi berita. Kemudian tahun 2002 itu bersamaan juga dengan siaran teman-teman yang personilnya tidak banyak, SDM-nya hanya
0: kalau penyiar 6 aja ya, 3 cewek, 3 cowok.
2: Ada saya, ada Bang Taufik, ada Maya, ada Priscilla, ada Nurma waktu itu.
1: Itu perjuang-perjuang RRI.
2: Iya, di awal-awal. Ada teman-teman yang mungkin karena apa ya, memilih mencari rezeki di tempat lain, akhirnya tidak, hanya kita-kita aja beberapa orang yang bertahan hingga saat ini ya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Betul ya, Pak Arman ya.
1: Okay. Masih tetap semangat.
2: Iya, ada yang menjadi pegawai negeri sipil waktu itu, ada bekerja sebagai pegawai di perusahaan. Wah, perjalanan banyak sekali sebenarnya ya, dari
1: luar biasa ya, Pak Amri ya.
0: Kalau kita ceritakan mungkin tidak selesai-selesai ya.
2: Betul.
1: Bernostalgia di masa-masa yang dulu.
0: Oke, kita beralih ke Pak Arman nih. Mungkin bisa menceritakan nih Pak Arman selama berawal dari menjaga malam ya dulu ya. Mungkin bisa diceritakan
1: pengalamannya,
0: kesan-kesannya ataupun suka dukanya dengan kondisi RRI waktu itu masih belum sehebat ini atau belum sebagus ini. Silakan.
3: Pertama saya kerja di sini ya tahun 2003 bulan Maret kalau nggak salah, itu bersama dengan Peter Linda ya kita masuk ya, ada Mas Rijal juga yang sekarang udah keluar, beliau apa menjadi rezeki
2: di luar.
1: Di luar ya, namanya.
3: Waktu itu kan RRI itu masih sangat sepi sekali di sini nih. Kalau nggak salah masih hutan.
0: Masih hutan di depan RRI nih ya, di depan dan di belakang ya.
1: Pengalaman yang menyeramkan mungkin
0: Mungkin ada hal-hal yang agak mistik.
1: Mistis atau gimana itu Pak Arman?
3: Itu ada Bang Nuki dan Mbak Indah itu ada. Pengalaman saya waktu jaga malam itu pernah. Pernah sekali ya. Waktu itu di apa? Di belakang itu di rumah gengset itu pernah. Pernah sekali.
0: Iya, ada di ada nampak-nampak. Ada penampakan,
2: penampakan ya.
1: Seram juga ya.
3: Tapi demi pekerjaan saya abaikan saja.
0: Iya, siap.
1: Tetap semangat ya, Pak Arman.
0: Karena kita juga enggak bisa memungkiri ya, karena kita kan selain alam kita ada alam lain.
3: Ada alam lain. Dan di depan itu kan belum apa, belum semegah ini kan.
0: Dan
3: itu,
0: contohnya halaman ya, halaman hal kecil aja, halaman aja dulu belum ada dicor ya, belum masih, dicor,
3: kita masih
0: tanah,
3: apel,
1: masih tanah kuning.
0: Merah, tanah kuning ya,
3: masih tanah kuning gitu,
0: itu kan tidak rata ya, Pak Arman ya.
3: Iya, di bawah itu masih hutan.
0: Mungkin bisa diceritakan kondisi studio saat itu.
3: Iya,
0: Pak Arman.
3: Kondisi studio saat itu tuh kalau nggak salah di sini kan masih curnya semen, porselen kayak sekarang,
0: porselen ya,
3: belum apa semegah sekarang.
0: Kalau tidak salah lantai itu hanya dialas dengan ya karpet. Sejenis stereopom.

0: Ah, itu. Kebetulan waktu itu saya kan siaran masih sama ini dua-duanya sambil belajar waktu itu ya, menjadi penyiar, presenter, kemudian jadi reporter. Tapi uniknya waktu itu membuat naskah berita adalah menggunakan mesin tik waktu itu ya, belum ada alat-alat seperti ini ya.
1: Sekarang kan tinggal baca di komputer aja.
0: Betul. Dan memang ruangan ini sederhana sekali waktu ya. Seperti yang disampaikan Pak Arman tadi, sekarang sudah banyak yang direnovasi, ya dibuat kaca yang sudah
1: full kaca lah.
0: Betul, kan? Minimalis sekali, ruangan nyaman. Berbeda dengan beberapa AC pun dulu puluh kita tahun terbatas ya, Bang.
1: Betul,
2: AC pun dulu terbatas.
3: Luar biasa perjuangan teman-teman ya, Bang Lukian.
1: Lalu kan kita memutar lagu itu kita harus apa?
3: Diputar dulu kasetnya.
1: Apa ya? Gitu ya. Kalau bahasa saya sih direw kata orang ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan tinggal klik aja di komputer udah muncul. Atau
0: sekarang itu kan lagu-lagu sudah tersedia ya di file itu ya.
3: File komputer kita ya.
0: Data musik sudah ada. Kalau dulu pakai kaset-kaset itu. Jadi kasetnya waktu itu saya siaran pertama kali itu hanya beberapa koleksi, itu pun lagu dangdut Ike Nurjana. Jadi hafal lagu
1: Durian Jatuh, Imam S. Arifin Durian Jatuh gitu. Karena memang
0: itu
1: terbatas
0: saja yang diputar. Bahkan sampai kusut waktu itu ya.
1: Karena alhamdulillahnya pendengar RRI juga mintanya lagu itu aja. Belum ada referensi lagu yang lainnya ya.
0: Nah, soal mengudara waktu itu memang kita siaran percobaan itu diawali dengan 5 jam, dengan 7 jam. Nah, itu. Jadi banyaklah mungkin kenang-kenangan. Ada hal yang menjadi saya sampai terharu itu, termasuk juga Pak Arman. Ya, dengan fasilitas yang ada waktu itu, ya secara pribadi handphone hanya sederhana saja handphone yang belum Android waktu Android, itu.
1: Belum.
0: Kalaupun ada ya BlackBerry ya waktu
1: belum,
0: itu.
1: Belum,
0: itu
1: belum
0: harganya belum ada ya.
1: Belum layar sentuh juga.
0: Ya, belum
1: BlackBerry.
0: Tapi betul, saya punya itu harganya juga lumayan waktu itu ya BlackBerry ya.
1: Iya benar. Cuman kan keypadnya itu dia belum layar sentuh kan, baru tombol-tombol gitu.
0: Menggunakan sepeda tua ya Pak Arman ya, dari rumah ke kantor.
1: Benar.
0: Rumah saya kan berada di jalan Pangeran Diponegoro waktu itu. Jadi harus mutar. Kalau saya naik tanjakan jalan Yeseo Pangurai kan gak mungkin kan? Jadi saya mutar dari waktu itu masih sepi. Di hutan wisata masih sepi sekali ya.
1: Dan yang
0: pakai sepeda.
1: Lucunya juga waktu itu kan kita kan masih terbatas nih ruang-ruangannya kan.
0: Betul.
1: Studio, terutama untuk ruang rekaman. Jadi kita kalau mau rekaman sandiwara radio atau iklan itu kita harus menunggu off air dulu kan ya.
0: Betul,
1: Bung Ramli ya. Kalau gak salah sih dulu belum mengudaranya dari jam 5 sampai hanya jam sekitar jam 10 gitu ya. Belum sampai jam 12 kan.
0: Betul.
3: Nah, malam aja ya.
1: Setelah off air itu kita baru rekaman karena satu studio dan satu juga satu rekaman juga
0: ada
1: ruang rekaman.
0: Waktu itu satu program acara yang unggul yaitu Banding Senja.
1: Banding Senja.
0: Ya, sore hari. Kita ya sama-sama teman-teman penyiar waktu itu. Nah, seiring dengan perubahan-perubahan waktu itu memang akhirnya ada program A2 untuk kaum muda ya. Tahun 2007 ya. Yang waktu itu studionya diresmikan sama bupati kala itu Bapak Milton Crosby ya,
2: ada
0: prasastinya 2007 dan saya juga merangkap menjadi penyiar Pro 2 waktu itu.
1: Sama saya juga merangkap karena belum ada merekrut untuk penyiar baru gitu untuk
0: memang
1: Pro 2.
0: Agak berbeda stylenya ya ketika saya adalah penyiar Pro 1 dengan Pro 2, tetapi karena kondisi sumber daya manusia waktu itu SDM pengelolanya hanya beberapa orang saja ya.
1: Dan itu juga kita kadang suka salah sebut sapaannya ya. Kalau untuk di Pro 1 kan saudara pendengar.
0: Betul.
1: Tapi kalau di Pro 2 itu dulu
3: sahabat
1: apa ya?
3: Kreatif.
0: Sahabat kreatif. Tapi ada hal yang motivasi dari pemimpin kita waktu itu adalah Pak Priyo Sumarno ya. Beliau Kacap waktu itu sebutannya, Kepala
1: Cabang
0: 2002. Jadi beliau memotivasi. Ramli gimana kabarnya? Semangat, tetap semangat katanya.
1: Pagi-pagi
0: sudah dari rumah dinas.
1: Benar-benar.
0: Kita siaran, bahkan saya sampai full waktu itu siaran. Menggantikan teman saya, Maya waktu itu. Jadi istirahat sebentar karena kondisi sakit, kemudian lanjut lagi.
1: Benar.
0: Luar biasa itu hampir.

0: masih terbatas berapa, ya.
1: Belasan jam ya.
0: Penyerang masih terbatas.
1: Kalau bisa masuk itu. Rekor MURI waktu itu.
2: Luar biasa ya perjuangannya.
0: Sempat mengendal ya. Teman dua kali lah gitu.
1: Dua kali.
0: Rekor MURI. Oke. Tadi kita sempat bincang-bincang nih di luar on air ya sama ya, Pak Arman. Ya, dulu sempat ada hal yang unik ya, waktunya ada kesan lah saat acara bulan Ramadan ya.
3: Iya, iya benar.
0: Pak Arman ya,
3: mungkin bisa ceritakan. Musim-musimnya kita bulan Ramadan kan pas mau sahur itu Pak Ramli. Pak Ramli masih ingat kan?
0: Iya.
3: Kita sahur ramai-ramai sama Mbak Maya, Pak Ramli, Bang Rijal kalau nggak salah ya.
0: Karena
3: itu sahurnya hampir telat itu. Tidurnya pun di ruang rekaman Mbak Kiki kalau enggak salah waktu itu Bang Ramli ya.
0: Betul. Jadi tidurnya tidur di studio. Macam saya kalau misalnya mau dinas khusus bulan Ramadan itu kan karena kalau kita harus dari rumah kan pagi-pagi takut telat ya. Jadi saya berambe di studio kalau bahasa
2: karena,
0: orang Sintang.
2: Karena dulu ya, mungkin belum ada jembatan Kapuas ya Pak Arman ya.
0: Membawa bekal dari rumah ya Pak Arman. Oke.
3: Waktu itu sangat seru, Bang.
0: Enggak usah besar ya.
3: Seru sekali. Nah. Saya sama Pak Ramli bekalnya apa itu, Bang? Kalau enggak salah, Bang.
0: Iya.
3: Bekal petai sama. Ya,
0: betul.
2: Iya. Tapi sedap itu.
1: Jadi memang ada ini ya, inisiatif dari pimpinan waktu itu menyiapkan apa tempat alat masak. Jadi kita bisa masak dengan menu yang sederhana waktu itu ya. Dan ada hal yang menarik ketika waktu itu di kantor ini karena memang belum dipasang keramik, dindingnya masih sederhana, kan banyak nyamuk ya.
0: Nyamuk
1: malam.
0: Bekal kelambu kalau salah sebenarnya.
1: Bekal kelambu itu.
0: Oke, baik-baik. Baik pendengar, masih ada hal-hal seru yang akan kami bincang-bincang di Sintang Menyapa. Namun kita akan break dulu dengan lagu.

0: Ya, masih di Sintang menyapa pendengar Pro 1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Kalau ada penyiar tentu ada pendengar. Tanpa pendengar kita tidak ada apa-apanya. Oke, kita akan beralih ke sesi line teleponnya atau juga ada WhatsApp, mungkin bisa disebutkan Mbak Binda.
1: Ya, bagi para pendengar dimanapun berada, jika ingin berbincang dengan para narasumber, kita bisa menghubungi di nomor telepon 0565-2477 atau di WA kita 0857-5000-4740.
0: Oke, mungkin kita sambut dulu ya untuk penelpon, barangkali ada yang ingin bergabung. Oke, belum. Oke, masih bersama narasumber kita ada Bung Ramli dan juga Bung Arman Soharman ya. Oke, kita akan terima lagi penelpon, barangkali ada, bisa disebutkan kembali Bu Mbak Winda.
1: Nomor telepon kita 0565-2477-24774, bisa juga melalui WA kami 0857-5000-4740.
0: Oke, kita masih nantikan untuk penelpon selanjutnya sambil kita berbincang-bincang lagi, bincang-bincang santai lah ya di Sintang Menyapa kali ini. Oke, mungkin kita akan bercerita lagi nih Bung Ramli terkait dengan pengalaman-pengalaman kita di Tempo dulu. Silakan, mungkin ada yang pengen disampaikan.
2: Iya, memang ada beberapa hal yang menarik ya ketika kita siaran waktu itu dengan referensi yang sederhana sekali. Jadi kalau teman-teman waktu itu membuat clipping ya, clipping lah sebutannya. Jadi referensi waktu itu hanya kita ambil dari beberapa media dan kita izin gitu. Karena waktu itu kan kita belum memiliki komputer ya. Komputer ini kalau nggak salah sekitar tahun 2002 belum ada, kita hanya menggunakan media majalah ya, bahan referensi kita, materi siaran waktu itu ya. Jadi teman-teman penyiar waktu itu kreatif luar biasa, masing-masing inisiatif waktu itu.
0: Kita
2: bahkan membeli kaset
0: sendiri
2: ya,
0: membeli
2: dokumentasi
0: koran sendiri, koran harian kan.
2: Semangatnya, walaupun ya dengan di awal kita tidak dihitung ada penghasilan ya, hanya ya dikasih sama pimpinan 20.000, 50.000 waktu itu ya nilainya ya.
1: Transport ya.
2: Uang transport saja waktu itu, tapi dengan perubahan dan seiring ada
0: perkembangan ya. Dan sekarang kan RRI sudah mengembangkan sayapnya, selain kita pendengar bisa mendengarkan di radio, juga bisa di pelafon-pelafon RRI, ada RRI Net, ada RRI Digital dan lain sebagainya ya.
2: Dan
0: YouTube juga, TikTok.
2: Betul, sudah TikTok sekarang ya. Belum ada. Jadi waktu itu ada hal yang ini apa, satu peristiwa kejadian ya Pak Arman ya. Ini kan studio waktu itu masih rehab, diganti pasang keramik, kemudian pindah studio, pindah ke belakang ya. Ada penampakan ya waktu itu ya. Tapi dalam tanda petik, bukan berarti menakutkan, ada untuk menakutkan orang lain ya. Tapi memang waktu itu kan memang sunyi dan sepi ya.
1: Karena suasana
2: ketika siaran itu sepi, ada yang terlintas di depan wajah kita. Waktu itu belum ada dinding kaca di sini. Saya juga pernah melihatnya ya. Ya ibarat itu tetangga kita lah,
1: tetangga
2: gitu
1: ya.
2: Bahkan sampai ke belakang juga ada ya.
1: Baik. Kita bacakan dulu WA dari para pendengar ya.
0: Dari siapa?
1: Ini salam Winda dari Teja Haryanto dari Sekadau nih Bang Luki.
0: Oh, jauh sekali.
1: Halo Sekadau.
0: Halo warga Sekadau.
1: Ini Dirgahayu RRI, selamat ulang tahun yang ke-81, 11 September 1945, 11 September 2026. Doanya untuk RRI, semoga radio terus hadir sebagai sumber informasi kepercayaan dan sahabat di setiap suasana. Sekali di udara, tetap di udara. Radio never di. Terima kasih.
0: Semboyan kita sekali di udara, tetap di udara. Mungkin ada lagi yang masuk ini di line WA.
1: Oh, enggak ada namanya ini, Bang. Dia ngucapin Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara, milik bangsa, aku cinta RRI.
0: Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan melalui via WA ya. Oke, ada lagi Mbak Winda?
1: Mungkin ini lagi, Bang.
0: Oh, ada lagi. Ya, silakan.
1: Oh, ini malam
0: tadi. Oh, malam. Oke, kita terima line telepon dulu ya. Coba kita 5 line telepon di
1: 0565247774 atau di WA kita 0857500047440.
0: Oke, masih ada yang belum bergabung ya?
1: Belum ya.
0: Oke, kita kembali ke Bung Arman nih. Mungkin bisa ceritakan lagi pengalaman-pengalaman Tempo dulu.
3: Ada sedikit, Bang, pengalaman, Bang.
0: Iya.
3: Kalau pertama kali kita kerja di sini, Bang, ya. Mm-hmm. Kita tuh dulu kan belum punya motor, Bang, ya. Mm-hmm. Pertama kali saya kerja di sini tahun 2003 itu masih mengayuh sepeda.
0: Mengayuh ya?
3: Iya,
0: jarang. Goes.
3: Tapi alhamdulillah, Bang, itu saya rasakan sangat sehat karena mengayuh sepeda kan. Hitung-hitungnya olahraga juga.
1: Iya, ya,
3: jarak tempuh dari rumah itu ke sini itu kurang lebih 8 kiloan lah,
2: Pak Arman. Iya.
1: Perjalanannya itu melewati sungai atau gimana ini, Pak Arman?
3: Lewati sungai kita nyebrang kan.
1: Belum ada jembatan ya pada saat itu.
3: Udah ada.
0: Lewati ada sungai kecil gitu.
1: Iya. Atau sungai Kapuas yang luas.
3: Lewat apa jembatan itu kan? Wah, kalau kita turunnya sore pas hujan itu yang pengalaman yang paling menjadikan.
0: Kalau pas kita dinas di jam malam misalnya,
3: itu hujan, itulah yang kendala.
0: Itu kesan-kesan yang inilah ya, kesan-kesan yang menyenangkan dan suka dukanya lah. Itu kalau di saat ada hujan. Apalagi kalau udah disertai dengan petir ya, Bung Ramli ya.
3: Sangat ngeri sekali itu kalau di jalan.
2: Ini Pak Arman. Yeah. Tadi Bang Luki menyampaikan petir ya. Ada kenangan rumah petir ya.
0: Oh iya.
2: Benar. Jadi waktu itu
0: penghuni terakhir.
2: Di sini ini bangunan yang pertama, kemudian baru ada selanjutnya disusul bangunan gedung administrasi yang, dan pimpinan di samping RRI ya. Di bawahnya juga ada rumah dinas ya karyawan RRI waktu itu yang berasal dari daerah lain ya, dari Pontianak dan sebagainya. Waktu itu dindingnya adalah dinding papan. Di situ ada yang cukup menarik ya, ada kebun-kebun di situ ya, ada pohon petai, ada sayur-sayuran.
0: Bercocok tanam lah ya kita ya.
2: Betul, ibu almarhumah Kasmawati dan Bu Yayu waktu itu pernah
1: Rahayu,
2: tanam apa ya namanya tuh sayur.
1: Sayur-sayuran ya,
2: kecipir di belakang, jadi kita bisa untuk masak ya.
0: Jadi kita mengucap terima kasih lah untuk teman-teman senior-senior kita dulu ya. Karena sekarang kita yang menikmati hasilnya.
1: Benar.
0: Ada kelapa,
1: mangga
0: lah. Kalau mangga sih udah tidak bisa terhitung lagi ya.
1: Lebat buahnya ya.
0: Di depan ada
2: kepala RRI waktu itu Pak Giotto, ada beberapa jenis tanaman produktif yang ditanam ya.
3: Mangga, Bang.
2: Betul,
3: mangga,
2: bahkan Bang. Sampai sekarang kita
3: mangga,
2: merasakan
3: rambutan.
2: Betul.
3: Rambutan.
2: Tapi dari teman-teman ini adalah nilai-nilai inspiratif dan nilai-nilai kejuangan itu penting sekali, Bang Luki. Kenapa demikian? Landasan kita adalah Tri Prasetya RRI. Banyak hal yang kita temui dalam peristiwa perjalanan dari tahun 2002 khususnya RRI Sintang ya, dengan berbagai lika-liku dari masa lalu, kini dan saat nanti ya. Karena memang hal-hal itulah yang menjadi motivasi buat teman-teman yang junior.
1: Termasuk saya ini,
2: betul,
1: Pak Ramli.
2: Teman-teman junior sebagai langkah untuk lebih maju lagi ke depan dengan peralatan yang sederhana, memberikan informasi, meyakinkan pendengar bahwa RRI adalah sumber informasi yang dapat dipercaya untuk masyarakat dan hiburan yang dinanti-nanti. Nah, itulah hal-hal itu yang perlu kita gaungkan terus dari generasi ke generasi. Tentu ada masanya generasi nanti, ada yang telah tiada, kemudian ada yang pensiun dan sebagainya, dan lanjut lagi generasi begitu. Itu harus tumbuh terus dalam sanibari seorang angkasawan.
0: Benar, harus.
1: Luar biasa ya.
2: Banyak hal-hal yang kejadian yang mungkin dialami ya Pak Arman ya.
3: Tanamkan terus jiwa
2: semangat, selesaikan dengan solusi yang baik. Itu menjadi motivasi juga kita RRI ya, kepada masyarakat, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Itu penting sekali itu. Waktu kita gak lama nih ya.
1: Gimana nih pertanyaan terakhir mungkin ya Bang Luki ya. pesan dan kesan untuk Pak Ramli di HUT RRI yang ke-81 ini.
0: Iya, ya, apa yang mungkin disampaikan untuk RRI kedepannya.
2: Iya, saya sebagai pribadi dan keluarga besar RRI, angkasawan RRI, berharap bahwa tumbuhkan selalu semangat juang kita sebagai pejuang-pejuang informasi.
1: Yeah.
2: Karena roh dari semangat Bapak Yusuf Rono Dipuro itu penting dalam kehidupan kita. Di masa perjuangan dulu bukan main, ya, artinya merekalah yang berjuang sampai kita di adanya RRI Sintang ini, ya.
0: Benar.
2: Itu artinya memotivasi kita secara internal, dan kita memberikan semangat yang luar biasa kepada teman-teman untuk memberikan yang terbaik maksimal untuk masyarakat, layanan informasi yang terpercaya.
0: Benar.
2: Ya, jadi apapun masyarakat kita bantu untuk memberikan informasi, dan adanya kemitraan-kemitraan dari berbagai pihak terkait, ya, dengan masyarakat, kita jalin terus semangat-semangat itu sehingga kita menjadi keluarga besar untuk masyarakat secara luas, bukan hanya Kabupaten Sintang, karena jangkauan kita kan cukup luas, ya.
0: Iya, cukup luas.
2: Ya, betul.
0: Dari beberapa kabupaten, ya.
2: Karena kantornya saja studionya ada di Sintang, ya.
1: Iya.
2: Tapi kita terus keluarkan
3: kita
2: semangat
3: cukup
2: itu.
3: Luas.
2: Rasa persatuan dan kesatuan itu penting. Kita semangat luar biasa, teman-teman di keluarga besar RRI.
0: Benar.
2: Tetapi kita ingin semangat lagi membaur dengan masyarakat.
0: Iya, benar, ya, sekali.
1: Benar sekali.
0: Dan untuk siaran RRI kan tidak hanya di seputaran Kabupaten Sintang dan Kabupaten di Kalimantan Barat, tapi bisa didengar di seluruh Indonesia.
2: Betul.
0: Melalui RRI
2: betul
0: digital, ya.
2: Jadi dulu dan sekarang ini serta nanti dengan media informasi teknologi, mari kita mengajak kepada masyarakat untuk membaca, mendengar, dan menonton RRI.
0: Oke, okay,
2: ya,
0: okay.
2: Kan?
0: Siap. Dari
1: Pak Arman.
0: Pak Arman mungkin ingin mengucapkan HUT RRI ke-81 untuk harapannya.
3: Harapannya kedepannya untuk HUT RRI yang ke-81 ini, dari saya pribadi dan keluarga mengucapkan semoga RRI selalu maju, sukses, dan terpercaya di mata masyarakat.
0: Iya.
3: Itu aja.
0: Iya. Dan untuk saya pribadi mengucapkan semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dipercaya, independen, serta mampu menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, dan menghibur. Untuk Mbak Winda?
1: Iya, di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya media digital, semoga RRI semakin mampu beradaptasi dan mendekatkan diri kepada generasi muda tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai RRI sebagai media publik.
0: Iya, dan akhirnya kita ucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Iya. Terima kasih untuk Bung Ramli, Bung Arman,
2: sama-sama
0: untuk kebersamaannya di Sintang Menyapa kali ini.
2: Sehat selalu, ya.
0: Spesial.
2: Sehat selalu.
0: Spesial HUT RRI. RRI, sehat selalu. Dan akhirnya saya Luki Irawan
1: dan saya Winda Ernasari
0: mengucapkan terima kasih dan pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai

Wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
1: Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102,5 Pro 1 RS Sintang dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Dipyo di program Hijack Siaran ya, khusus hari ulang tahun RRI yang ke-81 di segmen Sintang Siang ini dengan acara Indonesia Sehat. Kali ini saya bersama dengan para senior yang ada di RRI Sintang, ada senior reporter, terus ada juga yang dari penyiar juga. Mungkin kita bisa langsung sapa saja. Di sini ada Mbak Dewi Suryati, ada Kak Suryati, dan juga ada Pak Ade Ramli. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Belum ada ya?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Oke, belum juga dia.
0: Belum juga.
1: Oke. Nah, coba. Oke, itu ada tuh.
0: Sudah ada ya?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dewi?
1: Kabarnya?
0: Pak Ramli dan Mbak Tini?
1: Kabarnya saya...
2: Kabar baik.
3: Alhamdulillah baik ya.
0: Untuk kesibukan kali ini, siang ini nih, apa nih Mbak Dewi? Dari Mbak Dewi dulu aja deh.
1: Oke. Udah ada belum suaranya?
0: Sudah ada.
1: Ada ya?
0: Sudah terdengar.
1: Gak ada kedengeran itu loh. Oke. Jadi kita dari tadi pagi itu upacara. Abis itu kita mengikuti upacara penyulutan obor di aula. Dan juga kita secara daring ya, dipandu langsung dari Jakarta. Kemudian tadi ada sambutan dirut, kemudian sambutan dewas juga. Dan nanti juga ada acara RRI juga, karena kita udah mengikuti perlombaan ya, Bang Ade dan Suryatini ya.
2: Iya.
1: Ikut juara nggak kemarin? Ada nggak yang juara dari
2: belum tahu nih. Ya.
1: Masih rahasia ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan bagi-bagi hadiah juga siang ini. Begitu rekan Dipyo.
0: Untuk Pak Ramli, untuk kesibukan tadi?
2: Iya, tadi ini pagi kita mengikuti
1: sama dong.
2: Upacara sama ya. Sama ya. Dan diberikan amanah bertugas untuk
1: baca doa.
0: Sebagai pembaca doa,
2: doa ya.
1: Bang Ramli ini SPDI, spesial ya, pembaca doa Islam.
0: Oke, kita kembali lagi ke topik kita yaitu Indonesia Sehat ya.
2: Iya.
0: Ini di usia RRI yang sudah ke-81 nih ya.
1: Tapi kami belum 81 ya,
0: belum 81 nih. Ini RRI telah melewati berbagai era penyiaran nih ya. Sebagai penyiar senior, mungkin kita ke Mbak Dewi dulu nih. Sebagai penyiar senior itu bagaimana sih Mbak Dewi itu menjaga kesehatan dan agar suara Mbak Dewi itu tetap prima? Jadi setiap siaran harus menggebu-gebu semangat, kan kita bisa dengarkan tuh. Setiap pagi mungkin Mbak Dewi ada WBD, mungkin setiap kegiatan tuh ada mungkin menyapa pendengar juga ya kan. Dan itu Mbak Dewi selalu menyapa dengan semangat. Itu kuncinya apa sih Mbak Dewi?
1: Kuncinya ada di pintu ya. Iya, pintu itu yang itu kayak singkatan gitu di bio. Jadi pintu itu P-nya itu ya pinter-pinter lah. Jadi kita bisa menempatkan. Terus kali pernah hilang suaranya? Pernah, sering gitu. Jadi kalau saya biasanya tidak, enggak usah bareng-bareng tuh, kayak yang namanya gorengan dengan es. Jadi kalau meminum es aja gitu, berarti gorengannya enggak. Tapi kalau mau makan gorengan, makan aja gorengan, tapi jangan dibarengi dengan es. Karena kalau dua-duanya, pernah kayak gitu. Jadi misalnya dua-duanya kita bareng tuh makan gorengan, terus makan minum es juga, itu hilang suaranya.
0: Langsung serak gitu berarti.
1: Iya betul. Jadi kalau saya biasanya satu-satu. Mau kalau misalnya hari ini mau minum es, ya udah berarti gorengannya enggak usah gitu. Kalau besok mau makan gorengan, berarti esnya hari ini enggak usah gitu.
0: Oh ya. Seperti itu ya. Mungkin kita beralih ke Pak Ramli dulu nih ya.
2: Baik.
0: Mungkin tips dari Pak Ramli. Nah, mungkin kan Pak Ramli ini sebagai reporter senior nih, mungkin kan sudah ke lapangan terus menerus ya. Mungkin hampir tiap hari ke lapangan ya kan. Itu tipsnya apa sih Pak Ramli?
2: Nah,
0: biar badannya selalu fit gitu, terus sehat, anggapannya ya. Kalau misalnya kita nyetor berita itu kan ada nyetor audio juga kan, itu suaranya juga semangat seperti itu.
2: Sederhana saja sih, yang pertama rasa syukur. Kalau soal pola makan ya Saya lebih suka ke yang bening-bening gitu ya.
1: Apa itu yang bening-bening deh?
2: Sayur bening.
3: Sayur bening.
1: Iya. Tanda kutip. Iya.
2: Sayur bening maksudnya gitu, Mas Dibio. Terus perbanyak air putih, dan memang kalau ada istirahat yang cukup, ya diselingi olahraga walaupun tidak terlalu rutin ya. Nah. Kalau soal suara, karena saya dulu kan karirnya dari awal adalah sebagai penyiar,
1: iya,
2: tahun 2002. Dan sebagai penyiar di programa 1 waktu itu, lanjut lagi programa 2, ya dari 2002 merangkap juga tuh 2007 ya. Ya walaupun stylenya lebih ke Pro 1 kan. Ya karena SDM waktu itu masih cukup minimalis lah, SDM-nya hanya beberapa orang. Tapi kaitan dengan suara, minum madu juga penting tuh. Madu, madu.
1: Yeah. Bukan, bukan, bukan. Oh, bukan. Kalau di Pro 1 bukan gitu. Madu di tangan kanan.
2: Oh, gitu. Saya tuh suka lagu Gomlo. Oh, iya. Di radio.
1: Iya. Yeah. Aku dengar.
2: Iya.
3: Yeah. Lagu kesayanganmu.
2: Tapi ya begitu, kalau soal suara sih kita saya pernah diingatkan sama Ibu Prabawati Soekarta waktu itu. Kebetulan pernah tampil sebagai MC tingkat nasional di Jakarta. Waktu itu adalah festival lagu-lagu Melayu nasional, RRI penyelenggaranya. Kami diambil dari beberapa satuan RRI. Ada dari RRI di Sintang, Pontianak, kemudian Jakarta, Sumatera, ya. Nah, jadi kata beliau begini, suara itu adalah anugerah. Kalau sudah bagus, jangan dibagus-bagusin. Memang sudah bagus gitu. Nah, artinya itulah anugerah yang perlu kita syukuri, selain kita jaga pola suara. Karena ini penting sekali kalau kita bekerjanya, kan rezekinya kan ada di sini. Kalau kita sebagai apa ya,
1: Insan Radio
2: ya, entertainment gitu ya, itu pita suara kita juga perlu jaga ya. Kemudian hindari apa, makanan yang berlemak-lemak itu, berminyak-minyak ya. Mungkin begitu Mas Dibio ya. Hal-hal yang kecil saja lah yang perlu kita lakukan, kebiasaan.
3: Oh ya, terima kasih Pak Ramdi. Berikutnya kita beralih ke Kak Tini, Kak Suryatini. Kak Tini kan sebagai reporter juga kan, sama seperti dengan Pak Ramli seperti itu. Mungkin pada saat apa? Pada saat membuat berita atau mungkin ngedes berita kan, disusun-susun itu, mungkin ada nggak pernah merasa, waduh kok beritanya banyak banget nih Kak Tini, beritanya banyak banget kok, agak pusing, agak kurang anggapannya sehat, kurang sehat seperti itu. Itu tipsnya apa sih dari Kak Tini seperti itu?
4: Terima kasih. Memang sih rutinitas ya, kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Kak Dewi sama Bang Ramli tadi. Yang pertama memang menjaga pola makan, kemudian menjaga jangan sampai terlalu stres deh untuk ngadapin sebuah pekerjaan. Karena memang itu rutinitas ya, rutinitas yang memang harus kita kerjakan. Artinya ketika pekerjaan itu banyak dan terasa menumpuk, mungkin kita bisa urutkan dulu ini, mana sih yang prioritas harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ya pelan-pelan saja, iya. Yang penting pekerjaan itu bisa kita cover semuanya. Karena memang seperti gedes berita, membuat berita, liputan, memang perlu manajemen waktu juga. Ketika kita harus membagi waktu, ini mungkin jam sekian kita harus ke lapangan nih, harus meliput berita. Dan dari lapangan nggak selesai di situ dong, balik lagi kita ke kantor kan, redaksi. Sementara kita di RRI ini kan tidak hanya membuat berita online atau tidak hanya membuat berita radio. Di situ kita dituntut untuk harus mengcover semuanya. Ketika kita selesai nulis konsep katakanlah seperti itu, kita harus redaksi kembali untuk berita radio. Berita radio itu prosesnya juga cukup panjang ya.
1: Lumayan ya, karena lumayan. Harus rekaman, belum harus hapus-hapus iya. Gitu. Saya aja nyerah deh kalau kayak gitu.
4: Dan karena rutinitas, jadi ya kita kalau ditanya kadang-kadang hati yang mengatakan lebih memprioritaskan redaksi berlatih apa radio dulu, karena radio yang pertama kita hanya bisa mengerjakan di kantor. Kalau di kantor kan kita punya
1: alat rekam,
4: fasilitas penunjang yang memang telah disiapkan oleh kantor, standar seperti itu ya. Tidak bisa kita rekaman di luar. Bisa, cuman kualitasnya.
1: Nanti noise-nya ya. Kualitasnya beda ya.
4: Jadi tetap prioritas kita radio dulu nih, ngedes apa namanya? Rekaman, editing juga. Kita ngedit berita yang udah kita rekam, kita masukkan insert. Insert berita itu kan untuk penguat redaksi ya. Itu penyampai informasi yang kita sampaikan juga dari sumber A1 seperti itu. Kemudian tidak cukup di situ itu.
1: Masih ada lagi?
3: Redaksi. Ada lagi ya.
4: Selesai yang ngedit juga ketika teman-teman di ruangan sudah selesai mengerjakan semua berita. Apalagi kita yang terakhir nih, kita cek kembali beritanya. Dan kita urutkan juga mana berita yang berita utama, kemudian berita yang selanjutnya, seperti itu. Nah, ketika kita dikatakan, pusing nih, banyak benar pekerjaan.
3: Iya, benar.
4: Iya, kuncinya memang harus kerjakan saja nih, satu-satu.
3: Satu-satu, tetap fokus ya. Ya,
4: nah,
3: masih tuntas.
4: Seperti itu.
1: Oke.
3: Oke, ya baik. Mungkin kita jeda sebentar ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.
5: WRRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz. Semitau 99 MHz. Putus Ibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz. Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Kita kembali lagi ke segmen Sintang Siang ini di acara Indonesia Sehat ya. Saya coba kembali ke Kak Tini lagi deh ya, nggak apa ya Kak Tini ya.
1: Langsung Fian.
0: Izin Kak Tini, ini ada pertanyaan sebagai reporter lapangan ya Kak Tini ya. Itu pastinya kan di suasana yang sekarang ini kan ada cuaca ekstrim nih, ada kabut asap ya, mungkin di daerah lain mungkin juga ada abu vulkanik juga, itu kan. Terus jam kerjanya Kak Tini kan maksudnya kan kadang tak menentu juga kan, terus di tempat yang mungkin berbeda-beda juga medannya, itu bagaimana sih caranya Kak Tini tuh menjaga biar fisiknya tetap bugar nih, biar tetap sehat nih di kondisi yang sekarang?
2: Belum ada suara itu, Tini-tininya belum ada suaranya.
1: Iya, sudah terdengar.
2: Oke,
1: ya?
2: Oke, sekarang udah.
1: Ya, memang benar ya. Sekarang kondisinya kabut asap. Bukan hanya Sintang ya, di beberapa daerah lainnya juga terjadi kabut asap. Ya, menjaga kesehatan ya tentunya kita juga melakukan persiapan untuk diri sendiri. Artinya dimulai dari pagi ini ketika kita punya perencanaan, oh jam sekian kita akan berangkat ke sini misal untuk liputan ya tertentu. Nah tentunya memang persiapannya dari pagi, sudah siap sarapan dulu, sarapan, kemudian pakai masker lah ya, tetap pakai masker. Menjaga kesehatan ya tentunya air minum, ya kita ke lapangan menyiapkan air minum, air putih ya. Air putih, tentu perbanyak minum air putih lah ketika kita harus keluar. Dan memang lokasi liputan tidak selalu berada di luar ruangan. Kadang-kadang ada kegiatan yang di dalam ruangan ya. Kalau di dalam ruangan, apalagi kalau aktivitas penuh ya, ruangan penuh, ya itu juga tantangan bagi kita sih. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Masker juga tetap, meskipun berada di dalam ruangan.
0: Berarti ya, untuk kondisi yang sekarang ini masker tetap harga mati ya.
1: Harga mati.
0: Sampai ya kita doakan saja semoga untuk bencana kabut asap ini segera mereda ya, dan kita dapat beraktivitas
1: seperti biasa lagi. Hand sanitizer juga jangan lupa ya.
0: Hand sanitizer ya.
1: Iya. Itu juga bagian penting ketika kita harus liputan di luar. Kadang-kadang kita nih kenal nih dengan narasumber atau rekan-rekan kita lah ya. Yeah. Kita berjabat tangan atau apa. Ya wajib pakai masker, kemudian ya menjaga kesehatan juga. Seperti itu. Iya.
0: Ya baik, terima kasih Kak Tini. Mungkin kita lempar lagi ke Mbak Dewi ini.
3: Disambut
0: seperti itu.
2: Belum ada tuh.
0: Ah sudah ada kalau sekarang.
2: Belum. Ah udah. Sekarang baru ada. Ya. Oke, berarti.
0: Pertanyaan yang sama lagi untuk iya, Mbak Dewi. Hmm. Tapi tadi kalau Kak Tini kita fokusnya di lapangan kan seperti itu. Mm-hmm. Kalau Mbak Dewi kan ini di dalam ruangan nih. Mungkin Mbak Dewi itu pada shift pagi kan para pagi-pagi buta tuh jam

0: satu jam. Makanya kadang kita suka lupakan dengan asik lah. Jadi selain penyiar itu, pendengar bukan hanya cuap-cuap aja ya. Kita juga sama ditugaskan membuat berita online. Kemudian kita juga pas saat siaran itu harus terima telepon, harus menulis namanya dari mana, terus harus kalau dulu menciri lagu ya, kalau sekarang kita ada musik director ya, jadi nggak terlalu. Kalau dulu itu, nah pernah juga dulu itu kita pakai kaset. Nah pakai bayangin, kaset, iya ya? Saya Sherlyn lah, dengan Sherlyn itu adalah kayaknya awalun gitu, pertama banget gitu ya untuk penyiar gitu. Karena dulu itu kita 10 orang, nah yang bertahan di penyiaran itu kita berdua aja. Jadi kita pakai kaset, bayangin aja ya, kaset itu kan 10 lagu, 5 side A, side B. Nah kalau ada yang request di side A misalnya nomor 2, jadi kita harus dengerin dulu tuh, puterin sedikit-sedikit, ngepasin gitu pakai kaset. Sama ya, berita juga dulu gitu.
1: Ya, berarti kalau misalnya lagunya kelewatan, diputer-puter lagi berarti ya.
0: Iya, betul, diputer lagi. Terus habis itu kita berkembang ke CD. Ya, CD. Setelah ke CD, barulah sekarang ke digital ya.
1: Oh.
0: Nah, jadi memang perjuangannya enggak kalau yang sekarang mungkin Angkasawan yang sekarang itu alhamdulillah lebih mudah gitu ya, kalau
1: lebih mudah ya, tinggal sudah itu tertata untuk ya,
0: jadi untuk balik ke kesehatan itu sebenarnya tanggung jawab kita masing-masing sih. Makanya kalau di studio pasti kita bawa air paling banyak tuh, biasanya saya kayak dibilang segalon lah gitu. Karena emang gitu, jadi tiap jam itu kita disarankan emang harus minum air putih dan juga duduknya tidak boleh terlalu lama.
1: Ya, baik-baik, terima kasih Kak Dewi. Sekarang kita ke Pak Ramli nih.
2: Baik.
1: Ya nih sebagai reporter senior ini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu di era multi platform nih. Jadi kan sekarang RRI sudah enggak cuma ada di radio aja, terestrial aja kan. Sekarang sudah ada di RRI digital, terus ada YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya ya. Di apa namanya, sosial media yang sebagainya itu sekarang kan pendengar tidak hanya mendengar ya, tapi sekarang juga bisa melihat seperti itu kita kan anggapannya, wah ini penyiarnya ganteng nih, misalnya wah penyiarnya cantik nih, itu ada tips nggak mungkin dari Pak Ramli itu bagaimana cara menjaga badan kita nih biar tetap dalam tanda kutip kinclong, tetap bersih seperti itu. Ya monggo Pak Ramli.
2: Sebetulnya itu bagian dari performan ya, ketika kita memberikan pelayanan ini kan, apalagi sekarang itu sudah visual ya. Artinya begini, kalau sekarang itu penampilan kan selain menggunakan berpakaian yang rapi, yang trendy, kemudian juga sekarang banyak sekali bahan-bahan yang kalau untuk kita berhias ya, berdandan ya. Jadi wajah bisa cantik, bisa ganteng ya. Jadi kalau di depan kamera itu kita harus tampil rapi, terutama yang perempuan ya. Kalau laki-laki sih praktis, kalaupun misalnya busananya menggunakan jas atau kemeja atau disesuaikan dengan acara, misalnya bisa menggunakan kaos tetapi ditambah dengan jas berwarna blazer, hitam, ya? Blazer gitu ya. Dan itu sebenarnya penampilan itu kan kita punya tim ya, dan kita bisa inisiatif juga dari teman-teman masing-masing. Kalau soal penampilan ya memang itu harus menjadikan yang penting juga ya, selain
0: itu juga bisa nambah confidence atau kepercayaan diri ya.
2: Kepercayaan diri dan performance untuk kepentingan dilihat orang banyak nih ya.
0: Harus eye catching.
2: Betul. Yang penting adalah lebih segar, semangat walaupun kondisi apapun yang bersangkutan gitu ya. Nah itu penting, itu percaya diri.
0: Saking semangatnya tadi malam pulang jam 1 kayaknya.
1: kayaknya pulang jam 1 pulang malam.
2: Iya. Sambil bercerita ya malam tadi ya.
0: Oh kayak kalian menikmati ini ya malam pergantian.
2: Padahal menunggu detik-detik penyulutan opor trip reset ya RRI. Terlalu lama waktu ya.
1: Iya,
2: luar biasa semangatnya.
3: Dari malam. Menunggunya ya.
2: Tapi sebenarnya begini,

0: karena apa ya, sudah terpatri ya di hati ya. Kalau misalnya pas jam tugas, saya kan dari pagi, kadang-kadang malam, editor juga, ya itu kan pastinya agak ini ya, bergadang ya. Bergadang, jangan bergadang, bergadang. Tapi bergadangnya ada artinya tuh. Ya misalnya itu tadi kita harus, kalau memang ada vitamin ya, kita harus jaga kesehatan tuh, penting. Jangan sampai kita ya kecapean. Biasanya kalau kurang tidur kan ya, ini capean. Jadi kecapean, nanti gak fokus misalnya melaksanakan tugas. Tetapi bagaimanapun, di suasana apapun, kita harus ya bisa bertahan, survive, untuk bisa memberikan yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh Kak Tini tadi ya. Jadi apapun kita harus tampil, walaupun seabrek dengan tugas-tugas yang kita hadapi ya. Yang penting adalah percaya diri, tampil apapun yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik.
1: Terima kasih Pak Ramli. Mungkin saya akan kembali lagi ke Mbak Dewi nih. Pada saat siaran, mungkin apakah ada sih Mbak Dewi, ketika misalnya mau siaran, ada hal yang dilakukan dulu agar PD-nya meningkat, anggapannya agar apa ya, ketika siaran itu
2: lancar gitu ya.
1: Ya lancar seperti itu.
2: Kirain tadi nanya gini, apakah ada ritual menurutku?
1: Sebenarnya pengen nanya itu.
0: Mungkin perlu senam dulu, gerak tangan gitu ya. Jadi bisa jadi ya.
2: Kalau sekarang sih agak jarang ya. Kalau dulu itu, jadi sambil berangkat dari rumah itu, di jalan ini kita biasa bilang gitu. Karena kan untuk menumbuhkan suara pagi itu agak susah ya. Itu harus perlu ekstra. Ditambah lagi kalau pagi itu kan harus semangat gitu ya, spirit smart gitu, dan kita itu untuk membulatkan suara itu perlu effort tertentu gitu ya. Sehingga dulu itu kalau dari rumah ke sini kan kurang lebih 5 menit sampai 10 menit lah ya, tergantung kalau ngebut bisa 5 menit, bisa 5 menit lah. Jadi itu selama di jalan itu biasanya sih teriak-teriak gitu, tapi bukan teriak yang gimana-gimana, gitu kan, jadi untuk menstabilkan aja gitu. Nah terus ya itu dia, kalau misalnya pernah juga pas siaran itu kita batuk dan lain-lain. Jadi kalau memang harus benar terpaksa, ya udah nggak apa-apa, di udara juga. Tapi kalau misalnya kita bisa menghindari, kayak misalnya udah kita turunin yang ada yang namanya feeder ya, pendengar. Nah itu bisa untuk mengontrol suara kita. Jadi kita bisa menurunkannya. Sebenarnya ya apa namanya, kalau Bang Ramli udah lama ya di RRI, tahun berapa ya dulu?
0: 2002 ya.
2: Pertama banget ada ya.
0: Pertama,
2: pertama banget ada. Dan kalau dulu saya itu pernah jadi narasumber diundang sama Bang Topik di siaran di Pro 2. Gak lama dari itu kita ada tes.
1: Ada tes. Oh, berarti jadi, belum masuk sini berarti ya.
2: Jadi 2007 saya kesini, habis itu 2008 pas udah lahiran anak saya pertama kali ya, terus jadi diundang sama Bang. Tapi kan kebetulan saya itu suka nulis ya, jadi kita ada dulu itu ada komunitas menulis kayak Forum Lingkar Pena gitu. Nah terus Bang Topik, dan Pro 2 kan, lalu lah diundang saya, terus tiba-tiba ada pengumuman ikutan layak gitu. Walaupun sebelumnya saya dulu tuh di STM, tapi di radio juga.
1: Di radio juga.
2: Namanya Rapensi dulu tuh, Rapensi. Radio Pendidikan Sintang, iya.
1: Kita ke Mbak Tini dulu deh nih. Sama pertanyaannya dengan Pak Ramli dan Mbak Dewi. Ada nggak mungkin dalam tanda kutip ritual nih?
2: Ritual membuat berita.
1: Ya, biar PD-nya tuh meningkat. Kan mungkin Mbak Tini itu bertemu dengan mungkin orang banyak, atau ada narasumber yang seperti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, seperti itu. Ada tips-tipsnya nggak biar nanti PD-nya itu meningkat seperti itu?
3: Iya, terima kasih. Kuncinya kalau menurut saya sih persiapan ya.
0: Kunci lagi nih.
3: Iya, kunci lagi. Iya, persiapan. Ketika kita harus ke lapangan, kemudian kita harus wawancara biar percaya diri gitu ya. Tips-tipsnya gimana seperti itu ya. Iya, memang kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita tanya. gitu kan. Nah, ketika ada event-event tertentu, katakanlah acara launching buku misalkan. Launching buku. Nah, dihadiri oleh bupati. Nah, kaitan pertanyaan juga seputar tidak terlalu jauh lah dari itu tentunya. Karena memang selain kesiapan kita secara pribadi untuk bertanya atau menggali informasi, kita juga harus memperhatikan narasumber ini. Dari sisi informasi yang akan disampaikan, lebih tepatnya pada kegiatan yang sama. Ketika memang kita harus menggali dengan pertanyaan di luar itu, juga kita lihat dulu nih narasumbernya apakah sedang buru-buru atau ada kesibukan lain. Artinya kita perlu membatasi ini pertanyaannya seperti apa, kemudian durasi juga. Kalau media kita lokal Sintang ya, dengan mungkin kalau kita bandingkan dengan media-media lain, wartawan-wartawan di daerah lain, cara kerja mungkin berbeda. Ada juga event-event tertentu untuk kota besar seperti Jakarta, mungkin wartawannya rame tuh, rebutan lah istilahnya kan, ya, rame-rame.
2: Kayak doorstop gitu ya.
3: Doorstop gitu kan. Cuman kalau untuk kita Sintang ini, alhamdulillah kita Sintang ini masih sangat tertata ya, sangat nyaman ya ketika kita bekerja.
2: Jadi gak perlu keinjek-injek ya. Karena kan biasa kalau doorstop kan memburu beritanya
3: Rebutan sepertinya ya.
2: Dan kadang kan kaki keinjek ya.
3: Nah, kalau untuk Sintang itu Kak Dewi
2: aman ya?
3: Aman. Kita ini sistem kerjanya juga teratur ya untuk wartawan-wartawan Sintang. Kadang-kadang kita bahkan ada satu loh misalkan juru bicara, katakanlah seperti itu, ketika narasumber ya memang terlihat sangat sibuk, tidak punya banyak waktu untuk kita bertanya banyak. Biasanya kan ada satu yang nanya nih, nah yang lain menyimak dan bisa mengembangkan sesuai kondisi. Nah itu lebih menumbuhkan rasa percaya diri sih. Kadang-kadang kita kan tidak selalu kita wawancara doorstop itu rame-rame. Ada kalanya kita memang harus sendiri nih wawancara narasumber di tempat tertentu wawancara misalnya kan.
2: Memang. Tapi gimana sih biar nggak malu? Ya nggak. Kita kan mau tahu juga kan. Pas mungkin nanti dibagi juga tips dari Bang Ramli atau dari. Enggak, soalnya kan tadi pertanyaan kan bagaimana PD nih. Jadi kan mungkin kalau saya gitu, kalau pemerintahan mungkin makanya bagi tipsnya gitu. Gimana biar kita kalau mau wawancara tuh nggak malu gitu? Mungkin bagi tips masing-masing dua aja.
3: Iya, seperti itu sih yang saya udah jelaskan tadi. Biar nggak malu ya memang. Mungkin ya ini pengaruh juga karena memang kita hobi di lapangan kali ya. Hobi bertanya seperti itu ya. Rasa penasaran membuat rasa percaya diri kita tinggi. Rasa penasaran ingin tahu apa yang mau kita tanya. Rasa penasaran itu memunculkan rasa percaya diri, itu fakta.
2: Di konsep dulu gak sih sebelumnya? Misalnya ini kan ada pertemuan ini yang hadir ini gitu. Oh nanti aku mau nanya ke tentang ini ya gitu. Ada kayak gitu dulu?
3: Kadang-kadang ada. Kadang-kadang kita persiapan. Kadang-kadang muncul aja di benak itu. Lo ini loh pembahasannya dan ini loh yang ingin
2: jadi
3: saya tanyakan.
2: Poinnya gitu ya.
3: Nah,
2: poinnya,
3: okay. Tidak selalu semua pertanyaan kita siapkan. Kadang-kadang ada
2: berjalan di jalan
3: tertentu,
2: ya.
3: Ada kondisi tertentu kita tuh memang langsung muncul ide. Ini loh yang mau saya tanyakan gitu.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Ramli
3: itu muncul rasa percaya diri.
1: Mungkin kalau Pak Ramli?
0: Ya. Mas Dibyo, sebenarnya sederhana saja. Kadang-kadang kita berpikir secara psikologis ya. Jadi kalau kita kalau saya secara pribadi itu perlu menumbuhkan kemitraan dulu, kedekatan dengan orang. Jadi kalau kedekatan sudah terbiasa orang, ya. Walaupun itu baru, tapi orang kenal dengan kita atau sebaliknya begitu ya. Jadi kalau ada kedekatan itu hal-hal seperti itu menghindari grogi, gugup dan sebagainya sudah menjadi hal yang terbiasa. Dan kita ajak obrol santai dulu baru kita misalnya kalau dalam bentuk wawancara ya. Tetapi kalau misalnya langsung wawancara ya kita sapa dulu narasumbernya, kemudian baru pada intinya kita pertanyaan ya. Tetapi ketika momennya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang
2: seremonial,
0: ya konferensi pers misalnya ya, yang seremonial. Kemudian ada yang kita door to door, yang doorstop gitu ya, langsung wawancara. Dan karakteristik narasumber ini berbeda-beda, kita harus bisa menyelaminya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, berbeda-beda.
2: Sampai tenggelam nggak menyelam?
0: Enggak. Sebatas kita mampu aja, nggak sampai blep-blep. Iya. Tapi ada trik-triknya yang pasti adalah sebuah apa ya, kalau kita tampil tuh harus beranikan diri. Berani tampil aja dengan Kalau kita mandu dialog juga ya sama seperti itu, reportase juga harus melihat persiapan diri kita sendiri, materi yang ingin kita sampaikan. Kalau reportase ya wawancara demikian. Jadi semuanya harus fresh. Kalau kita dimanapun bertugas, baik di kantor maupun operasional di lapangan ya.
2: Hmm. Ya. Itu challenge dong buat mereka ya. Coba kan kita sering tadi pagi pun dengar ya, ada Suryati ini melaporkan. Ya. Ada Ramzi melaporkan, coba gitu ya.
1: Ya mungkin bisa.
2: Cuplikannya.
1: Cuplikannya ya mungkin.
2: Coba Bang Ade ngelaporin hari ini.
1: Melaporkan kegiatan yang ada di mungkin di aula ini ya.
2: Iya,
1: mungkin bisa Pak Ramzi.
0: Baik. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Aula RRI Sintang dan saat ini sedang berlangsung kegiatan memperingati Hari Radio yang tentu saja dimeriahkan. Kalau tadi pagi ada upacara bendera dan saat ini ada juga penyulutan obor Tri Prasetya RRI, kemudian juga ada hiburan-hiburan termasuk menyampaikan para pemenang lomba internal RRI Sintang. Dan itu berlangsung di Aula RRI Sintang yang dihadiri oleh pimpinan Kepala RRI Sintang, kemudian pegawai RRI, ibu-ibu Dharma Wanita, dan juga ada tamu undangan.
2: Purnal
0: demikian
2: Ramanda.
0: Laporan kami langsung dari Aula RRI Sintang, kembali ke studio.
2: Tanpa konsep ya.
1: Tanpa konsep langsung
2: memang
1: ya.
2: Memang udah di kepala. Reporter jago banget ya.
1: Mungkin nanti ini bisa.
2: Mau nyoba nih.
3: Iya. Mau event apa nih?
1: Ke apel yang tadi ya.
0: Upacara tadi ya. Upacara tadi. Baik.
3: Saat ini saya berada di halaman RRI Sintang dan pada saat ini kami menyaksikan jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81 yang dilaksanakan di halaman RRI Sintang. Dan memang kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai karyawan-karyawati RRI Sintang, kemudian juga rangkaian-rangkaian upacara dapat berlangsung dengan hikmat meskipun cuaca pada saat ini masih diselimuti kabut asap untuk Kabupaten Sintang khususnya. Namun suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81 yang diselenggarakan RRI Sintang berlangsung meriah. Karena usai upacara ini nanti akan diadakan kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI, kemudian rangkaian-rangkaian menarik lainnya yang akan diselenggarakan oleh RRI Sintang. Demikian info terkini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Terima kasih.
2: Tidak diragukan lagi ya pendengar, dua reporter RRI Sintang adalah.
1: Mungkin Mbak Dewi ini mungkin bisa mempraktekkan apa?
2: Berita aja.
1: Iya, baca berita, baca Slack News mungkin ya. Mungkin okay, silakan Mbak Dewi.
2: Opening berita aja ya.
1: Ya silakan Mbak Dewi.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari kawasan Jalan J.C. Fogurai, inilah warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Jumat 11 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran. Bersama saya di Suryati, inilah berita selengkapnya.
1: Keren. Mungkin kita ke penghujung acara ya. Ini closing statement mungkin dari Pak Ramzi dulu deh. Harapannya untuk mungkin kedepannya seperti apa sih Pak Ramli untuk lembaga penyiaran RRI ini? Seperti itu.
0: Baik, jadi kalau untuk RRI Sintang kita harapkan eksistensinya untuk masyarakat luas pastinya adalah memberikan yang terbaik, informasi dan juga hiburan kepada masyarakat. Karena sekarang itu sudah di era digital ya. Jadi masyarakat lebih mudah di ujung jari bisa dan banyak sekali konten-konten yang menarik dan selaku insan dan keluarga besar RRI itu kita harus mempertahankan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, yang terbaik begitu ya. Itu harapannya. Baik. Ya,
1: terima kasih. Kita beralih ke Kak Tini. Mungkin sama seperti tadi pertanyaannya Kak Tini.
3: Iya. Silahkan. Baik, intinya di usia ke-81 tahun RRI ya, kita tetap selalu mengudara ini, selalu memberikan informasi yang sifatnya mendidik, kemudian hiburan dan lain-lainnya untuk menjaga negara kita tercinta ini. Termasuk juga di RRI ini kan perannya bukan hanya penyiar ya. Kadang-kadang orang di luar taunya penyiar RRI. Ya, nah, yang dikenal RRI penyiar aja. RRI.
2: Ya. Padahal semuanya ya.
1: Padahal semuanya orang RRI juga. Ya.
3: Dan memang itu di lapangan sering, oh penyiar RRI taunya penyiar. Ternyata di RRI ini bukan hanya penyiar ya. Ada reporter, ada bagian administrasi, ada bagian teknik media baru
2: keuangan.
3: Dan hal lainnya. Ya, lengkap lah ya di RRI. Dan kita berharap penuh semoga di usia yang ke-81 RRI selalu tetap mampu memberikan yang terbaik dan tetap selalu menjaga kekompakan untuk Indonesia.
1: Terima kasih Kak Tini. Mungkin dari Kak Dewi.
2: Kok kirain mau udahan aja?
1: Belum, kan tinggal satu ini.
2: Oke, kalau kita kan di Indonesia Sehat ya, mudah-mudahan lembaga juga lebih memperhatikan lagi kesehatan-kesehatan para angkasawan-angkasawatinya gitu ya, semuanya sih gitu ya. Selain itu juga angkasawan-angkasawatinya juga kalau apa namanya selalu menjaga kesehatan untuk, karena kan kalau misalnya kita ada satu RRI itu kan seperti yang Tini bilang itu adalah satu kesatuan. Kalau ada satu aja yang nggak bisa berarti kan tidak akan berjalan baik dan lancar. Makanya walaupun usia RRI itu sekarang kan 81 tahun ya,
1: 81,
2: itu tidak
1: ya.
2: Muda, tapi di dalamnya banyak yang muda. Makanya terus berkarya, berinovasi untuk bangsa. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Dewi. Ya, baik. Dengan berakhirnya Mas closing Dibio statement ya.
0: Selamat Anda menjadi host.
2: Iya. Yeah. Pendengar, ini adalah host terbaru ya.
0: Hari-hari Mas Dibio di bidang yang berbeda ya.
2: Berbeda.
0: Ya.
2: Mas Dibio ini bagian teknik,
1: bagian
2: gitu
1: teknik
2: ya.
1: Biasanya berusaha dengan live streaming ya, dan mungkin
2: suka utak-atik ini ya, ya, YouTube gitu ya.
1: Ya kita hijack ya.
2: Jadi siaran hari ini banyak dihack ya pendengar, sama orang-orang yang sama. Mungkin Anda baru dengar siapa sih gitu ya.
3: Multi talent ya Rey ya.
2: Jadi kalau Anda mendengar suara dari tadi pagi ya, dari tadi pagi itu membaca beritanya kok beda. Gitu ya. Ya ini lagi dihack sama orang-orang yang selain yang suka siaran.
1: Selain suka siaran seperti itu. Iya.
2: Tapi hebat Dibio, thank you so much.
3: Luar biasa.
1: Ya, terima kasih atas bimbingannya Pak Ramli,
0: baik,
1: Mbak Dewi dan Kak Tini. Kita akan akhiri juga acara pada siang, pagi menjelang siang ya, pagi menjelang siang kali ini, yaitu Indonesia Sehat. Saya Ramadhani Dibio pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah.
1: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
0: Tapi jika air pun bisa terbakar,

0: Ya Ibu, silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim, dan menurut saya itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
3: To change things as the game developed as well, so.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring menjadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Keluarga menjadi anak menjadi kondisi inilah yang tidak hanya membuat kita lulus, tetapi juga harus membuat kita berpikir dan berhasil. Apa yang kita ajarkan kepada kita semua? Mungkin hari ini kita berlulus dengan Allah satu yang ini. So, kita berlulusnya. Jangan hanya pandai yang berpikir seperti ini. Tapi lah, kita ajar juga. Bagaimana? Silakan.
1: Y nada más.

0: Yang tidak ada sama seluruh Indonesia berpikir. Sehingga kita ingin menang dan berpikir kuat kekuasaan yang tidak akan terlalu serta berusaha menjadi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ella.

Allah.

Hola.

Allah.

Mendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kembali bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Tuna aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang pendengar, di mana di siang hari ini selamat beraktivitas bagi Anda yang masih saja melanjutkan aktivitasnya. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 11 September 2026. Berita siang ini diantaranya, Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Elba Lukas. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Senendang Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, Direktur Perumda Tirta Senentang Jani Elizabeth Usang, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrikah di Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius yang juga ketua dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pemungutan retribusi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam membayar retribusi menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan pelayanan persampahan. Dengan adanya mekanisme pemungutan melalui pelanggan Perumda Tirta Senentang, diharapkan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara lebih tertib dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
3: Mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan persampahan atau kebersihan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kami berharap bahwa informasi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan pemerintah Kabupaten Sintang dimaksud dapat disampaikan dan disebarluaskan ke berbagai instansi, kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap penerapan retribusi tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan sampah yang semakin baik sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih bersih.
4: Kalau nanti akhirnya outputnya pada bagaimana pelayanan kita di bidang kebersihan, kan itu untuk kita menjawab apa kesalahan masyarakat. Tapi kalau kita tidak bisa menerjemah, mengimplementasikan itu juga bisa masalah suatu hari. Ini adalah tanggung jawab kita. Di sini tentu ada tiga hal yang saya mau itu, air itu berlimpah, sampah kena, pendapatan bertambah.
2: Melalui kerjasama tersebut, Pemkab Sintang mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat. Di sisi lain, penerimaan dari retribusi diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan persampahan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Kadau mengamankan dua pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Salah satu dari mereka berinisial N diketahui merupakan residivis kasus narkotika. N39 dan A42 diamankan di depan rumah N, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Minggu malam. Dari pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan dengan disaksikan para saksi, polisi menemukan satu buah plastik klip transparan berukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Kasat Res Narkoba Polres Kadau AKP Sagi melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan seluruh barang bukti bersama kedua orang tersebut kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Kadau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius berdasarkan data Dapodik yang disampaikan kementerian dan dicocokkan dengan data di Kabupaten Sintang. Kekurangan guru diperkirakan mencapai 2.300 orang. Selain itu, terdapat sekitar 925 guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer biasa di luar skema P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Dengan demikian, total kebutuhan guru di Kabupaten Sintang diperkirakan akan mencapai 3.000 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni saat kegiatan konferensi kerja Kabupaten PGRI Sintang tahun 2026. Dikatakan Herkulanus Roni, kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penataan dan pemerataan guru di satuan pendidikan. Penataan diperlukan karena masih ditemukan ketimpangan distribusi guru antar sekolah, penumpukan guru misalnya terjadi di sejumlah sekolah wilayah perkotaan, sementara sekolah lainnya khusus yang berada di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
5: Kekurangan guru di Sintang sesuai data Dapodik yang disampaikan oleh kementerian dan dicocokkan dengan kita kurang lebih 2.300. Dan guru di luar P3K paruh waktu dan P3K penuh itu kurang lebih 925 orang yang masih terdaftar sebagai honor biasa. Nah, kalau itu ditambah berarti kekurangan guru kita kurang lebih 3.000. Nah, ini kondisi yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Dikatakan Roni, ketimpangan tersebut terlihat dari perbandingan jumlah siswa dan guru di sejumlah sekolah. Kondisi ini dinilai perlu segera ditata agar distribusi guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, menegaskan pentingnya penguatan satuan pendidikan sebagai benteng utama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan advokasi bidang pencegahan kepada satuan pendidikan yang berlangsung di Balai Praja Sintang, Rabu 9 September 2026. Dalam kegiatan yang membahas integrasi kurikulum anti-narkoba tersebut, Hasib mengatakan ancaman narkotika telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan. Karena itu, edukasi dan pencegahan harus dilakukan secara sistematis sejak dini. Hasib memaparkan tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pencegahan narkoba di satuan pendidikan, yakni kebijakan, pendidikan dan kurikulum, serta pembinaan keagamaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara guru, penyuluh agama, dan kepala madrasah dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dari penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak Sintang meningkat dari kategori Maria menjadi kategori Nindya pada penilaian tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya pada penilaian tahun 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Sintang, Edi Hermaini, mengatakan hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 akan diumumkan pada tanggal 15 September 2026. Dalam proses penilaian, Sintang telah mengumpulkan 911 poin. Edi berharap capaian tersebut dapat membuat Sintang naik ke predikat KLA kategori Nindya. Ia juga berharap seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7: Jadi terkait dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, kita sampai saat ini masih belum dapat nilai. Tapi kita, kalau tidak salah, sekitar
8: 15.
7: Tanggal 15 kemarin kita di posisi 911. Kemungkinan kita akan bisa naik lah peringkatnya. Okay. Mudah-mudahan kita dapat. Sekalbar ini mudah-mudahan kita dapat. Jadi kita PPPA di provinsi mendorong seluruh kabupaten Sekalbar, mudah-mudahan Kalimantan Barat, serta seluruh kabupatennya menjadi provinsi layak anak atau dan kabupaten kota layak anak deh kita nih.
6: Sebelumnya Kabupaten Sintang memperoleh predikat KLA kategori Mandia. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan predikat KLA. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Tim Satgas BBM Kecamatan Badau yang terdiri dari Polri, TNI dan pemerintah kecamatan melakukan pengawasan harga pertalit bersubsidi di sejumlah pengecer, Rabu 9 September 2026. Hasilnya, sebagian besar pengecer menjual Pertalite sesuai batas kewajaran Rp15.000 per liter. Namun masih ditemukan pengecer yang menjual dengan harga Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter. Kapolsek Badau, Kompol Edi Trisno mengatakan pengawasan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga BBM dan melindungi masyarakat dari penjualan dengan harga tidak wajar. Tim juga akan melakukan pemantauan secara berkala. Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Sintang, Kolonel ARH Saptarendra mengatakan, Kepala Suku Terbesar di Ken Hilir sangat mengapresiasi kehadiran Satgas TNI di wilayah yang dikenal Tanah Bertuah. Dalam kegiatan penyuluhan Karhutla di Kecamatan Ken Hilir, oleh Kolonel ARH Saptarendra didampingi oleh Satgas TNI lainnya, yaitu Kolonel Laut Kumaidi dan Kolonel Kes Robi Mandolin, Babinsa Koramil 1205-17 Kayan Hilir, Sertu Burhanuddin, serta anggota Satgas BKO Yon TP542 Kodam 5 Brawijaya. Hal serupa disampaikan Ketua Tim Penyuluh Kades Karya Baru Yahya Suryadi, menuturkan kekhawatiran warga dalam membakar ladang karena posisi mereka yang terletak di tengah perkebunan sawit. Saat ini hampir 90% masyarakat belum menunggal atau tanam padi karena kemarau belum pasti kapan berhenti.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah musim kemarau panjang, Polsek Binjai Hulu menyalurkan bantuan air bersih kepada pondok pesantren Tahfizul Quran di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Royce Erlando menyampaikan, sebanyak 1.050 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lingkungan pondok pesantren. Air bersih tersebut bersumber dari program sumur bor Kapolda Kalimantan Barat. Kapolsek mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Dalam momentum peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Sintang Senen Mariono mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut Senen, perjalanan RRI yang telah memasuki usia ke-81 tahun menjadi bukti lembaga penyiaran publik ini memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Senen juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI dan berharap lembaga penyiaran publik ini terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Senen menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih memiliki peran strategis sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengatakan RRI harus terus mempertahankan karakteristiknya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dengan jaringan dan keberadaannya di berbagai daerah, RRI memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
9: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI. RRI selalu komit untuk menyiarkan hal-hal terbaik di lingkungan masyarakat. Di hari radio diharapkan RRI hari ini sudah bagus, ke depan semakin bagus, dekat dengan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang diliput sangat heterogen, sangat holistik.
8: Menurutnya, momentum Hari Radio ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan Senen, ke depan RRI Sintang juga diharapkan tetap konsisten menjadi media yang dekat dengan rakyat, mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan tanggapan dan harapan warga mengenai Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
10: Halo semuanya, aku Rando, masyarakat Sintang ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 HUT RRI. Jadi, aku berharap untuk kedepannya RRI semakin maju, semakin berinovasi, beradaptasi digital sekarang. Kiranya semakin fokus pada media sosial yang baru, menuju Indonesia yang semakin maju menggunakan kanal informasi yang baik.
11: Halo, saya Felixa Yowan, pelajar di Sintang. Menurut saya RRI keren banget karena nggak cuma menyajikan informasi, tetapi juga punya banyak konten yang menarik, kreatif, dan pastinya dekat dengan masyarakat. Selamat HUT RRI, semoga terus menghadirkan konten-konten menarik dan tetap menjadi suara yang menemani kita semua.
12: Halo, saya Stepandi, runner-up 2 ke KMMA Provinsi Kalimantan Barat, mau mengucapkan selamat HUT RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan generasi Gen Z, dan terus menjadi tempat seru buat berbagi cerita, informasi, dan inspiratif. Sekali udara, tetap di udara.
0: Komentar hari RRI hari ini menyoroti tentang peran RRI di tengah disrupsi media dan menjamurnya media digital di ruang publik. Naskah ditulis dan disampaikan Taufik Hidayat.
13: Saudara, hari ini 11 September, hari bersejarah lahirnya Radio Republik Indonesia yang Anda dengarkan ini. Hari ini sudah 81 tahun RRI mengudara. Bukanlah waktu yang singkat. Bagi sebuah lembaga penyiaran, perjalanan panjang tersebut adalah bukti bahwa RRI memiliki sejarah, pengalaman, sekaligus kepercayaan publik yang telah dibangun. Namun, usia panjang tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa sebuah media akan tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat. RRI kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar. Mampukah RRI tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya ketika masyarakat memiliki begitu banyak pilihan media? Hari ini, wajah media telah berubah. Masyarakat tidak lagi menunggu jam berita radio, membeli surat kabar atau duduk di depan televisi untuk mengetahui apa yang terjadi. Informasi kini hadir dalam hitungan detik melalui telepon genggam, media sosial, platform video, podcast, portal berita digital hingga konten yang diproduksi oleh masyarakat sendiri. Kondisi ini menciptakan ekosistem informasi yang jauh lebih terbuka, kompetitif. Inilah era disrupsi media ketika batas antara produsen dan konsumen informasi semakin kabur. Dalam situasi seperti ini, kecepatan menjadi salah satu ukuran keberhasilan media. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Persoalan terbesar media digital saat ini justru terletak pada banjir informasi, disinformasi, misinformasi, judul sensasional, konten yang mengejar viralitas, hingga informasi yang belum tentu memiliki dasar dan fakta. Masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, tetapi belum tentu memperoleh informasi yang benar. Disinilah sesungguhnya relevansi RRI menemukan pijakannya. RRI memiliki sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh media sosial. Tradisi jurnalistik, tanggung jawab publik, dan mandat untuk menghadirkan informasi yang dapat dipercaya. Ketika digital semakin penuh dengan suara, RRI harus mampu hadir bukan sekedar sebagai satu suara, tetapi sebagai rujukan yang kredibel di tengah kebisingan informasi. Namun mempertahankan kredibilitas tidak berarti RRI boleh berjalan dengan cara lama. Justru sebaliknya, perubahan harus menjadikan keniscayaan. Radio tidak cukup hanya hadir melalui frekuensi. RRI harus hadir di ruang digital, tempat publik berada. Konten radio harus mampu bertransformasi menjadi berita daring, video pendek, podcast, infografis, hingga konten media sosial yang menarik tanpa kehilangan prinsip jurnalistik. Di usia 81 tahun, RRI tidak sedang memasuki akhir sebuah perjalanan. Justru sebaliknya, RRI sedang memasuki fase yang menuntut keberanian untuk berubah. Tantangannya bukan mempertahankan masa lalu, melainkan membawa nilai-nilai terbaik dari masa lalu ke masa depan. RRI harus tetap menjadi media yang dipercaya dan juga harus menjadi media yang ditemukan. Harus tetap berpegang pada fakta, harus juga mampu menyajikan fakta dengan cara yang menarik. Dan paling penting, RRI harus tetap dekat dengan masyarakat, baik mereka yang mendengarkan radio maupun mereka yang menghasilkan informasi melalui layar telepon genggam. RRI adalah perjalanan panjang tentang kepercayaan. Masa depan RRI akan ditentukan oleh kemampuan angkasawan angkasawatinya untuk tetap beradaptasi. Disitulah RRI harus berdiri, bukan sekedar menjadi media yang bertahan di tengah perubahan, tetapi menjadi media publik yang mampu memimpin perubahan. Akhirnya, selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekian komentar.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Saya Elba Lukas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

0: Mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di program 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Dan saat ini edisi spesial 11 September 2026, yang mana pada hari ini RRI seluruh Indonesia memperingati HUT-nya yang ke-81. Ya, bayangin aja kalau sudah usia 81 itu gimana ubannya ya. Baik, saat ini ada Bung Luki dan juga Kak Adinda yang menemani saya untuk menemani Anda di siang hari ini di Pro Dangdut. Dan saya sendiri ada Roni menemani Anda sampai nanti selesai ya acara Pro Dangdut kita ya. Tentu saja ada dikawal ini sama Om Danu ya. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon, silahkan bergabung dan request lagu. Dan Bang Luki,
2: iya, Bang Roni,
1: Kak Dinda, ini ada lagunya. Lagunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 lagu ya. Silakan Bang Luki mau dibacakan lagunya ini apa-apa aja nih yang nanti bisa di request oleh pendengar.
2: Ya, pas kebetulan saya tidak memegang monitor ini.
1: Oke, okay, Kak Dinda
3: bisa
1: ya.
3: Apa lagu yang bisa pendengar request siang hari ini? Ada Jangan Menggoda, Manis Manja, Cinta Sampai Di Sini, Mansyur S, Mati Gaya Lesti, Untuk Siapa Cintamu, Putri Topeng, Bayangan Rana Rani, Tak Sebening Hati, Leo Waldi, Jangan Cintai Aku, Hamdan ATT,
1: okay.
3: Tidak Berdaya, Megi Z. Satu lagi ada Ingat Kamu Tuing Tuing.
1: Ingat Kamu Tuing Tuing ya.
2: Oke, saya baru dengar nih judul lagunya Tuing Tuing ini. Apa tuing, lagu baru ya?
1: Kasih tuing, tuing, tuing gimana?
2: Oh, lagu
1: ya?
2: Baru. Pantas enggak ini tidak familiar saya.
1: Oke. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, silakan request lagunya, nanti kita akan putarkan lagunya ya. Oke, Bang Luki, kita Kadinda langsung saja ya terima telepon.
2: Iya,
1: dua penelpon pertama yang akan bergabung bersama kita ya. Oke, langsung saja penelpon ini. Halo, selamat.
2: Halo.
1: Aduh, terputus ya.
2: Iya, terputus. Okay. Sayang sekali.
1: Silakan dicoba kembali. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang.
4: Halo.
5: Okay. Halo, selamat siang.
4: Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yeah, okay. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bundawan Usu di Sambas.
2: Wih, salam untuk warga Sambas.
1: Usu di Sambas.
5: Ya, ini dengan siapa ini?
6: Ini dengan Bang Roni Jauhinyan, we, anu tuh, Usu dari Sambas.
2: Ya di sini ada orang Sambas juga nih.
5: Ada orang Sambas ya?
6: Nah, itu atau saya penyiar di situ juga, we, Usu.
5: Apa namanya?
6: Nama saya Rijal, Masu.
5: Oh, Bang Rijal, ke?
2: Ah, kenal tuh.
6: Kenal, ya, Masu.
5: Oh, Bang Rijal yang penyiar di Sambas.
6: Aduh. Oh, Masu di Sambas di mana, Masu?
5: Sambas di Jangkung.
6: Oh, saya Jawa, ya, Masu.
5: Oh, orang Jawa.
1: Oke.
5: Okay. Aku sering gabung juga di Sintang saya, Bang Rijal.
2: Iya.
6: Mantap lah Mas Suh. Kap-kap dengan Mas Suh.
5: Mantap lah.
2: Salam buat insanak-insanak.
5: Buat insanak salam kenal juga.
1: Mas Suh mau request lagu yang mana ini?
5: Lagu dari cewek.
1: Cewek?
2: Cewek? Oh, yang cewek yang nyanyikannya, vokalisnya cewek.
5: Dan nyaring suara yang cewek itu aja nyebutkannya
1: itu. Baik.
2: Suara Mbak Dindanya
1: ada
2: kurang
1: Jangan
2: nyaring.
1: Menggoda, ada Mati Gaya, ada Bayangan, kemudian Ingat Kamu Twing Twing. Apa itu?
3: Ingat Kamu
1: Yang mana ini?
5: Twing
1: apa ya? Yang mana ini?
2: Mungkin bisa coba lagu Twing Twing.
5: Dari siapa?
2: Ah, nomor 3.
1: Mati gaya ya.
2: Mati gaya.
1: Oke, nanti
5: kita lihat. Atulah enggak usah dengar request lagu Mati Gaya, mau dengar dulu.
1: Oke.
2: Oke.
5: Baik. Salamnya pertama buat Bang Rijal ya yang lagi bertugas.
2: Salam buat Bang Rijal.
1: Salam buat Bang Rijal.
6: Oke, waalaikumsalam maksu kita.
5: Dengan yang satunya siapa tadi?
1: Ada Bang Luki.
5: Salam kenal juga dengan Bang
2: ya,
5: Luki.
2: Salam kenal juga untuk Ibu ya. Salam untuk warga Sambas Ibu. Ya.
5: Salamnya pertama buat Bang Luki yang lagi bertugas, ya mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin, makasih.
5: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Mbak Ros, buat Bang Man, buat Pak Subuh Sri yang sering gabung juga Pak Subuh Sri.
1: Oke.
5: Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih ada Mak Usu dari
2: Sambas ya.
1: Sambas ya, ya. Jauh banget.
2: Jauh sekali.
1: Ya. Ada kawannya di sini, Bang Rijal.
2: Bang Rijal ya.
1: Bang Rijal nanti dicari aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi kita terima penelpon.
2: Siap.
1: Oke, okay, siap. Baik, penelpon kedua yang bergabung di Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya. Okay. Dan siapa di mana nih?
0: Ini dengan Alma di Jetak Lengkong, Bang. Apa kabarnya?
2: Masya Allah, apa alhamdulillah.
1: Baik ya.
0: Ada Bang Luki ya?
1: Ada Bang Luki.
0: Bang Luki masih kenal enggak sama Mama Alma?
2: Masih, Bu, masih.
0: Iya,
2: tetap eksis ya, Ibu ya.
0: Iya, sehat.
2: Amin.
0: Lagunya tadi yang apa tuh, swing-swing apa?
1: Twing-twing. Yang twing-twing, Malma.
0: Itu aja ya, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Terima kasih ya sudah bergabung di Pro 1 RRI Sintang. Nah, sudah ada dua penelpon yang bergabung bersama kita. Nanti kita akan lanjut lagi terima penelponnya. Kita mau cerita dulu ini, Bang Luki.
2: Yeah.
1: Bang Luki itu sudah bergabung bersama RRI Sintang itu dari tahun berapa?
2: Kalau untuk saat ini sampai saat ini ya, udah sekitar 24 tahun.
1: Wah, sudah 24 yeah. tahun, setengah umur ya Bang Luki ya.
2: 2002 sampai 2011 itu di siaran kan. Nah, terus di apa ya, pindah gitu, pindah bidang lah ya, pindah di bidang, rolling ya.
1: Okay.
2: Sekarang di bagian kepegawaian.
1: Karena Bang Luki ini sesepuhnya RRI Sintang ya.
2: Legend-legendnya
1: di RRI Sintang ini. Ada beberapa ya, ada Topik, ada Day Ramli. Nah, ini salah satunya sesepuhnya.
2: Ya, mudah-mudahan kalau saya pensiun nanti, insya Allah panjang umur ya, ada ikonnya juga di sini.
1: Waduh. Semoga ya nanti ada ya.
4: Bakal ada pendengar yang kangen dengan suara Bang Luki.
2: Ya, insya Allah, insya Allah.
1: Okay. Bang Luki, 24 tahun di RRI Sintang, gimana nih rasanya?
2: Ya tentunya sangat senang saya berada di menjadi keluarga besar RRI ya. Karena di sini kan banyak sekali suka dan dukanya yang kita alami gitu.
1: Suka dan dukanya. Ya.
2: Oke. Okay. Nah, jadi kita harus inilah, harus tetap semangat lah walaupun memang usia kan udah sekian ya, sekian tahun gitu,
1: sekian
2: kan
1: tahun, ya.
2: Udah 81 tahun kan. Jadi spill. 81 tahun RRI-nya.
1: Ada Kak Dinda nih di sebelah Bang Luki nih. Kak Dinda.
7: Halo.
1: Kak Dinda ini dari tahun berapa gabungnya?
7: Sampai saat ini dari tahun
1: 2013.
7: Sampai saat ini berarti udah 13 tahun.
1: 13 ya? Tahun juga ya. Tahun. Udah lewat dari 10 juga ya.
7: Sudah. Angka 10-nya ya.
1: Udah lumayan apa ya, asam pedas ya.
2: Asam garam.
1: Asam pedas ya.
2: Mungkin okay. bisa diperkenalkan nih Mbak Dinda saat ini menangani bidang apa kan? Sebelumnya
1: tuh mau di bidang apa Kak Dinda?
7: Sebelumnya pertama masuk di RRI ini
8: Saya membidangi di bagian SDM.
9: Apa tuh SDM, Kak? Mana tahu kami ini SDM, Kak?
8: Bagian ngurus kepegawaian.
9: Ngurus pegawaian ya, ya. Oke.
8: Itu dari 2013 sampai 2017.
9: Nah,
8: 2017 baru mulai itu dipindah ke bagian layanan pengembangan usaha. Kalau sebutan familiarnya marketing.
9: Marketing ya. Nah, itu bagian marketing ya.
2: Biasa kalau kalau misalnya pendengar mendengarkan iklan-iklan itu kan, nah itu berurusannya dengan Mbak Dinda nih gitu. Okay. Administrasinya. Nah, boleh.
9: Promosi ya.
2: Promosi. Menawarkan produk-produknya ya, brand-brandnya.
9: Oke, itu tadi kisah-kisahnya kita di sini ya. Kisah-kisahnya di sini. Apanya?
2: Kalau untuk Maroni sendiri sudah berapa lama?
9: Saya di sini. Iya. Kan sudah pada tahu juga saya di sini ya.
2: Ya, tapi pendengar ada sebagian belum tahu.
8: Kan siapa tahu ada. Perlu diingatkan.
9: Suara legend ya, suara senior.
2: Jadi kan di 81 tahun ini kan memang spesial nih. Jadi suara-suara lama ditampilkan kembali.
9: Nah, suara lama ditampilkan
2: kembali gitu. Kecuali kalau Mbak Dinda kan ini kan baru, memang baru kali ini ya, atau sebenarnya pernah kali ini ya jadi narasumber.
9: Baru.
2: Sudah pernah mengisi iklan juga ya pernah ya.
8: Iklan. Selama ini
2: belum pernah.
8: Belum
2: pernah
8: ya. Saya balik layar aja ini.
2: Yang ada apa Bang Luki mau ngisi iklan Bang Roni gitu ya.
9: Saya sendiri ini dari tahun 2013 sebenarnya. 2013 itu saya masih jadi penyiar pembantu di Pro 1. Nah, setelah itu 2016 ikut tes. Jadinya saya jadi pegawai di RRI Sintang, kemudian menyiar di Pro 1 selama 2 tahun. Nah, kemudian dilanjutkan lagi 2019 itu saya pindah bagian ke bagiannya Kak Dinda yang kemarin.
2: Yang sebelumnya. Sebelum.
9: Kayaknya menggantikan Kak Dinda.
2: Kak Dinda ya.
9: Menggantikan Kak Dinda. Jadi saya dipindahkan ke bagian SDM sampai ke sekarang masih di bidang SDM. Kayaknya memang disuruh ngurus-ngurus orang lah ini.
2: Ngurus kepegawaian ya.
9: Iya. Oke, itu mungkin sejarah singkatnya. Nanti kita akan coba-coba ulik kembali gimana sih RRI ini bisa berkembang di Sintang itu seperti apa sih, para pegawainya karakternya seperti apa, kayak gitu kan. Siapa tahu nanti ada yang mau kenalan lebih. Kebetulan juga ada yang lagi jomblo ini di sini ini. Ada Bang Dibio masih mencari pasangan nih.
2: Jadi kalau pendengar belum mengenal Bang Dibio, tapi bisa dengar suaranya tadi pagi ya.
9: Tadi pagi
2: pukul
9: ya.
2: Berapa Mbak Dinda? Pukul 6.
9: Pukul 6.
2: Membawakan acara Warta Berita pagi.
9: Oke, kita lanjut mau dengarkan lagu dulu ya. Nanti kita terima telepon lagi, nanti kita lanjutkan lagi cerita-ceritanya. Oke.
2: Siap.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, itu tadi satu buah lagu yang sudah hadir ke ruang dengar kita, dan nanti kami akan kembali putarkan lagunya untuk menemani Anda semua ya. Masih banyak ini lagunya, silakan dipilih ya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon yang akan bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Nanti silahkan mau request lagunya, mau salam-salam, silahkan ya. Ini edisi spesial 11 September 2026, HUT-nya
1: RRI.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kalau ada yang mau ngucapin HUT RRI juga boleh.
0: Oke, silakan kalau mau ngucapin selamat ulang tahun RRI kayak ada gitu ya, atau kesan-kesan silakan ya. Misalnya ada saran atau kritik ataupun apa, kami siap tampung di sini ya. Oke, langsung saja kita terima di line telepon kita. Baik, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros di BJ.
0: Ibu Ros di BJ, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Silakan mau pilih lagu yang mana ini?
2: Apa lagunya, Bang?
0: Ada Ingat Kamu Twing Twing, kemudian Jangan Menggoda, Cinta Sampai di Sini.
2: Cinta Sampai di Sini aja lah.
0: Oh, Cinta Sampai di Sini ya?
2: Iya.
1: Sampai di Sini ya.
0: Oke, okay. Cinta Sampai di Sini, jangan ya Bu ya.
3: Cinta Sampai Selamanya.
0: Oke, okay, baik, mau salam
2: Cinta Selamanya, tapi ini kan lagu aja.
3: Iya, lagu aja.
2: Iya.
0: Oke, okay, mau
1: salamnya buat siapa Ibu?
2: Ya.
1: Kalau mau salam-salam,
2: salamnya penggemar radio itu Pro Satu lah Jaya. Ya Pro Dangdutnya banyak nih penggemarnya.
0: Oke, okay, yeah, baik.
2: Ini beberapa orang yang masuk, biasa banyak.
3: Yeah, berdua nih.
0: Siap.
2: Iya, itulah baru saya dengan Mama Alma.
3: Mama Alma. Okay.
2: Yang lainnya belum masuk, belum bisa, ada keriting tangannya kali itu.
3: Iya. Bu, mungkin ada sepatah dua patah kata ingin disampaikan untuk ulang tahun RRI.
2: Itu, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Yeah. Semoga RRI tetap jaya di udara. Dan ini pesan suamiku tuh, kalau tiap malam Minggu tuh dia suruh di bedang layunya diadakan katanya.
0: Bedang layu.
3: Yes, ya, kita tampung
2: kan
3: ya.
2: Kan yang lain kan ada, kalau malam Minggu tuh enggak ada, kita tuh bedang layu. Okay.
3: Kita tampung masukannya ya, Bu ya.
2: Iya, dulu kan Bang Riko kan pernah nyuruh tuh suamiku, tapi dia enggak bisa, dia ada tua gitu. Biasa kan Bang Riko ke rumah. Bang Riko, Bang Rahmat, dah sering dah ke rumah. Pokok yang itu Mbak Kak Dewi dah keru-keru, dah kenal ke rumah lah, dah sering.
3: Iya.
0: Oke.
2: Itu aja Bang ya semua. Siap, ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya sudah bergabung, dan sarannya tadi sudah kita tampung, nanti coba kita bahas ya. Oke, kita lanjut lagi di line telepon kita ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Oke, okay, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Agus di Nangasila.
3: Pro Dangdut.
4: Di Nangasila.
0: Di Nangasila. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, baik. Pak Agus mau pilih lagu yang mana ini?
4: Apa-apa lagunya tadi, Bang?
0: Ada Ingat Kamu.
1: Ada Ingat Kamu, Twing Twing. Ada Tiada Berdaya, Jangan Cintai Aku, Tak Sebening Hati, Bayangan Untuk Siapa Cintamu, Mati Gaya, Cinta Sampai di Sini, Jangan Menggoda.
4: Yang kedua tadi ya?
0: Yang kedua,
1: Cinta Sampai di Sini ya.
3: Okay. Mansur S.
0: Oke. Okay.
1: Dari Mansur S.
0: Silakan mau salam-salam mungkin.
4: Salam-salam buat seluruh dengar RI semua yang ada lah.
0: Oke. Okay.
4: Hanya itu aja Bang.
0: Itu aja.
4: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung ya.
3: Dengan Pak siapa tadi ya Bang Roni ya?
0: Siapa tadi ya?
3: Pak Agus.
0: Ya.
3: Oke, okay. Selamat menikmati Pak Agus untuk lagu yang nanti akan kita putar ya.
0: Pak Agus di silat ya.
1: Ada
0: okay
1: juga nih salam-salam ini dari pendengar kita yang jauh.
0: Berbeda
1: pulau ya.
3: Oh iya.
0: Beda pulau.
1: Ada di Semarang.
3: Di Semarang.
1: Ada pensiunan RRI Sintang. RRI ya.
0: Ada
1: Pak Sudiarto.
0: Pak Sudiarto.
1: Salam request ingat kamu katanya.
0: Salam request ingat kamu ya lagunya.
3: Mbak Dinda nih.
0: Ingat kamu
3: anaknya,
0: siapa
3: anandanya ini? Ya. Ingat sama anandanya.
0: Pak Sudi siapa ini ingat kamu ini?
1: Pak Sudi dan Bu Sudiarto lagi setia mendengarkan Pro Dangdut.
3: Gitu. Ah iya, okay. Untuk Ibu Sudi juga ya.
0: Baik, lanjut kita terima line teleponnya di line telepon kita ya. Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Bang.
3: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Siapa di mana ini?
1: Siapa di mana nih?
5: Dengan Mama Teddy nih, Bang.
1: Mama Teddy.
3: Di mana Mama Teddy?
0: Enggak asik nih.
5: Mama Teddy di aslinya dari Ketungau Hilir, posisinya di Sintang, Bang.
0: Posisi di Sintang ya. Pasti lagi sibuk,
5: Mai. Katanya Bang bertiga dengan Kakak.
0: Kabar baik. Terima kasih.
3: Ibu Sri gimana kabarnya, Bu?
5: Puji Tuhan sehat.
3: Oh iya. Okay. Lagi nunggu hujan, Bu ya.
5: Apa, Kak?
3: Lagi menunggu hujan.
5: Iya, masih nunggu hujan. Ini banyak sekali asapnya.
0: Iya, Bu Teddy mau lagu yang mana, Mama Teddy?
5: Apa tadi? Bang, lagunya sudah
0: ada lagi. Ingat kamu tuing-tuing, jangan menggoda cinta sampai di sini. Untuk siapa cintamu, bayangan tak sebening hati.
5: Tak sebening hati. Lagunya spesial untuk abang bertiga dan kakak di situ ya.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih.
5: Suara kakak tidak kedengaran tuh, Bang.
0: Suara kakak tidak kedengaran ya, kecil ya.
1: Kecil ya, suara kakak ya.
5: Ya, terima kasih, Bang. Selamat bertiga, sehat selalu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi masih satu penelpon yang bergabung bersama kita. Lanjut lagi satu penelpon lagi ya.
1: Boleh.
0: Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
6: Siang juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini semangat banget?
3: Pro Dangdut.
6: Semangat dong, penggemar setia.
3: Oh iya.
1: Ya, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Mantap.
6: Apa kabar kakak-kakak, abang-abang yang begitu?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Iya, syukurlah walaupun kita kena dampak kemarau selama 3 bulan berlalu udah.
0: Iya. Belum berlalu, Bu, masih kemarau nih.
1: Masih ya.
6: Masih belum hujan. Masuknya udah 3 bulan lewat nih. itulah.
0: Dengan siapa ini,
6: Bu? Dengan Mbak Yanti nih, Bang Luki tahu nih.
0: Mbak Yanti.
6: Iya, Mbak Yanti di Alay.
3: Di Alay ya.
6: Iya, tapi bukan lebay ya, Bang ya.
3: Itu
1: Bang Luki nih.
3: Alay adalah
6: ini. Bang Luki mungkin lupa ingat, dia dulu pernah jadi penyiar di Polaresa. Jadi saya penggemar radio.
3: Saya
6: penggemar radio.
3: Terlama ya.
6: Iya, udah lama.
3: Perlu dapat saya apresiasi
0: ini. Masih gadis, Bang.
6: Saya udah emak-emak, udah mau nenek-nenek.
3: Waktu itu masih sekolah kali ya, Mbak Yanti.
6: Semangat, saya suka radio. Itu apa dah sejak karena orang tua saya kan ada radio, suka radio kan. Jadi nurun ke anaknya. Dulu waktu Bang Luki kan, bapak saya kan almarhum masih hidup. Nah, mama juga masih. Jadi senang dengar yang Bang Luki kalau bawa nanti lo.
0: Nanti lo.
6: Ini. Itu apa namanya? Puisi itu.
3: Kembang dan kenangan.
6: Puisi dan lagu. Suka banget dia.
3: Masya Allah, gitu ya. Tabarakallah.
6: Kalau Tio itu dua, di dapur satu.
0: Oke.
6: Di kamar satu. Jadi kalau di kamar khusus dia dengar berita. Kalau diganggu marah.
3: Marah ya.
6: Marah bapak dulu tuh. Jangan dikacau orang tua lagi dengar berita katanya.
1: Pendengar setia Bang Luki.
6: Jadi turunkan anaknya yang dah tua gini pun suka radio. Kalau saya di rumah 24 jam radio nonstop.
3: Pasti dipesankan nih. Mbak Yanti dipesankan, nanti tolong teruskan dengar radio ya.
6: Iya dong, karena gini, saya suka dengan radio, saya suka dengan berita-beritanya gitu kan. Terus info-info, apalagi BMKD, memang kita ada HP, Bang. Tapi saya suka dengan radio. Kalau radio itu kan, kalau HP kita lagi buka-buka gitu kan. Kalau berita-berita itu cepat dari radio, infonya gitu. Ucapannya selamat ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga selalu berjaya di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Lagunya ini apa Mbak Yanti?
6: Lagunya coba tadi Leowaldi apa?
0: Ingat kamu tuing-tuing, jangan menggoda cinta sampai di sini. Untuk siapa cintamu? Bayangkan.
6: Untuk siapa cintamu?
0: Oke, okay, untuk kamu dong.
6: Baik. Betul kata Ibu Ros. Kalau Bang Rahmat, Bang Riko, terus
0: siapa lagi?
6: Ntar lo yang penyiar baru nih, Bang Yetro, itu udah kenal kita semua, Kak Yusrin, Kak Elin, Kak Asri, terus Kak Widya, Kak Dewi itu udah kayak rasa keluarga. Pokoknya kalau siaran, banyak curhatnya.
7: Denar Jom.
6: Ini itu Bang Lucky itu tahu, Bang Lucky, Bang Riko itu tahu kalau saya nih. Kalau udah bergabung, wah banyak banyak curhatnya. Tapi bukan curhat itu Miba ya.
0: Iya.
6: Bukan curhat Miba ya, pendengar ya.
0: Iya.
6: Ya curhat-curhat kata orang info-info gitu kan.
0: Iya.
6: Tukar paham kata kami.
0: Tukar paham kata kami juga.
6: Iya. Paham paham ya Bang ya.
0: Paham.
6: Ah itulah ini bahasa simpang nih.
0: Iya.
6: Oke. Okay. Itu aja Bang ya.
0: Terima kasih.
6: Sehat selalu untuk abang-abang di situ dengan kakak yang cantik tuh.
0: Iya.
6: Sayang, coba live juga enggak aku nengok.
0: Live dari coba, TikTok
6: coba
0: ya.
6: Coba live siarannya Bang.
0: Live TikTok. Silakan dibuka di TikTok ya. Iya, di TikTok ya
6: live
0: ya.
6: Aku moderator.
0: Siap. Oke,
6: terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, makasih Mbak Yanti ya, Mbak Yanti di Alay.
0: Oke.
1: Penggemar lama Bang Lucky nih ternyata ya.
3: Pendengar setia ya.
0: Pendengar setia.
3: Terima kasih lah kalau saya masih diingat.
1: Dari gadis loh Bang.
3: Ya. Dari gadis ya.
1: Dari gadis.
0: Oke. Kita dengar lagu?
3: Siap.
0: Oke. Okay. Kita dengar lagu dulu yang sudah di request ya. Selamat mendengarkan.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan adalah kita masih edisi spesial HUT RI ke-81 dan masih bersama saya Duki,
1: saya Adinda,
0: dan ada Bang Roni juga ya.
2: Soalnya lagi ngontrol ini masalahnya.
1: Ngeblank ya.
2: Lagi ngontrol ini masalahnya. Maklum udah lama enggak siaran ya. Jadi
0: mulai
2: canggih-canggih ya. Peralatan udah mulai berubah ini. Soalnya kalau zaman saya dulu, saya sempat yang namanya mutar kaset ya, pendengar. Jadi kasetnya pakai pensil, terus dimasukkan ke kasetnya, terus diputar-putar kayak helikopter kayak gitu. Itu cari lagunya itu.
1: Ada lagunya ya?
2: Ada lagunya.
1: Helikopter.
2: Bang Luki, sebelum kita, Kak Dinda ya, sebelum kita terima penelpon lagi, saya mau dengar dari sesepuh ini dulu. Karena yang mengawali RRI Sintang ini kan salah satunya Bang Luki. Zamannya Capsta siapa ya Bang Luki ya?
0: Pak Prio.
2: Ya?
0: Pak Prio.
2: Pak Prio ya?
3: Pak Prio.
2: Oke. Kan baru keluar suaranya.
3: Jadi enggak keluar kan? Jadi keluar ya.
2: Pak Prio ya. Oke. Tahun berapa tuh Bang Luki ya?
3: Tahun 2002 ya.
2: 2002 ya. 2002 itu masih gedung bagian atas ini aja kan dulu kan?
3: Iya, masih studio yang ini nih yang kita saat ini kita lagi live ini, lagi on air.
2: Cuma satu aja kan Bang Luki?
3: Satu aja.
2: Satu aja. Itu pun dengan perlengkapan peralatan yang
3: seadanya.
2: Seadanya.
3: Bosen masih inilah medianya untuk apa mutar lagu itu masih jadul lah ibaratnya ya.
2: Mutar lagu
3: tapi saat itu udah modern di zamannya gitu ya.
2: Di zamannya.
3: Udah modern zamannya.
2: Bang Luki sempat enggak yang piring hitam?
3: Piring hitam enggak?
2: Enggak ya. Oke. Okay. Berarti piring hitamnya soalnya ada dulu pitanya itu. Pakai pita kan. Jadi diputar-putar dipakai mesinnya, ketahuan lagunya di situ, berhenti di situ. Nah, repotnya di situ. Makanya dulu ada yang MCR. MCR-nya itu yang paling terkenal dulu siapa, Kak? Bang.
3: Bang Arifin kali ya. Arifin, Rijal.
2: Rijal.
3: Mangkubumi. Kiki juga, Mbak Kiki.
2: Siapa namanya dulu ya di operator ya di studio ya? Mbak Kiki.
3: Mbak Kiki.
2: Mbak Kiki Wulandari.
3: Kiki Wulandari. Terus dengan almarhum ya, almarhum Pripius.
2: Pripius ada juga. Ya, okay. Itu awal mulanya RRI Sintang di sini berjalannya dari tahun 2002 ya. Sampai sekarang berarti bisa dihitung berapa ya? Udah
3: 24 tahun kali ya.
2: Udah
1: 24 tahun.
2: 24 ya. Oke. Udah 24 tahun di Sintang kita berdiri dan sudah 81 tahun kita di Indonesia berdiri. Nah, semoga saja yang menjadi program dan acara kita di RRI Sintang dapat menghibur, ya, dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, kemudian
1: Melawi
2: ke
1: dan Sekadau
2: ya. Ketungau juga ya.
1: Badau, pemancar kita juga ada di Badau.
2: Kalau zaman saya dulu siaran itu di Sapa Malam, itu ada pendengar rutin yang berasal dari negeri sebelah. Nah, itu ada dua orang, saya lupa namanya. Dua orang itu sering sekali telepon dan request lagu ke kita. Seperti itu ya. Berarti RRI Sintang mendunia.
1: Dan sekali di udara kan, tetap di udara.
3: Dan sekarang kan pendengar juga tidak hanya mendengar di radio, kan udah ada juga multi platform
1: kita, ada RRI digital. Bisa di download di Play Store maupun App Store.
3: Terus di YouTube juga ada ya, ada YouTube, TikTok juga.
1: RRI Net.
2: Banyak ya. Silakan yang enggak bisa gabung dari terestrial ya. Silakan bergabung di media digital kita ya. Di situ juga bisa didengarkan. Kita ngomong-ngomong di sini juga bisa didengarkan.
3: Bahkan
2: yang ada sinyal lebih mungkin ya. Di YouTube-nya juga ada.
3: Jadi selain visual audio bisa visualnya juga.
2: Kayak gitu ya. Oke, ini dah enggak sabaran ini dari tadi terus.
3: Kita sambut dulu ya.
2: Sambut dulu ya. Silakan Bang Luki.
3: Halo.
2: Baik, terputus Bang Luki. Terputus
3: ya. Mungkin kelamaan deh.
1: Coba lagi.
2: Silakan dicoba lagi di line teleponnya. Kita bergabung di Prodangdut. Masih banyak ini lagunya ya. Oke, kita lanjut Bang Luki.
3: Halo Prodangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
3: Iya, mantap. Dan siapa ini?
4: Dengan Ayub di Semeluang.
2: Ayub?
4: Iya.
2: Oke. Di
3: mana?
2: Di Semeluang.
3: Sebeluang.
4: Di Semeluang daerah Nangadangkan.
2: Nangadangkan. Apa kabar di sana? Masih panas kah?
4: Masih panas dengan masih kabut juga.
2: Masih kabut juga ya.
1: Masih kabut. Tebal enggak di sana kabut asapnya, Bu?
4: Tebal, Kak. Kalau pagi-pagi itu enggak jauh kelihatan.
2: Oh, enggak kelihatan ya. Oke. Yang terdampak kebakaran ada di sana?
4: Kalau di sini enggak ada.
2: Enggak ada ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Mau request lagu yang mana ini?
4: Lagu Jangan Cintai Aku adalah kata di teka.
2: Jangan Cintai Aku Hamdan ATT. Oke.
1: Baik. Salam-salamnya.
4: Lagunya spesial untuk kalian di sana ya, aku belum kenal dengan kalian di sana.
2: Oke. Salam kenal.
4: Saya sering gabung tapi dengan mereka. Berapa orang di situ?
2: Ada 3, ada 4,
3: ada 5.
1: Ada 5. Kebetulan hari ini spesial. Iya.
4: Belum kenal dengan mereka lima.
3: Kita kenalkan dulu Bu ya.
4: Ayo.
3: Ada Bang Danu Subekti. Saya sendiri Luki Irawan.
1: Ada saya Adinda.
2: Ada saya Roni.
3: Ada Kak Elin.
1: Elin juga di sini.
4: Ada Kak Elin, Kak.
1: Ada dong.
2: Siap mengawal.
4: Iya, salam. Pokoknya lagunya spesial untuk kalian
2: ngajalan. Terima kasih.
3: Spesial untuk ibu juga ya.
4: Iya.
2: Baik.
4: Sama-sama. Itu aja, Bang.
2: Baik.
4: Iya. Selamat siang.
2: Siang. Baik. Oke, itu tadi ada Mama Ayuk ya dari Semeluang Dangkan ya.
3: Dangkan.
2: Oke. Okay. Baik, lanjut Bang Luki.
3: Siap. Dinda. Bisa disapa.
1: Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang juga.
1: Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Asik. Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bu Mandi Penai. Dengan siapa ini?
1: Dengan saya Adinda.
5: Iya, salam kenal.
1: Salam kenal juga.
2: Pak Buman, ikan baung di Penai banyak enggak?
5: Apanya?
2: Ikan baung di Penai lagi banyak nggak nih?
5: Nggak ada sekarang ini.
2: Waduh.
5: Udah habis mungkin.
2: Udah habis ya?
3: Udah kering.
5: Ya. Kalau air yang surut dulu, dia pernah mereka dapat tuh. Sekarang nggak ada dapat lagi.
2: Oke. Soalnya kalau Penai ini kan terkenal juga kalau banyak ikan baungnya gitu. Mau request lagu apa ini, Pak Boman?
5: Apa-apa lagunya?
2: Ada Jangan Menggoda untuk Siapa Cintamu, Bayangan Tak Sebening Hati, Jangan Cintai Aku Tiada Berdaya.
5: Tiada berdaya
2: dari Megi Z ya. Oke. Okay. Ya. Mau ucapannya untuk RRI, Pak?
5: Ya, ucapannya lebih maju dari tahun yang udah lalu.
2: Oke.
5: Okay. Iya.
2: Oke, okay, itu aja.
5: Itu aja.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Boman dari Penai.
3: Di Penai ya.
2: Banyak ikannya soalnya di Penai.
3: Oh, gitu. Tahu nih yang hobi mancing nih, mancing mania. Tahu
2: ya. Baik, lanjut lagi Kak Dinda.
1: Siang. Selamat siang.
6: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Abang dan Kak Tiga di studio RRI?
3: Kabar baik. Prodangdut.
1: Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
6: Ah, ini Pak Jumirah dari Nusa Tenggara Barat Lombok ini.
3: Masya Allah. Wow.
1: Ada Pak Jumirah.
6: Kailin tahu lah saya.
3: Oh, Kailin tahu dapat. Ya.
2: Gitu okay. Ya.
1: Okay. Tahu ya. Pendengar setia RRI Sintang ya.
6: Pakai RRI digital.
2: RRI digital ya.
1: Keren.
6: Lagunya apa-apa tuh Abang sama Kakak tuh?
1: Untuk lagu-lagunya.
2: Jangan Menggoda.
1: Ada Jangan Menggoda.
2: Untuk siapa? Ah,
6: itu aja lah.
2: Ah, itu aja.
1: Jangan menggoda.
2: Oke. Okay. Oh,
1: jangan menggoda siapa ini, Pak.
6: Cuma ini lagu aja nih, apa? Jangan kita bercanda aja.
2: Iya, siap-siap.
6: Apa kabar kalian? Bertiga tuh sehat semuanya.
7: Sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Cuaca di ETB gimana?
6: Kalau di sini ini dah 5-6 bulan kemarau nih.
7: Oh, udah 5 bulan ya.
1: Sama ya.
7: Okay. Tidak ada hujan sama sekali ya.
6: Ya.
2: Ya.
1: Mm-mm, saya pernah ke Lombok tuh, Pak.
6: Di mana tuh, Mbak?
1: Di kemarin pernah acara kegiatan kantor sih, Pak. Di sana makanannya enak-enak sih.
7: Dekat laut juga.
6: Karena di Lombok tuh kan posisinya di mana gitu, Pak.
1: Mana kemarin,
7: Pak?
6: Lupa. Lupa saya kan ada di Lombok Praya, Sirkuit Mandalika.
2: Mandalika, ya.
1: Kemarin ada kesini juga saya, Pak. Cuma belum jadi sirkuitnya.
2: Oke.
6: Ya.
2: Oke.
6: Boleh salam-salam?
2: Boleh,
1: boleh.
6: Oh, iya. Salam buat RRI ke-81, semoga tetap jaya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih ya. Dari Lombok jauh-jauh mendengar melalui era digital ya. Nah, itu buktinya kalau teman-teman yang kesulitan mendengarkan melalui terestrial, silahkan di RRI digital ya. Silahkan di situ bisa kita dengarkan, mau di RRI mana aja bisa.
1: Iya.
2: Bisa.
1: RRI ya. Di mana saja, kapan saja bisa.
2: Kalau misalnya lagi merantau jauh gitu kan, kita lari kampung misalnya dari Padang, kita mau dengarkan RRI di Padang bisa.
1: Bisa.
7: Apa sih yang tidak bisa ya?
2: Gimana Ajo ya?
1: Bang Roni, sebelumnya kita sapa dulu nih, ada Bapak Kepala RRI Sinta nih, ada Pak Kepsta nih.
2: Lagi diawasi nih, Pak.
1: Lagi memantau ya.
2: Nggak cair nanti nih.
7: Nggak cair nanti.
2: Baik, kita mau dengarkan lagunya ini. Nanti kita terima penelpon kembali. Silakan nanti bergabung kembali. Kita mau dengarkan yang sudah di request ini ya. Okay. Selamat siang jelang sore ini. Masih bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Oke, itu tadi dua lagu sudah diputarkan untuk menemani Anda ya. Iya. Tidak terasa ini waktunya. Sebenarnya masih pengen panjang-panjang ini.
1: Temu kangen.
0: Temu kangen ini masih panjang-panjang, boleh kali ya. Ini teman-teman di TikTok juga banyak yang komentar ini. Terima kasih teman-teman yang di TikTok yang sudah bergabung ya. Oke, kita mau bahas apa lagi nih Bang Luki ya?
1: Bahas apa ya? Silakan serahkan kepada moderator.
0: Mau bahas apa ya?
1: Jawaban dulu.
0: Apa ya? Kita mau coba dengar dulu deh. Siapa tahu nanti dapat idenya dari teman-teman di line telepon ya. Silakan yang mau bergabung di line telepon. Mana ini suaranya? Belum bergabung kembali ini. Masih ada 2-4 lagu ya yang bisa Anda request bersama kami di program 1 RRI Cintang dalam program Dut ya, putar dong. Gimana sih Kak Dinda? Biasanya Kak Dinda itu
2: Program Dut.
1: Ah, kalau Mbak Dinda kan lebih gimana ya? Kan? Lebih manja gitu.
0: Manja-manja gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bergabung di line telepon kita di Pro 1 mau request lagu mumpung masih ada waktunya ini. Nanti bisa request lagunya juga, bisa salam-salam.
2: Kemudian atau memberikan ucapan harapan kepada RRI ke depannya.
0: Oke. Ah, ini sudah ada yang bergabung ini. Kita terima dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah
0: kita. Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin.
0: Siapa Ibu?
2: Dengan Ibu siapa?
1: Bu Biling.
2: Okay.
1: Di mana Bu Biling?
3: Apanya?
1: Ibu Biling di mana tadi?
3: Di Lempah.
0: Okay. Soalnya putus-putus ini.
1: Okay, salam untuk warga Lempah semua ya.
0: Oke. Okay. Ada cerita tentang RRI Ibu?
1: Sejak kapan mendengar RRI Ibu?
3: Udah lama.
0: Oke.
3: Itu.
0: Yang paling disuka didengar itu apa Ibu?
1: Acaranya.
3: Prodangdut.
1: Ya. Masih unggul ya Prodangdut.
2: Ada penyiar favoritnya enggak Ibu?
0: Penyiar favoritnya.
2: Di Prodangdut.
3: Penyiar favoritnya yang baik-baik.
2: Ya Ibu.
3: Semuanya baik.
0: Oke, baik. Oke, mau request lagu yang mana ini, Ibu?
3: Lagunya Tak Sebening Hati.
0: Oke, siap. Oke.
2: Okay. Ada salam-salamnya, Ibu?
3: Salamnya.
0: Masih kami terima penelpon edisi spesial HUT RRI ke-81 bersama Sporting on the Air. Apa Mas Danung? Mas Danung ini ketawa-ketawa dulu sudah tadi. Suaranya enggak ada ini ya.
2: Hari ini siaran khusus pokoknya.
0: Oke. Kalau enggak tahu Mas Danung itu bagian yang menyiapkan apa Mas Danung?
4: Menyiapkan peralatan siaran.
1: Pemancar studio.
0: Yang tukang manjat-manjat tower Bang Danu. Iya. Oke. Lanjut katanya ya. Masih kami tunggu Anda di line telepon kami ya. Soalnya kebiasaan dari dulu, siaran zaman dulu ya. Oke, masih kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line teleponnya. atau yang ingin di TikToknya juga TikTok, silakan yang mau bergabung mau melihat bergabung. Langsung katanya banyak yang kangen Bang Luki.
1: Oh ya, alhamdulillah.
0: Bang Luki ini memang mempesona ya.
1: Mempesona.
0: Di sini juga banyak yang kangen sama Bang Luki ini.
1: Siapa?
2: Siapa itu ya?
0: Kalau di kantor itu enggak ada Bang Luki itu dicari terus.
1: Masa iya?
0: Soalnya beliau itu masak pandai.
1: Masya Allah.
0: Siaran pandai.
2: Baca berita pandai.
0: Apalagi?
1: Panen sawit pandai. Mikul apa ya?
0: Apa?
1: Mikul apa? Mikul eksapator.
0: Ya, serba bisa Bang Luki ini memang. Ini sebenarnya siapa Bang Luki ini?
1: Nah, itu dia. Ini yang jadi pertanyaan nih, jadi teka-teki.
0: Bang Luki ini memang seperti itu ya. Jadi memang serba bisa. Ya, ya, teman-teman, Anda yang ingin bergabung silakan di nol lagi karena padahal nomornya sudah berubah ini ya. Silakan di line telepon kita bergabung ya. Ada Bang Rijal. Hai Bang Rijal.
4: Halo.
0: Bang Rijal.
4: Ya.
0: Dari Sambas ke Sintang jauh enggak Bang Rijal?
4: Lumayan, itu sekitar 12 jam lah ya kalau ini.
0: Apa?
4: Kalau Anda berhenti-berhenti ya.
0: Kalau enggak berhenti.
4: Maksimal 14 jam lah.
0: 14 jam. Ini orang Jawa ya. Jadi teman-teman yang berasal dari Jawa atau Sambas, kalau mau cari Bang Rijal silahkan datang ke RRI.
4: Iya, boleh.
0: Cari yang namanya Bang siapa? Rijal. Bang Rijal kah Bang Aldo?
4: Kalau nama udaranya Aldo.
0: Aldo.
2: Kalau nama udara ya?
0: Kalau oh berarti kalau nama airnya Rijal.
4: Bukan nama air.
0: Hah?
4: Kalau nama aslinya itu Rizal.
1: Nama baratnya Rijal.
4: Nama baratnya Rizal. Nama udaranya di radio itu Aldo.
1: Aldo. Kalau di ini Big Boys.
4: Kalau di Big Boys itu
1: Rizal.
0: Rizal.
2: Ada el-elnya gitu ya.
0: Mentang-mentang enggak di batas ya.
4: Kalau nama di Kedamin Danu.
1: Ah itu siapa ini Bang Rijal ini sebenarnya?
0: Siapa nih? Bang Rijal ini ya? Yang penasaran silakan, mau datang ke sini silakan.
2: Ya? Cari Bang Rizal.
0: Yang Rizal
2: atau Bang Aldo gitu ya.
0: Atau Aldo atau Bang Danu.
2: Bang Danu gitu.
0: Bang
2: ya?
0: Danu ya. Bang Danu boleh. Bang Danu boleh dicari itu ya. Oke. Okay. Ribut apa lagi nih?
2: Ternyata ada penyiar senior kita yang bergabung ya, sudah menunggu.
0: Sudah menunggu, waduh. Baik, masih di line telepon, kita masih tunggu penelpon yang mau bergabung ya. Sini Kak, TikToknya Kak, saya mau lihat dulu Kak, siapa-siapa yang bergabung ini Kak. Ini TikToknya, monitor Bang, Kapasulu, Hermansyah, oke.
4: Halo
0: Kapasulu. Kemudian ada Tiara. Halo Bang, kakak penyiar, sehat selalu ya. Oke, makasih. Ada Robin nih. Robin, boleh minta lagu gabung apa ini? Produn WA.
1: Produn.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: By WA.
1: Oh, by WA.
0: Oh, gitu. Oke, nanti kita cek ya. Kemudian ada penikmat kopi, bolehkah main ke RRI Sintang? Silakan,
1: boleh.
0: Yang mau bermain ke RRI Sintang, bebas ya, terbuka ya. Untuk kita ya. Silakan mau berbicara, kita ada PPID di sini ya. PPID, Pusat Informasi, mau mengetahui tentang informasi tentang RRI, silakan ditanya aja di PPID, PPID ya. Ada bang siapa bang?
2: Bang Martin Bato
0: ya. Pokok kalau yang nengok badannya agak besar, perutnya agak buncit. Itu silakan dengan Bang Martin
2: boleh
0: itu ya.
2: Boleh datang ke RRI melihat teman-teman.
4: Bukan.
2: Gimana sih siaran Pro 1 Pro 2 itu sangat terbuka.
0: Sangat terbuka ya. Kayu Lapis gabung nih Bang. Ya. Oke, terima kasih Kayu Lapis ya. Kemudian yang sedang siaran nih namanya Bang Rijal kah?
1: Bang Rijal.
0: Yang siaran ini namanya Bang Rijal kah katanya?
4: Bukan.
0: Bukan kah? Ha-ha. Yang mana yang Bang Rijal?
4: Ini yang Bang Rijal.
0: Oh itu kah? Ini Aldo ya. Itu.
4: Ini Aldo, Bang Rijal juga.
0: Aldo ini.
4: Oh yang ini Aldo, tapi nama asli Bang Rijal. Benar yang ini. Kalau yang ini namanya Bang Roni.
0: Iya, oke. Kemudian ada Yanti dari Alay ini ya. Monitor Bang, siap monitor ya. Silakan bergabung kalau mau bergabung ya. Wis Bang Rijal katanya ada Hana ini. Ya. Oke, ini kita akan lanjut lagi, kita akan putar lagunya. Sudah 14:48 ya. Kita mau mendengarkan azan asar ya. Mendengarkan azan asar terlebih dahulu. Bagi Anda umat muslim silakan untuk menikmati sholat asar.

0: Baik pendengar, demikian sudah kita dengarkan kumandang Azan Azhar ke ruang dengar Anda. Kita akan lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut. Namun waktu saat ini sudah pukul 14 lewatnya 54 menit. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami ya Bang Luki ya. Kadinda ya, yang sudah berbagi cerita. Semoga nanti banyak lagi cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk Anda semua ya. Jadi sampai di sini kita temani pendengar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kan kalau Kak Dinda yang ngomong itu memang gitu ya. Kesukaan Bang Danu. Oke, terima kasih bagi Anda semua yang sudah bergabung. Kak Elin juga terima kasih sudah mendampingi. Bang Danu juga terima kasih. Bang Luki terima kasih.
1: Terima kasih juga
0: Bang Roni. Terima kasih ya. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah bergabung bersama kami juga di live-nya TikTok. Dan juga kita akan akhiri Pro Dangdut pada edisi hari ini 11 September 2026. Baik, kita akan menikmati lagu sebagai penutup dari acara Pro Dangdut pada sore hari ini.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, masih program 1 RRI Sintang, masih bersama saya Roni, dan juga saat ini saya ditemani oleh teman-teman saya kembali ya. Ada Mbak Ria.
3: Halo Bang Roni.
2: Oke, Mbak Ria. Coba lagi Mbak Ria, suaranya belum masuk.
3: Halo Bang Roni.
2: Baik.
3: Tes sudah masuk ya.
2: Sudah masuk ya. Oke. Okay.
3: Halo teman-teman Bapak.
2: Ada Ibu, Bang satu. Topik juga. Ini Topik ini sudah terkenal ya. Halo Bang Topik.
4: Halo, selamat sore. Saya ini narasumber kan hari ini.
2: Narasumber.
4: Okay. Saya narasumber.
2: Narasumber ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya host kan?
4: Iya. Host. Jadi hostnya berdua kan tadi yang udah kenalan.
2: Iya.
4: Tinggal ada satu lagi narasumber.
3: Jadi saya siapa ini?
4: Host.
2: Host ya. Oke. Okay. Ada satu lagi. Ada Bang Danu yang tadi nggak mau ikut kita ya. Sekarang ikut ya. Halo Bang Danu.
5: Halo.
2: Suaranya nggak masuk nih Bang Danu.
5: Halo. Halo.
2: Baru
3: profesor
2: masuk ya.
3: Iya.
4: Ya, profesor.
2: Profesor Alpha Edison Danu Subekti. Narasumber ya. Oke. Okay. Siapa?
5: Siapa saya?
2: Siapa? Saya enggak tahu. Heeh. Ini suaranya Bang Danu masih kecil ini. Oke, mentok ya. Oke. Mentok ya ini.
4: Leader itu harus mentok ya.
2: Iya, harus mentok ya. Heeh. Ada malum nih ya yang jadi operatornya agak-agak gimana ini. Baik. Siang sore ya. Sore hari ini kita mau berbicara tentang
4: tentang apa nih? Sambil betulkan mic.
2: Sambil betulkan mic ya.
4: Malam yang hadir ini kan ini, apa narasumber kita ini kan sekaligus juga teknisi.
2: Teknisi ya, sambil
4: bila perlu sambil ngelas.
2: Ini tadi sambil nyolder ini di sini.
6: Okay. Orang-orang di balik layar kan.
2: Di balik layar ya. Kita layar mau apa, membahas tentang layar apa lu? Jangan kan, dipancing dong.
6: Radio ada layarnya kawan.
2: Jangan dipancing dong. Mau membahas tentang pengalaman di RRI, khususnya di RRI Sintang. Kalau Bang Topik ini sudah mendunia ini.
4: Mendunia.
2: Mendunia.
4: Semuanya mendunia. Ini kan ya, sudah Maya dibuka di RRI Play kan? Mendunia semua nih kita.
2: Maksudnya karyanya Bang. Oke, okay. Ya. Kita mulai dulu dari yang paling muda aja dah, ya.
4: Ya.
2: Yang paling
4: cantik yang
2: paling. Yang paling cantik yang paling muda ya.
3: Bang Danu paling muda ya.
2: Yang yang paling muda ada Mbak Ria. Halo.
3: Halo Bang Roni.
2: Halo Mbak Ria. Mbak Ria ini orang mana sih aslinya?
3: Saya Saya tuh
4: ini narasumber ya?
2: Enggak gitu. Sambil dulu. Kenalan. Gua kenalan.
4: Oke, kenalan dulu ya.
3: Siapa Bang?
2: Siapa sih sebenarnya?
4: Kenalan dulu. Oke, ya, iya.
5: Tosian itu
3: guys. Kita sampai jam 5 subuh udah selesai
2: dulu. Oke. Aduh. Mbak Ria dari mana, Mbak Ria? Aslinya Mbak Ria.
3: Oke, perkenalkan dulu ya, Bang. Iya,
2: perkenalan.
3: Kan kalau tidak kenal tidak sayang.
2: Iya.
4: Sayang-sayang ini kayaknya.
2: Mau sih.
3: Saya itu aslinya NTB Bang. Abang tahu NTB
2: nggak? NTB?
3: Iya.
2: NTB itu Nangga Tebidah.
3: Iya. Tahu kan Abang kan?
2: Ah, tahu. Nah.
3: Kalau asalnya NTB tapi besarnya di Sintang. Di Dharma Putra Bang. Saya ini budak Kamla Bang.
2: Budak Kamla. Oke.
3: Okay. Pik, pik, pik.
2: Gabung ke RRI kapan Kak?
3: Gabung ke RRI itu tahun 2022.
2: 2022 ya. Berarti hitungannya sudah
3: 4 tahun.
2: Ya sudah 4 tahun. Jadi Mbak Ria ini salah satu PNS yang ada di RRI Sintang. Betul. Ya.
3: Salah satu yang home base. Home base kalau generasi milenial nyebutnya home base. Karena kenanya di Sintang.
2: Sidaulu deh.
3: Ya, Sidaulu. Piaam.
2: Udah cukup Bang Taufik perkenalannya ya.
4: Oh. Yang lain-lain kan belum.
2: Oh, belum oh, iya. Kan.
4: Masih banyak.
3: Apalagi Bang mau tanya Bang.
4: Kira-kira statusnya apa nih?
3: Oh, status, aduh. Ini Pro 1 nih kan resmi.
4: Ya.
2: Umum banget ya.
3: Umum
2: ya.
3: Sekali ya.
4: Tapi kan status tuh bukan status WA ya. Status WA-nya gimana?
3: Oh iya, status WA-nya buat ya. RRI ke-81.
4: Oh iya, ya. Bikin status.
3: Status.
2: Oke, okay. Sudah 4 tahun di RRI Sintang. Ada keluh kesah, senang, bahagia, duka, asam, pedas, manis, apa?
3: Wah, banyak sih Bang.
2: Apa?
3: Apa ya?
2: Kalau
3: asam pedas manis tuh kayak ikan bengak sih Bang.
2: Ya, ikan bengak ya. Ikan bengak lagi ya, banyak ini.
3: Ya, asam pedas kan.
2: Cuma enggak ada yang ngantar. Enggak ada yang ngantar ke sini
3: ya, masalahnya. Iya, Bang Martin,
2: Bang Martin. Oke, siap.
3: Di RRI itu kalau mau beli ikan juga bisa ya, Bang?
2: Bisa, mau beli ikan bisa. Ada Bang Martin Bato yang ya, siap tampung.
3: Kalau kesan-kesannya semenjak gabung di RRI, awalnya bingung juga sih Bang, RRI ini sebenarnya gimana gitu
2: gimana?
3: Kan kantornya
2: ya.
3: Kan gitu kan. Kadang mikir ini swasta atau pemerintah
2: ya.
3: Kayak gitu biasanya. Terus pas tanya kerjanya di mana, di RRI, oh penyiar ya. Ternyata bukan.
2: Kan?
3: Jadi bingung orang-orang kan, ini
2: bingung,
3: kerjanya apa kayak gitu kan. Di RRI penyiar Mbak, jurnalis ya.
2: bukan.
3: Ternyata di mana
2: siapa kamu.
3: Ternyata di manajemennya.
2: Di manajemen ya.
3: Jadi RRI itu bukan hanya jurnalis, bukan hanya siaran, kan? Ternyata banyak juga manajemennya. Ada manajemen. Supporting kalau kita sebut ya Bang.
2: Ya,
3: ada
2: supporting.
3: Umum, SDM, ada keuangan.
2: Ada keuangan. Oke. Ya, oke, okay, itu aja.
3: Itu aja lah, dikit-dikit dulu ya.
2: Kalau
3: semuanya
2: dulu,
3: dibahas saya doang dong segmennya.
2: Nanti dibahas kembali ya.
3: Nanti lempar ke yang lebih tua aja Bang.
2: Yang lebih tua siapa ya?
4: Yang lebih tua ada yang baru datang.
2: Ini. Oke, ada Bapak.
4: Itu kepala RRI langsung dipantau ya.
2: Langsung dipantau.
4: Siaran kita langsung dipantau.
2: Saya bergetar ini.
4: Ini serius nih mau siaran sore hari ini. Soalnya kan kalau di iPlayer-nya kita bicara tentang digitalisasi ya.
2: Iya, digitalisasi. Serius sih sebenarnya, tapi gimana ya? Digitalisasi ya.
6: Sama ekonomi Bang.
4: Iya. Ekonomi digital ya. Oke. Okay.
2: Kita bahas dulu Bang Taufik dulu. Bang Taufik termasuk salah satu sesepuh ya.
4: Aduh. Ya. Jangan kayak gitu.
3: Masih sesepuh, belum leluhur.
2: Belum leluhur, masih sesepuh ini.
4: Sesepuh.
2: Sama dengan Bang Luki ya.
4: Iya.
2: Sesepuh juga. Tahun berapa Bang?
4: Sebenarnya di RRI ini sejak definitifnya ya. Kalau dulu kan sebenarnya suka-suka aja.
2: Suka-suka aja.
4: Kalau di radio ini kan suka-suka aja.
2: Ini yang asik nih.
4: Ya karena datang kebetulan siaran 1 jam udah tuh pulang. Pengisi itu. Kalau sekarang itu pengisi acara ya. Nah, pengisi acara. Jadi suka-suka aja. Jadi kalau suka-suka aja itu sejak tahun 2002.
2: Sejak berdiri berarti.
4: Ya, sejak siaran. Siaran itu mulai jam 5 ya.
2: Jam 5.
4: Ada beberapa operator saya yang di sini sudah almarhum lah.
2: Nah.
4: Sudah tidak ada lagi.
2: Baik.
4: Temannya Bang Nanu ya.
2: Bang
4: Nanu ya.
2: Iya.
4: Ya, salah satunya itu salah teman-teman.
2: Okay.
4: Jadi sudah cukup lama kalau kita bicara tentang memulai karir sebagai penyiar.
2: Baik, sebagai penyiar.
4: Tapi sebenarnya saya dulu sebelumnya kan penyiar radio swasta ya.
2: Ya, oke. Okay.
4: Di waktu masih di Pontianak gitu kan. Ada radio swasta, di Sintang juga sempat siaran di radio swasta.
2: Iya.
4: Gitu. Ya, jadi sambilan saya mulai. Waktu itu kan
2: iya, sama.
4: Karena saya pikir kan suka-suka aja gitu kan. Suka, tapi akhirnya saya jadi netap aja di sini gitu kan, netap jadi.
6: Tapi jangan gitu. Sampai sekarang suka-suka juga kan.
4: Iya. Suka enggak apa. Itu jadi ceritanya kayak gitu. Kalau di radio swasta di Pontianak itu kan sapaannya juga beda ya.
2: Yeah.
4: Bujang Dara.
2: Iya, yeah. Bujang Dara.
4: Kalau di sini segmennya kan anak muda ya.
2: Yeah.
4: Begitu masuk ke RRI kan pendengar.
2: Iya. Yeah.
4: Pendengar selamat sore. Saya Taufik Hidayat akan bersama Anda sore hari ini.
2: Yeah.
4: Itu saya ingat sekali waktu itu siarannya itu pendengar RRI itu sukanya dangdut ya. Sore itu namanya Baning Senja gitu. Itu bikin acara namanya Baning Senja.
2: Baning Senja.
4: Mungkin Mbak Ria ini masih kecil ya?
3: Belum lahir kayaknya.
4: Hah?
3: Baning? Tahun berapa?
4: Ya, 2002.
3: Oh, 2002? Oh, udah. Oh, ya. Udah 6 tahun.
4: Udah 6 tahun. Iya, pasti mendengar suara saya waktu itu.
2: Wah, berarti usur banget ya.
4: Wah, ini kaget ya.
2: Kaget saya.
4: Ya, jadi Baning Senja waktu itu. Lagunya tuh saya ingat tuh yang suka di request oleh para penelpon itu Durian Jatuh. Ingat bener tuh saya ya waktu itu kita masih pakai rel ya, masih rel pakai kaset kayak kaset.
2: Ini yang mau kita kita ulik dulu Bang Luki Bang Topik ya. Kalau dulu itu kan kita pakai teknologinya itu kaset ya. Kalau yang nggak tahu kaset itu mungkin anak milenial belum tahu ya kaset.
4: Anak gen alpha lah nggak tahu. Kalau milenial tahu.
2: Milenial. Kaset itu bentuknya seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Kan ada bentuk, ada yang kotak, ada yang piringan, ada yang pita.
4: Saya tuh mulainya dari yang pita. Pita itu kalau ngepaskan lagunya itu pakai clinking gitu.
2: Waduh.
4: Pakai
2: gimana tuh, Bang?
3: Pakai feeling.
4: Ya.
2: Gimana itu? Tahu lagunya di posisi
4: kalau harus diturunkan dikit gitu ya, kalau misalnya kita mau ngepaskan lagu. Semakin banyak yang pesan kan semakin rumit ya. Kalau sekarang kan eranya digital ya, enak ya, semuanya digital. Kalau dulu itu kan sulit. Jadi ngepaskan lagu ini kita orang minta Durian Jatuh terus nih misalnya kan. Kita harus berkali-kali kan ngepaskan lagu itu.
2: Betul.
4: Jadi dari kan sebenarnya ada beberapa generasi itunya juga apa? Rel juga ada beberapa generasi ya pita itu. Yeah. Ada pita besar ya. Pita besar itu saya tidak mengalaminya secara ini ya. Cuman senior saya Mas Gun ya.
2: Iya.
4: Mas Gun itu Pak Walusen, Pak Walusen yang tadi itu, itu tuh tahu persis ada pita rel besar. Itu lebih enak karena pakai tangan gitu, relnya besar gitu. Yeah. Kalau ini kan kaset ya kecil-kecil.
2: Yeah, kecil-kecil.
4: Itunya pakai kelingking gitu ya.
2: Itu gimana cara ngepasinnya, Bang?
4: Ya diputar-putar kayak gitu, diputar-putar.
2: Berarti didengar dulu ya?
4: Ya didengar dulu. Makanya operatornya pasti sibuk ya
2: pasti
4: waktu itu.
2: Sibuk ya.
4: Tidak seperti sekarang ya.
2: Siapa Bang operatornya?
4: Saya tuh dulu punya operator itu Mas Gun.
2: Mas Gun.
4: Mas Gun sekarang udah di Pontianak ya?
2: Udah almarhum ya.
4: Iya kita berdoa untuk Mas Gun mudah-mudahan tenang gitu ya.
2: Iya siap.
4: Itu operator saya dulu.
2: Okay. Itu zamannya kaset.
4: Ya, kaset. Bang,
2: ya. Kita beralih ke zamannya digital.
4: CD. Ya CD. CD itu juga masih kita.
2: Beralih ke zamannya CD. Itu
4: compact
2: juga ada kita pakai compact disc ya. Kemudian beralih menggunakan PC.
4: MP3.
2: Beralih menggunakan MP3 kalau nggak salah itu saya masuk baru dimulai itu.
4: Di MP3.
2: Iya, MP3 2013.
4: CD belum mengalami berarti ya?
2: CD sempat enggak sempat saya.
6: Sudah aplikasi gitu.
2: Ini baru beralih ke MP3 baru saya.
4: MP3.
2: Baru mulai itu.
4: Ya jauh lebih enak ya.
2: Iya.
4: Karena untuk membuat iklan ya, membuat iklan dan berita itu yang paling sulit menggunakan rel atau apa Vita itu. Kalau salah kan kita harus sulit membetulkannya. Mau tidak mau kan kita ulangi lagi, bikin berita kita ulangi. Kalau sekarang kan kita edit pakai banyak aplikasi digital ya.
2: Siap, banyak sekali itu.
4: Jadi bisa dipotong-potong pakai aplikasi digital.
6: Kalau dulu kan bisa ditimpa kan, Bang?
4: Iya, kalau rekod itu tetap di apa namanya, bisa kalau misalnya salah kita ulang lagi, tapi dari awal. Kalau kita misalnya di tengah, dipotong di tengah, itu jumping suara kita.
2: Kalau nggak salah dulu bisa dipotong pakai gunting terus dilem pakai nasi.
4: Nah kalau itu rel ya, itu rel, itu yang pitanya besar. Kalau pitanya kecil, itu yang besar-besar itu memang seperti itu mereka.
2: Jadi cara potongnya itu pakai potong gunting terus dilem kayak gitu ya.
4: Iya. Kita ngomong digital berarti ya, digital. Sudah mengarah ke ekonomi digital.
3: Belum. Masih jauh.
4: Oh masih jauh.
2: Masih jauh. Oke. Ada juga Bang Danu.
3: Profesor.
4: Profesor.
2: Enggak juga. Ya. Ada Mas Danu di sini ya. Halo Bang Danu.
6: Halo Bang Danu.
2: Kalau yang sering dengarnya RRI Pro 1 khususnya dari tahun-tahun yang dahulu sering nih dengar namanya Bang Danu. Biasanya disebut oleh penyiar nih. Ya kan Bang Danu
6: ya. Iya, lagi siaran ya.
2: Biasanya
4: sekarang masih disebut
2: bersama saya masih. Roni
3: sudah jarang.
2: Bersama saya Roni dan juga ada MCR kita ya. Ada
6: Bang Danu. Kalau sekarang ditulis Bang.
2: Oh ditulis begitu ya. Oke.
6: Untuk das. Untuk
4: kasihan
2: ada Bang Danu ya. Bang ya, Danu loh. Ini orang di balik layarnya siaran kita.
3: Di balik pemancar.
6: Di balik audionya kali Bang.
2: Di balik audio.
6: Ya, okay. Kalau di balik layar kayaknya enggak juga, sih.
2: Enggak juga.
3: Tapi kalau pemancar di balik pemancar.
6: Itu sembunyi kalau di balik pemancar tuh.
2: Iya, di balik apa ya Bang?
3: Di balik udang ada batu.
6: Di balik dalam RRI.
2: Di balik dalam RRI.
6: Bang Roni ini satu.
2: Ini Bang Danu ini merupakan operator MCR kita.
6: Ya.
2: Yang tahu MCR, yang enggak tahu MCR, MCR apa Bang Danu?
6: MCR itu singkatan Bang.
2: Singkatan
6: jadi
2: apa?
6: Master Control Room. Jadi semua audio-audio yang dari studio, dari rekaman, dari newsroom itu masuk di MCR.
2: MCR dulu.
6: Jadi dari MCR nanti diolah lagi audionya supaya outputnya clear. Baru setelah dari MCR baru dikeluarkan di pemancar.
2: Dikeluarkan gitu. Dari
6: baru pemancar. Bisa didengar di radio.
2: Di radio jadi, gitu ya. Nah, kalau Bang Danu ini spesialisnya apa nih?
6: Kalau saya, kalau di teknik itu sementara ini semua Bang.
2: Semua ya?
6: Semua itu. Dari audio, pemancar, diesel.
2: Berarti nggak salah Mbak Ria kan?
3: Tidak salah, Pro.
2: Nggak salah Mbak Ria kan?
6: Maksudnya bukan cuma saya aja gitu. Banyak teman-teman yang lainnya.
2: Berarti profesor beneran
3: profesor.
2: Ini?
3: Profesor.
6: Enggak juga.
2: Siapa kamu?
6: Soalnya belum ada ketemu apa-apa ini. Belum, maksudnya belum penemu. Kalau profesor itu kan udah jadi penemu.
4: Tapi kemarin di depan ketemu.
6: Itu penemu dompet.
4: Penemu dompet. Itu penemu dompet ya.
6: Penemu dompet.
4: Belum. Kalau penemu dompet bukan profesor ya.
6: Bukan kan? Profesor.
4: Bisa jadi
3: copet. Itu copet Bang.
2: Nah Bang Danu sudah di RRI Sintang berapa lama?
6: Saya sejak 2008.
2: 2008.
6: Besar berapa? 18 ya? 18 apa?
2: Ya, 18.
4: Lumayan 18 lumayan juga ya, senior
2: jarak,
4: juga.
2: Jaraknya dengan Bang Topik berarti 2006.
4: Oke. Okay.
2: 6 tahun.
6: Saya generasi kedua.
2: Generasi kedua.
6: Kayaknya. Okay. Ya, Bang.
4: Ya, mungkin ya.
6: Mungkin. Iya. Oh, enggak. Ketiga, Pak Gun dulu kan?
4: Hah?
6: Pak Gun dulu kan?
4: Pak Gun itu generasi pertama loh.
6: Iya, Pak Gun terus Abang kan?
2: Terus Abang.
6: Terus kami.
2: Oh iya. Iya, betul.
6: Berarti ketiga.
2: Ketiga, generasi ketiga.
4: Bukan generasi-generasi seperti itu sih. Maksudnya kalau kita yang di Sintang itu Mas Gun itu orang pertama emang di sini.
3: Bener tapi itu Pak, generasi pertama, generasi kedua, ketiga dan seterusnya.
4: Main generasi aja, keturunan kali.
2: Iya.
3: 77.
2: Kalau generasi kan gitu Mas Bang. Angkatan.
3: Letingan.
2: Letingan ya seperti itu. Nah Bang Danu ini kan dari awalnya itu memang di bidang teknik ya, Bang?
6: Iya, dari dulu.
2: Memang dari dulu dari bidang dulu. Teknik. Pemancar kita di mana aja nih, Bang?
6: Yang pertama itu di sini, di kantor sini. Kemudian di Badau, di Putus Ibau. Di Merakai, Sekadau.
2: Sekadau.
6: Oke, Semitau.
2: Semitau. Okay. Jadi, ini kalau saya tanya nggak tahu nanti memang keterlaluan memang ya. Masalahnya seperti itu ya.
3: Kalau nggak tahu titik koordinatnya tahu nggak?
2: Sampai ke titik koordinat.
6: Kalau titik koordinatnya harus buka data nih.
2: Oke. Okay.
6: Jangan-jangan.
2: Jadi teman-teman yang sering lihat kalau ada yang manjat tower, kalau ada yang
6: saya bukan manjat tower bang. Bukan.
2: Siapa itu?
3: Bang Dika.
2: Bang Dika itu ya.
6: Bang Dika, Bang Endra.
4: Tapi bukan itu Bang masalahnya. Tapi kan Mas Roni kan bilang tadi kalau ada yang manjat tower itu pasti Bang Danu. Kemarin ada yang manjat tower. Kan bisa terumbu. Bukan.
2: Okay.
4: Itu yang lepas dari ini, dari hutan wisata. Manjat tower.
6: Itu bukan. Itu.
4: Janganlah kayak gitu. Ya, pendengar, kalau ada manjat tower.
3: Kalau ada masalah jangan manjat tower. Bicarakan baik-baik. Okay.
2: Jadi tolong Bang Danu ya. Siapa Anda?
6: Aduh.
2: Baik. Kita mau dengar lagu dulu ya Bang ya. Bang Kakak ya. Kita mau break dulu, nanti kita bahas lagi ini tentang bagaimana ekonomi digital. Sebenarnya tema kita sebenarnya hari ini ekonomi digital, digital ya. Cuma
6: ini cukup berat Bang itu.
4: Iya.
6: Berat.
2: Enggak juga sih. Berapa kilo?
6: Soalnya kalau kita di
4: dengan pemancar berat.
6: Kalau di pemancar nih yang membuat ekonomi apa? Digital naik itu apa Bang?
2: Yang membuat ekonomi.
4: Dengar lagu dulu kan? Dengar lagu dulu. Oke. Oke Bang.
3: Ya, lanjut Bang. Kasian ini pendengar udah nungguin lagu.
6: Oke, lanjut Bang.
2: Siapa Anda? Baik, kita mau dengarkan lagu dulu ya ini ya. Oke.

0: lagu ini kita nyanyi semua.
1: Wis, yakin lo?
0: Serius beneran?
2: Gue sih yakin.
0: Gimana lo?
2: Gue sih yakin.
3: Kalau udah yakin.
2: Ya udah cobain aja.
1: Oke, coba.
0: Berat.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Baik, itu tadi lagunya dari Drive ya, sudah mengumandang ke ruang dengar Anda. Oke, Mbak Ria sebagai co-host saya. Aduh,
3: agak berat tugas saya.
2: Agak berat
3: ini.
2: Ya tugasnya. Dan pendengar, tema kita sebenarnya hari ini berkaitan dengan ekonomi digital ya. Nah, mungkin sudah ada bayang-bayangannya seperti apa ekonomi digital itu ya. Nah, silakan Mbak Ria, mau kemana dulu ini ekonomi digital kita ini?
3: Gak usah kemana-mana lah Bang, sini aja.
2: Mulai nih, mulai.
3: Kan bicara mengenai ekonomi digital nih Bang, kan saya backgroundnya kan keuangan.
2: Benar, itu pas.
3: Ada lah nih nyenggol-nyenggol dikit kan.
2: Itu.
3: Saya mau tanya dari mana dulu ya?
4: Ya, mau nanya. Kira-kira berapa saldonya?
3: Itu sebenarnya.
2: Itu masalahnya.
3: Udah ditransfer
4: di
3: mana Bang?
4: Ya, ini di aplikasinya kan sekarang banyak aplikasi digital ya,
2: yeah.
4: Kan? Tersebar di beberapa bank. Nah, ada rencana pemerintah mau setiap
3: bank?
4: setiap ASN itu harus menggunakan bank Himbara katanya.
3: Iya, yeah, betul. Iya.
4: Betul ya, Mbak? Kan kau orang keuangan nih pastinya, pasti tahu tuh.
3: Nah, kalau memang ada instruksi ya. Jadi kalau misalkan
2: nanti dulu. Ini yang narasumber supaya balik.
4: Kamu siapa? Memang agak aneh siaran ini. Sebentar,
3: Bapak tenang. Saya ini bingung ya. Ini baru siaran. Tidak ada skrip. Tidak ada instruksi. Tidak ada. Ini kok tiba-tiba agak-agak.
4: Iya.
2: Ini narasumber.
4: Soalnya saya lihat kayak Chris tuh. Rupanya survei kebiasaan bangga.
2: Aduh,
3: kita aja.
4: Iya, iya.
3: Oke, kita balik lagi ke topik.
4: Iya,
3: bukan topik.
4: Udah ini
3: topik.
4: Iya.
3: Kita coba Bapak topik di sini. Topiknya hari ini
4: hilang
3: banget. Baik, hari ini kan topiknya kembali ke ekonomi digital nih Bang Roni.
2: Iya.
3: Bicara mengenai ekonomi digital. Kira-kira RRI kan Bapak Taufik ini kan legend, berarti mengikuti dong.
2: Legend. Kembali saya tegaskan
4: lagi. Legend.
2: Legend dalam maksud
4: Saulin.
3: Legend dalam maksud mengikuti hidupnya RRI di Sintang.
2: Soalnya di RRI banyak pendekar.
4: Iya. Ada tuh pendekar yang di situ tuh yang rambutnya sampai hilang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apal ya. Itu passwordnya tuh.
1: Iya.
2: Kalau mau masuk ruangan, Assalamualaikum.
1: Iya, betul.
0: Tapi pendengar kita bingung siapa ini. Assalamualaikum.
3: Aduh. Pendengar bingung nih bahas apa ini kan.
1: Iya, ekonomi digital.
2: Jadi gimana, Mbak?
0: Tolong jangan dipanjang, itu keluar lagi.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selesai udah nih. Udah selesai segmennya,
1: Bang. Aduh. Ya, silakan
3: Bang. Oke.
0: Oke, kita sekarang ini fokusnya ekonomi digital, Bang.
3: Hmm.
0: Nah, ini kemarin kan kita bertepatan sama RRI Fest, yeah, ya kan? RRI yeah. Fest itu salah satu yang kita prioritaskan, kita angkat temanya tentang UMKM.
1: UMKM. Ya kan?
0: Nah, kira-kira nih di Bang Topik melihat RRI selama 81 tahun ini, bagaimana sih menjalani atau merodai ekonomi digital di RRI-nya? Peran-perannya gimana?
3: Ini internal atau eksternal nih?
0: Boleh internal, boleh eksternal.
3: Kalau secara ekonomi digitalisasi ini ternyata berpengaruh ya. Kalau secara internal RRI, internal ini tuh ternyata berpengaruh tentang kondisi digitalisasi ini. Karena tidak semua orang juga mendengarkan radio lewat terestrial ya. Tapi mendengarkan radio bisa menggunakan handphone. Yeah. Handphone pakai apa, aplikasi digital, RRI digital lah ya.
1: RRI digital.
3: Tapi okay, untungnya kan RRI kita bisa didengar. Kemarin ada penelpon dari luar negeri gitu ya.
1: Yeah.
3: Ada yang bikin apa namanya, bikin
0: dari Arab ya, Bang?
3: Ah, dari Arab. Bahkan
1: Wow.
3: Jadi bisa TikTokan gitu, yeah, kan. Bisa naik kayak hari ini kan kita bisa live TikTok nih, Kak.
1: Yeah.
3: Nah, kayak hari ini. Nah, itu untungnya.
1: Iya. Yeah.
3: Dari sisi untungnya, tapi negatifnya pangsa pasar di mana? Di terestrial ini,
1: yeah,
3: Otomatis berkurang. Tanyakan aja orang sama LPU ya. Kalau yeah, dulu kan gampang tuh. Saya tuh salah satu tim pencari dana. Iya, dana buat RRI kan. Yeah. Salah satunya RRI. RRI kan dari dulu kan sebenarnya
1: jabatan khusus ya.
3: Iya.
1: Jabatan khusus.
3: Jabatan khusus. RRI itu dulu itu kan sebenarnya bukan apa namanya, lembaga penyiaran publik ya awal-awalnya.
1: Iya.
3: Yeah. Ini kan RRI udah 3 generasi ya, 3 perubahan. Yang paling terasa bagaimana RRI tentang ekonominya itu membangun ekonomi atau RRI dengan perusahaan jawatan. RRI itu pernah
1: ya, jadi perusahaan
3: jawatan. Perjan
1: ya, ya perjan.
0: Perjan. Di bawah direktur penerangan.
1: Ya,
0: betul. Penerangan apa, keuangan?
3: Dia bukan. Pasca Gus Dur itu kan RRI lepas dari ini ya, dari penerangan. Departemen penerangan.
0: Iya. Jadi BUMN ya.
3: Saat itu bahkan
1: BLU.
3: Bukan, yeah. dana RRI, dana RRI itu dari tangga bencana, dari kebencanaan.
1: Yeah.
3: Tapi RRI juga harus nyari duit sendiri. Waktu itu kan belum jelas ya statusnya.
1: Yeah.
3: Bukan lembaga penyiaran publik, ini baru-baru lembaga undang-undang lembaga penyiaran publik ini kan tahun 2022 kalau nggak salah saya. Baru sekali.
1: Yeah.
3: Artinya baru saya masuk ya.
1: Yeah.
3: Waktu itu kan Perjan, perusahaan jawatan.
1: Yeah.
3: 2010 kalau nggak salah saya.
1: Ya, 2010.
3: 2010.
1: Ya, 2010.
3: Undang-undang ya, tentang penyiaran.
1: Iya, betul.
3: Nah, jadi itu
2: kayak serius amat
3: tanyaannya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu.
1: Iya.
3: Kalau digitalisasi, terus pengaruhnya terhadap keuangan tentu ya. Pengaruhnya terhadap manajerial, ya, tentu digitalisasi ini berpengaruh. Saya tadi pagi lupa absen. Ini kan mempengaruhi.
1: Iya, betul.
3: Mempengaruhi.
1: Itu salah satu.
3: Aduh, tukin saya kena.
0: Jadi saya potong dong.
1: Kena potong dong.
3: Nah, ini kan ada yang tukang potong tukin nih akhirnya. Akhirnya kan digitalisasi itu pengaruhnya pada yeah, itu ya,
1: yeah,
3: pada betul, saat kita
2: lupa
3: gitu, yeah, bukan lalai sih sebenarnya,
2: oh, lalai,
3: tadi pagi kan terlalu lupa, sibuk ya, kita ya,
1: yeah, gitu,
3: jadi lupa,
1: yeah.
3: Terus kadang-kadang juga kalau lembur, kalau misalnya jam kebetulan dibatasi kan waktu kita lewat, kita tidak bisa absen pulang,
1: ya, yeah, betul.
3: Nah, itu kelemahannya di digital ya,
1: karena tersistem ya, Bang,
3: ya, yeah, tersistem.
0: Tapi ada ininya juga kan, Bang, ada manfaatnya juga. Jadi yeah, ada disiplin dan segala macam kayak gitu.
1: Ya, yeah, manfaatnya banyak sekali sih, yeah, sebenarnya.
3: Manfaatnya ada, tapi kelemahannya juga ada.
1: Tentu saja ada kelemahannya.
3: Sebenarnya ada beberapa aplikasi itu yang sebenarnya harus juga ya diterapkan,
1: yeah,
3: di beberapa apa namanya, instansi, seperti permasalahan apa ya? Ada ruang untuk komplain gitu kalau terjadi, yeah, hal seperti itu ya.
1: Yeah.
3: Jadi itu untuk membetulkan biasanya ruang sanggah lah kalau misalnya. Oh ada sanggah nih gitu kan. Sebenarnya saya ada gitu, tapi itu bukan hanya sekedar absen ya, tapi berbagai apa kebijakan lain juga harusnya ada ruang sanggah.
1: Oke, berkaitan dengan UMKM ya, Bang ya. Nah, ini masih berkaitan dengan UMKM untuk proses ekonomi digitalnya sendiri ya. Apakah sangat mempermudah bagi UMKM ini berkembang dengan penerapan ekonomi digital, atau justru ekonomi digital ini justru membuat UMKM yang ada di daerah-daerah khususnya ya, tanda kutip seperti yang mungkin sinyalnya terbatas, ataupun yang di daerah perbatasan, ataupun yang seperti pokoknya semuanya terbatas itu, seperti itu, sementara dituntut dengan UMKM yang berbasis digital, seperti itu. Ini seperti apa tanggapan Bang Topik sebenarnya? Untuk RRI-nya sendiri membantu mengembangkan UMKM ini, seperti itu, karena memang kita kan harus menyentuh masyarakat juga, seperti itu.
3: Sebenarnya era digitalisasi ini kan terasanya ketika COVID ya, ketika kita tidak bisa bertatap muka. Misalnya kita ketika ingin membeli makanan, kita harus datang ke warung kan. Tapi akhirnya dengan berbagai apa namanya digitalisasi, kita kan sekarang ada GrabFood, di sini bukan apa ya namanya,
1: kurir,
3: ada kurir
1: online,
3: ya yang belanja online itu. Sebenarnya itu memudahkan. Bahkan ada yang berkembang, ada yang bangkrut, kemudian bangkit kembali karena ekonomi digital itu, mengembangkan ekonomi digital. Nah, kondisinya kalau yang jadi masalah itu kan teman-teman kita yang minim sinyal, udah tuh edukasi literasinya belum sampai ke sana. Nah, itu terutama di daerah-daerah perbatasan, di daerah pelosok. Ini kan sulit ya.
1: Sulit
3: tapi ya masih melakukan secara konvensional lah ya. Nah, peran RRI sebenarnya juga mengedukasi. Salah satunya kan kita punya aplikasi ini, sebenarnya sudah ada marketplace-nya di aplikasi kita ya.
1: Nah,
3: jadi kita bisa belanja atau jualan di RRI digital.
1: Nah,
3: kayak Shopee lah gitu ya. Kayak Shopee atau TikTok kan jualan digital juga ya, digital. Nah, seperti itu ya. Nah. Jadi pemanfaatan itu sebenarnya belum maksimal karena kita mungkin tidak sedahsyat TikTok ya, medianya gitu kan.
1: Jadi teman-teman yang mau
3: serius amat nih?
1: Iya, harus. Tadi katanya serius.
0: Oh iya. Tapi Bang tadi kan menarik, ada nih kata Bang Topik masalah yang kayak di pedalaman, susah sinyal.
1: Nah.
0: Sebenarnya itu bagian Bang Danu.
3: Iya.
1: Nah, Bang Danu. Iya. Nih.
0: Jadi
1: nih,
0: biar orang-orang kan biasa gini ya bilang.
1: Siapa kamu?
3: Iya,
0: kita mau dengar RRI tapi jaringannya ternyata agak
3: sulit ya,
0: ataupun kayak nggak jernih mungkin karena teman-teman kan nggak tahu nih tantangannya apa ya kan. Mungkin dari Bang Danu
1: kita
0: nih
1: bisa, mau beralih ke Bang Danu. Bang Danu, ini kan kita di RRI Sintang atau di seluruh RRI sebenarnya ada program UMKM, memberikan edukasi kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas bisnisnya. Nah, salah satu corong untuk mereka itu mendapatkan edukasi itu adalah RRI.
3: Betul.
1: Ya, Bang Danu ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, kaitannya dengan Bang Danu ini kan berkaitan dengan pemancar lagi yang berat itu, Bang Danu. Okay. Nah, jadi kendala yang sering terjadi itu seperti apa, Bang Danu? Misalnya di daerah blank spot atau daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah yang sangat sulit sinyal, itu mendapatkan akses informasi ke RRI Sintang. Itu kendalanya di kita sendiri seperti apa, Bang Danu?
4: Oke, terima kasih Bang Roni. Kita terlalu
3: serius.
4: kalau saya itu berkaitan dengan ekonomi tadi itu sebenarnya enggak masuk saya, Bang Roni.
1: Iya,
4: nah, itu tapi kalau mengenai kekuatan pemancar, oke. Saya jawab Bang ya.
1: Iya, silakan Pak Profesor.
3: Saya belum jawab. saya belum ngomong tadi.
1: Oke, silakan
4: Bang Danu. Kalau misalnya kekurangan sinyal untuk mendengar radio di daerah blank spot, kita sebenarnya udah ada beberapa titik relay sih, Bang.
1: Iya.
4: Ada di Badau, di Putus Sibau, di Semitau. Cuman kendalanya kemarin, ini belum kesana lagi sih di Meraka itu. Meraka itu kendalanya listrik waktu itu.
1: Listrik.
4: Ah, mungkin sekarang udah on 24 jam. Kemarin belum 24 jam soalnya.
1: Iya.
4: 3 tahun yang lalu kalau enggak salah.
1: saya ikut sana
4: kemarin. Ah, itu ya. Dia. Well, mungkin itu sih. Kalau ya, misalnya nah, yang blank ya, spot, kendala kendala pertama listrik, yang kedua power pemancarnya turun.
1: Power pemancar turun itu karena
4: diturunin. Itu bukan itu. Sabotase namanya. Enggak sih.
3: Ya. Itu karena tidak mampu ya.
4: Tidak mampu.
3: Listriknya tidak mampu. Tidak mampu.
1: Ya. Itu dia. Jadi memang faktor utamanya di listrik ya,
4: listrik,
1: ya.
4: Oke.
1: Okay. Yeah. Jadi pemancar ini kan harusnya dengan voltase sekian.
4: Ya, yeah, betul.
1: Tapi listriknya tidak dari mampu. PLN daerah ya, yeah, itu tidak mensuplai dengan yeah, baik seperti betul. Itu.
4: Ya, tapi ada... mungkin kalau sekarang sih udah mungkin udah itu ya, udah normal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau sekarang sih.
1: Ya, semoga ya.
4: Ya.
1: Ini
4: harapan mungkin, sih harapannya.
1: Mungkin nanti dari yang pendengar yang ada dari daerah Ketungau atau daerah-daerah yang mungkin sulit sekali mendapatkan informasi dari RRI Sintang,
4: yeah,
1: bisa komen ya di TikTok kita di RRI Sintang juga bisa yeah, komen betul. Atau nanti mau di WhatsApp-nya silahkan. Misalnya yang ada di daerah Semitau atau daerah Putusibau atau Badau atau
4: yang sekiranya blank spot ya.
1: Okay. Yang ada di Merakai, ada di Skadau ya, Melawi. Yang kiranya blank spot atau susah sekali mendapatkan informasi, silahkan disampaikan di WhatsApp-nya RRI Sintang ya.
4: Kritik dan saran dipersilahkan.
1: Dan saran disilahkan, nanti akan disampaikan ya. Bang Topik
4: ya,
1: 81 tahun
4: ya,
1: ya.
4: Tentang ekonomi ya. Bukan.
0: Umurnya Bang Topik.
4: Oh gitu.
1: Kebetulan ini
4: kalau begitu mah gue udah tua. Itu 1 tahun kayak gitu tuh kalau siaran.
1: Iya.
4: Pendengar, apa kabar? Waduh. Itu kalau di rumah tuh Bang, kalau di rumah, rumah yang udah kiranya 81
3: udah reot.
4: Udah reot.
1: Iya. 81 tahun RRI. Ya, di seluruh Indonesia tentunya beda-beda ya, tapi yang pastinya untuk RRI sendiri sudah 81 tahun usianya. Nah, dan hari ini 11 September 2026 diperingati dengan rangkaian acara, tadi ada upacara, kemudian ada penyulutan obor Tripastia. Nah, Tripastia tadi sering kita dengarkan di radio kita kesayangan ya. Isinya seperti apa?
4: Apa?
1: Ya?
4: Apa
3: ini? Saya lagi nunggu pertanyaan
4: ini. Apa ini?
3: Emang saya lagi nunggu.
1: Sebenarnya saya lagi lagi mutar mau.
0: Apa ini? Apa?
4: Takut takut pertanyaannya tuh lain.
1: Saya lagi mutar.
4: Ini berat nih kayaknya nih.
2: Takut pertanyaannya lain nih.
4: Kayak ujian tesis nih.
2: Sisa uang di dompet gitu. Takutnya itu tuh.
4: Iya.
1: Jadi yang mau saya tanyakan, harapan langsung dari orang yang bersentuhan langsung dengan RRI.
4: Iya, kita ini bersentuhan semua.
1: Iya, makanya, makanya saya mau menanyakan.
4: Tapi jangan ke listrik sentuhannya, bahaya bang. Tadi yang nanya tower itu.
1: Iya, makanya saya mau menanyakan langsung dengan orang-orang yang menjadi pelaku di RRI seperti
4: ya,
1: pelaku pelaku apa lagi?
4: Karena kita di core business ya,
1: ya
4: di core business. Jadi kalau host saya dua-duanya ini kan host nih dari support,
1: support
4: kita ya, di core business jadi okay, lebih banyak tahu bagaimana apa yang terjadi gitu ya.
1: Yeah.
4: Sebenarnya kalau kita lihat dari perjuangan RRI sendiri dari sejarah RRI kan hampir bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia tuh. Yeah. Usianya 81 tahun, hanya beda sekitar 1 bulan dari dari merdeka Indonesia. Nah, harapannya ya pejuang-pejuang RRI itu semangatnya itu pantang menyerah sama seperti pejuang-pejuang zaman dahulu gitu ya.
1: Yeah.
4: Karena kalau kita berbicara RRI itu sudah melampaui masa kemasannya. Keemasannya itu waktu RRI menjadi rujukan bangsa Indonesia.
1: Iya, betul.
4: Waktu gimana proklamasi dikumandangkan di radio gitu ya,
1: yeah,
4: di radio. Betul, betul. Orang begitu merdeka, merdeka semua hampir seluruh dari Sabang sampai Merauke itu orang dengarkan RRI. Kemerdekaan itu diketahui dari RRI.
1: Iya. Yeah.
4: Berlanjut ke era-era berikutnya di era Orde Baru, RRI itu benar-benar salah satu media yang benar-benar kalau kita tidak mendengarkan RRI rasanya kita belum lengkap hari ini gitu ya. Orang tua saya dulu tuh kan sebenarnya pendengar RRI juga ya.
1: Yeah.
4: Radio saya tuh banyak gitu dulu ganti-ganti gitu ya. Orang tua gitu ya. Kalau bahkan semua RRI hafal gitu kan.
1: Yeah.
4: Artinya gitu ya. RRI itu menjadi satu media informasi pada saat itu, informasi yang paling penting, mungkin satu-satunya media yang ada saat itu dan murah meriah ya radio itu. Nah, belakangan dari kemasan itu kan kita akhirnya menurun, bukan menurun ya, akhirnya kita terdegradasi oleh waktu digital. Karena adanya digitalisasi. Sebenarnya kita itu waktu hampir kalah dengan apa namanya, dengan televisi,
1: media televisi.
4: Televisi. Ya. Okay. Saya tuh sebenarnya terinspirasi dari salah satu ini ya, apa, produser di Net TV, yang pemilik Net TV yang sekarang Wisnu Tama ya, pernah jadi itu juga ya.
1: Iya.
4: Pernah jadi menteri ya, menteri Ekrap. Nah, dia mengajarkan bahwa sebenarnya yang menentukan kita itu baik atau tidaknya ya diri kita. Artinya angkasawan-angkasawati RRI-nya gitu kan. Nah, kita kan menghadapi berbagai fase nih, fase kemasan, dan sekarang RRI alhamdulillahnya masih banyak yang mendengarkan.
1: Iya.
4: Kita tidak tergilas oleh kondisi digitalisasi dan sebagainya macam, karena kita mampu beradaptasi.
1: Adaptasi.
4: Sebenarnya adaptasi itu yang penting ya.
1: Yeah.
4: Setiap person dari RRI itu harus mampu beradaptasi. Kalau eranya digital, kita mampu melakukannya secara digitalisasi. Kalau dulu misalnya era kaset,
1: yeah,
4: yang sulit. Sekarang mungkin, dulu waktu zaman saya masuk ke RRI itu, senior-senior saya itu bikin berita itu pakai mesin tik, tek-tek-kotek-kotek sampai tengah malam masih di ruangan itu
1: kotek,
4: masih
1: kotek-kotek-kotek ya.
4: Kotek-kotek-kotek. Oh, itu lagi bikin berita di Pak Samsu tuh. Kalau salah dicoret pakai tip X.
1: Iya. Yeah.
4: Males sekali dia itu lagi ngetik lagi, ditulis lagi pakai tangan. Yang baca beritanya kan repot. Ini apa? Nah, itu ya.
1: Yeah.
4: Kesulitan itu justru membuat pejuang-pejuang penyiarnya benar-benar yeah, berjuang. Ini apa ini maksudnya? Mau nanya Pak Samsu, Pak Samsunya udah tidur. Nah, kan penyiar waktu itu.
1: Yeah, yeah.
4: Apa maksudnya? Kita berimprov juga tidak bisa karena itu berita ya.
1: Yeah.
4: Nah, itulah. Jadi di era-era saat ini sebenarnya era-era yang memudahkan kita, tapi itu juga sebenarnya akan membuat kita apa namanya, bisa jatuh kalau kita terlena gitu. Yeah. Jadi kita harus mengikuti kondisi dan harus lebih kuat, harus struggle dan harus mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman.
1: Yeah.
4: Alhamdulillah saya pikir baguslah tadi Pak Dewas ya mengatakan bahwa sekarang itu kita didominasi oleh pegawai RRI yang usianya di atas di bawah 40 tahun. Berarti kan ada Gen Z di dalamnya, ya, ada Gen Z.
1: Ada berarti ya.
4: Okay. Cuman kelemahan Gen Z ini kan di beberapa literasi yang saya baca itu bahayanya Gen Z itu adalah generasi strawberry.
0: Apalagi tuh Bang,
1: strawberry. Asam manis. Asam
4: generasi strawberry itu manis. Cantik gitu ya,
1: yeah,
4: tapi mudah layu.
0: Oh, okay.
4: Tidak okay. Tahan, tidak tahan sama apa namanya,
1: pukulan.
4: Banting, ya, banting. Tidak dan banting. Beda sama Bang Danu nih. Yeah. Bang Danu kan udah dibanting 18
1: ayo,
4: tahun.
1: Banting,
5: saya termasuk Gen Z kali Bang.
4: Hah?
5: Bukan ya?
4: Bukan. Oh,
5: bukan ya? Oh.
4: Dirimu milenial.
5: Ya, okay, okay.
4: Dirimu milenial.
5: Kok nggak boleh Gen Z Bang ya?
4: Jangan.
0: Saya transisi Bang.
4: Transisi. Saya tuh mungkin masuk milenial ya, kalau Pak Kepsa itu baby boomer ya.
0: Baby boomer.
4: Iya, kalau anak saya itu Alpha yang anak yang baru Alpha.
1: Yeah.
4: Anak saya itu ada yang milenial. Tidak ada yang milenial, malah Gen Z dan Alpha.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi, nah kembali lagi ke itu ya,
1: yeah,
4: ke gimana kita daya tahannya. Itu kan meliputi penelitian ya.
1: Yeah.
4: Bagaimana banyak ASN Gen Z ini tiba-tiba berhenti gitu ya. Males dia, kerjaannya begini-begini aja, gak ada tantangan.
1: Yeah.
4: Males aku, administrasi begini-gini, capek, membingungkan gitu kan.
1: Okay.
4: Lebih baik aku nongkrong di kafe, tapi dapat duit. Nah, Gen Z itu berpikirnya udah seperti itu.
1: Okay.
4: Tapi Mbak Ria Gen Z bukan?
0: Saya transisi.
4: Transisi, enggak ada tuh
0: beneran transisi. Karena kalau Gen Z kan 97, saya 96 akhir.
4: 96?
0: Cuman beda sebulan sama Gen Z.
4: Oh iya, masih Gen Z lah gitu ya. Nah, Gen Z itu berpikirin seperti itu.
1: Mm-hmm.
4: Jadi agak rawan kalau kita didominasi oleh Gen Z. Tapi mudah-mudahan Gen Z Gen Z yang ada di RRI itu kuat gitu.
0: Kuat. Yeah.
4: Karena saya punya teman ya di mana? Di Jakarta itu. Di Jakarta itu sama temenan Gen Z. Gen Z loh temenan. ada beberapa pegawai yang baru masuk, Genji, kreativitasnya luar biasa, cantik, bagus gitu kan. Tapi apanya begitu saya,
5: yang bagus apa ya?
0: Kreativitasnya.
4: Kreativitasnya bagus. Tapi begitu saya ke Sintang kan, saya dengar, si itu kemana? Saya bilang, udah keluar. Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya dia pengen jadi vlogger sendiri katanya. Oh, nah itu jadi beda ya.
1: Okay.
4: Pola pikirnya udah mulai beda. Jadi jadi apa namanya? Jadi YouTuber.
1: Iya. Yeah.
4: Dia bagus menjadi branding RRI pada saat itu.
1: Yeah.
4: Nah itu problemnya. Okay. Tapi saya pikir tidak semuanya seperti itu.
1: Mm-hmm.
4: Tapi itu tantangan juga.
1: Ya yeah, oke. Okay. Baik. Berarti intinya Bang Topik ini berharap RRI tetap terus harus mampu beradaptasi ya dengan kondisi seperti saat ini.
4: Iya.
1: Oke, okay. Bang Danu, ada mau disampaikan?
6: Tetap semangat.
1: Tetap
6: untuk RRI.
0: Betul.
4: Ya, tetap semangat. Okay.
0: Ya. Kalau saya cuma satu bang.
1: Iya.
0: Kalau saya itu.
4: Gak dua. Cukup satu aja ya.
0: Satu.
1: Ya. Memang
0: saya
1: satu.
0: Cuma satu, kalau dua bahaya
4: bang. Oh yang gitu satu kan?
0: Nanti susah gajinya. Satu aja susah kan?
1: Dua deh.
0: Iya. Kalau saya tuh satu pesannya bang.
1: Oh, iya.
0: Kalau bagi saya RRI jangan pernah mati deh. Kenapa? Ya. Abang tau gak kenapa? Karena kalau perang dunia ketiga cuma RRI yang bisa komunikasi bang. Ya gak?
1: Iya
0: kan? Okay, kalau dari radio ya kan?
1: Iya.
0: Kita jadinya kembali ke zaman dulu lagi. Benul. Satu-satunya alat komunikasi informasi cuma radio.
1: Betul.
0: Yang memungkinkan.
1: Terestrial ya?
0: Terestrial. Yeah, okay. Ya. Kalau misalkan kayak internet mungkin udah habis.
4: Di shutdown ya.
0: Kan?
4: Okay.
0: Mm-hmm. Jadi kalau saya bilang RRI jangan mati.
1: Okay.
0: Karena sampai kapanpun nih pasti baliknya ke radio lagi nanti nih. Kalau perang dunia ketiga atau keempat kan bang, bahaya bang.
4: Iya. Yeah. Mudah-mudahan jangan perang lah ya.
0: Iya, jangan perang. Yeah.
1: Jangan perang lah ya.
4: Yeah.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik, terima kasih.
4: Kita mau pulang nih.
1: Mau pulang nih.
4: Oh, yang berapa sih ini?
1: Capek ah. Siapa kamu?
5: Jangan lupa absen lagi, Bang.
1: Nah, jangan lupa absen ya. Oke. Baik, terima kasih pendengar yang terus setia bersama kami di program Satu RRI Sintang.
0: Dan
4: enggak kerasa ya.
1: Itu tadi pembicaraan kita berkaitan dengan ya adalah sedikit berkaitan dengan ekonomi digital. Ya,
0: dikit aja ya.
1: Semoga dapat memberikan edukasi buat pendengarnya. Harap maklum ini penyiarnya agak-agak gimana semua ini ya. Yang host jadi narasumber, yang narasumber jadi host.
0: Yang ya. Nanya ini siapa?
1: Yang jadi profesornya siapa? Nggak tahu ini deh. Kacau pokoknya hari ini.
0: Parah.
1: Oke, okay. Baik, saya Roni dan juga ada Bang
4: Danu,
1: ada Bang.
4: Saya Taufik,
1: ada Kak.
0: Saya Mbak Ria. Udah ditunggu pakai ekstra.
1: Sudah ditunggu pakai ekstra ya. Mohon
0: balik nih.
1: Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan melanjutkan dengan rangkaian acara selanjutnya yang ada di program 1 RRI Sintang. Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Sampai bertemu
0: sekali
4: lagi.
0: Di udara, tetap di udara.
4: Oke. Okay.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pemprov Kalbar sambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang JS Kunisaki beserta personel dan peralatan bantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Selain daripada itu juga air untuk memadamkan api kita kekurangan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Kintang dorong RRI tingkatkan kualitas penyiaran dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.
4: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini. Edisi Kamis 11 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang JS Kunisaki yang membawa personil dan peralatan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Kapal ini membawa 3 helikopter berat CH-47 Chinook yang akan mendukung operasi pemadaman dari udara serta pengangkutan logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui darat. Kita simak laporannya.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas dukungan dalam misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR. Krisantus menilai dukungan ini sangat berarti mengingat karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat membuat api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan. Menurut Krisantus, penentuan lokasi pemadaman akan dikoordinasikan bersama TNI Polri dan BNPB dengan mengacu pada titik api yang telah terdeteksi. Dirinya juga menyebut keterbatasan sumber air menjadi tantangan lain karena sejumlah sungai mengalami penyusutan dan terdampak intrusi air laut. Krisantus menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk dunia usaha dan pemegang HGU.
2: Untuk memadamkan api, lahan di sini memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena lahan gambut, api menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata. Sehingga perlu kegigihan, ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang berada di merayap di bawah lahan gambut. Nah, selain daripada itu juga air untuk memadamkan api kita kekurangan sehingga ngambil air dari jauh.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan pemerintah Jepang dan sinergi seluruh pihak dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syahruzani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan di Pontianak, sementara aktivitas masyarakat di ruang terbuka tetap berlangsung. Kondisi ini mendorong Fojeka dan Antara Kalbar membagikan ribuan masker untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Berikut kita simak laporannya.
3: Kabut asap yang menyelimuti Pontianak mendorong jurnalis bersama mitra membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Katulistiwa atau FOJK Kalimantan Barat, Dedi Akansa mengatakan, pembagian 5.000 masker digelar FOJK bersama Antara Kalbar dan sejumlah mitra menyasar pedagang UMKM, pembeli, serta pengendara di pusat kuliner UMKM Untan kemarin.
4: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan FOJK dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
3: Dedi mengatakan masker menjadi perlindungan sederhana bagi masyarakat selama kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Pontianak. Sementara itu, Kepala Biro LKBN Antara, Andi Lala, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melindungi keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Projekta dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
3: Aksi pembagian masker sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM dan pengendara yang tetap beraktivitas di tengah udara tidak sehat. Di tengah aktivitas perdagangan yang tetap berlangsung, masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi paparan asap sambil bersama-sama mencegah karhutla agar kualitas udara kembali membaik. Hermanta melaporkan.
0: Memperingati 81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia atau RRI didorong untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia MPCI Kalimantan Barat Musta'ad Zaman menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama 81 tahun memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama yang terjalin antara MPCI Kalbar dengan RRI Pontianak diharapkan dapat terus dikembangkan melalui lebih banyak kegiatan bersama. Mustaat menilai RRI dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan aspirasi mereka kepada masyarakat luas. Memasuki era digital, Mustaat juga mendorong RRI menghadirkan program yang semakin dekat dengan generasi muda, sekaligus tetap menjalankan fungsi sebagai sumber informasi dan ruang pengembangan masyarakat.
5: RRI ke depan dengan digitalisasi sekarang sehingga lebih harus merubah cara menyiarkan bagaimana RRI bisa di zaman digital bisa lebih mengakomodasi terutama anak-anak muda, karena memang Gen Z, Gen X sekarang sudah terlalu banyak dan memang lebih bisa membuat program-program yang bisa mendekatkan anak-anak muda ke RRI sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi atau pengembangan diri ke depan.
1: Mustaat berharap di usia ke-81, RRI semakin banyak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemandirian mereka di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
6: Dalam momentum peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono, mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut Senen, perjalanan RRI yang telah memasuki usia ke-81 tahun menjadi bukti lembaga penyiaran publik ini memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Senen juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI dan berharap lembaga penyiaran publik ini terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Senen menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih memiliki peran strategis sebagai salah satu sarana penyebar luasan informasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengatakan RRI harus terus mempertahankan karakteristiknya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dengan jaringan dan keberadaannya di berbagai daerah, RRI memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
7: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI. RRI selalu komit untuk menyiarkan hal-hal terbaik di lingkungan masyarakat. Di hari radio diharapkan RRI hari ini sudah bagus, ke depan semakin bagus, dekat dengan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang diliput sangat heterogen, sangat holistik.
6: Menurutnya, momentum Hari Radio ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan Senen, ke depan RRI Sintang juga diharapkan tetap konsisten menjadi media yang dekat dengan rakyat, mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan restribusi pelayanan sampah dan kebersihan melalui pelanggan air minum. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Senendang Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan Perumda Tirta Serentang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, Direktur Perumda Tirta Serentang Jani Elizabeth Husang, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrikah di Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius yang juga ketua dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pemungutan retribusi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam membayar retribusi menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan pelayanan persampahan. Dengan adanya mekanisme pemungutan melalui pelanggan Perumda Tirta Serentang, diharapkan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara lebih tertib dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
9: Mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan persampahan atau kebersihan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kami berharap bahwa informasi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan pemerintah Sintang dimaksud dapat disampaikan dan disebarluaskan ke berbagai instansi, kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang.
8: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap penerapan retribusi tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan sampah yang semakin baik sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih bersih.
10: Kalau nanti akhirnya outputnya pada bagaimana pelayanan kita di bidang kebersihan, kan itu untuk kita menjawab apa kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak bisa menterjemah, mengimplementasikan itu juga bisa masalah suatu hari. Ini adalah tanggung jawab kita. Di sini tentu ada tiga hal yang saya mau itu, air itu berlimpah, sampah kena, pendapatan bertambah.
8: Melalui kerjasama tersebut, Pemkab Sintang mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat. Di sisi lain, penerimaan dari retribusi diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan persampahan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
11: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius berdasarkan data Dapodik yang disampaikan kementerian dan dicocokkan dengan data di Kabupaten Sintang. Kekurangan guru diperkirakan mencapai 2.300 orang. Selain itu, terdapat sekitar 925 guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer biasa di luar skema P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Dengan demikian, total kebutuhan guru di Kabupaten Sintang diperkirakan akan mencapai 3.000 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni saat kegiatan konferensi kerja Kabupaten PGRI Sintang tahun 2026. Dikatakan Herculanus Roni, kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penataan dan pemerataan guru di satuan pendidikan. Penataan diperlukan karena masih ditemukan ketimpangan distribusi guru antar sekolah, penumpukan guru misalnya terjadi di sejumlah sekolah wilayah perkotaan, sementara sekolah lainnya khusus yang berada di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
12: Kekurangan guru di Sintang sesuai data Dapodik yang disampaikan oleh kementerian dan dicocokkan dengan kita kurang lebih 2.300. Dan guru di luar P3K paruh waktu dan P3K penuh itu kurang lebih 925 orang yang masih terdaftar sebagai honor biasa. Nah kalau itu ditambah berarti kekurangan guru kita kurang lebih 3.000. Nah ini kondisi yang ada di Kabupaten Sintang.
11: Dikatakan Roni, ketimpangan tersebut terlihat dari perbandingan jumlah siswa dan guru di sejumlah sekolah. Kondisi ini dinilai perlu segera ditata agar distribusi guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya pada penilaian tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori madya menjadi kategori nindya pada penilaian tahun 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Sintang Edi Hermaini mengatakan, hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 akan diumumkan pada tanggal 15 September 2026. Dalam proses penilaian, Sintang telah mengumpulkan 911 poin. Edi berharap capaian tersebut dapat membuat Sintang naik ke predikat KLA kategori nindya. Ia juga berharap seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
14: Jadi terkait dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, kita sampai saat ini masih belum dapat nilai, tapi kita kalau tidak salah sekitar
15: 900.
14: Tanggal 15 kemarin kita di posisi 911. Kemungkinan kita kan bisa naik lah peringkatnya. Okay. Mudah-mudahan kita dapat. Sekalbar ini mudah-mudahan kita dapat. Jadi kita PPPA di provinsi mendorong seluruh kabupaten Sekalbar, mudah-mudahan Kalimantan Barat, serta seluruh kabupatennya menjadi provinsi layak anak atau dan kabupaten kota layak anak di kita ini.
13: Sebelumnya, Kabupaten Sintang memperoleh predikat KLA kategori madya. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan predikat KLA. Dian Beni Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
17: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 12 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan udara kabur, tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Mempawah, Sambas, Sekadau, dan Sintang. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 1.141 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual. Di antaranya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang dorong RRI tingkatkan kualitas penyiaran dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Yang di 11 September ini mendengar hari ulang tahun RRI ya, hari radio juga ya. Nah ada dulu itu namanya ada Radio Marconi, bukan Macron ya. Radio ini dibuat tahun 1895, wow belum lahir saya ya. Oleh Guglielmo Marconi, orang Amerika tetapi keturunan Italia yang memegang hak paten atas penemuan radio. Tentunya Radio Marconi ini memiliki banyak kekurangan bila dibandingkan dengan radio zaman now ya. Salah satu kekurangannya adalah radio ini hanya mampu menjangkau sinyal radio dalam radio 1,5 km aja dan juga memiliki bobot yang berat banget.

tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Iya, dengar yang selanjutnya juga ada radio triplex, triplex gitu ya. Yang belum mungkin ada pernah lihat gitu ya, kayak ya apa ya, yang atasnya tuh kayak ada triplek-tripleknya gitu. Tapi bukan triplek yang untuk bangunan itu, triplek yang tebel gitu ya. Emang terbuatnya juga dari triplex yang berbentuk kotak persegi gitu. Radio ini memiliki satu speaker sedang dan frekuensi yang memenuhinya itu 2/3 tampilan. Jadi emang kayak gede banget gitu ya tampilannya, terus pakai jarum merah gitu. Mungkin Anda pernah melihatnya gitu ya. Antena juga panjang banget ke atas. Apa ya, sayang seru saya antena ini tidak, gak bisa ditekuk antenanya ya. Emang jeg-jeg aja gitu. Tetapi bisa ditekan memendek. Nah jadi kayak apa sih, mungkin Anda pernah lihat juga ya, kayak tongkat yang suka dijadikan tongkat gitu. Sekarang sih gak ada sih kayaknya. Bukan tongkat sih, penunjuk. Nah, radio ini memiliki sumber power dari 4 baterai ukuran besar dan hanya bisa menangkap gelombang MW dan SW. Iya, terus biar jadul, Anda masih bisa mendengar siaran radio Singapore International atau RSI, kemudian BBC London, The Royal German, kemudian Voice of America, VOA berbahasa Indonesia yang disiarkan langsung dari Washington DC, siaran radio internasional ini juga. Keren kan?

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak. Sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, info peringatan cuaca dari BMKG Sintang 11 September 2026 pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporannya.
2: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 11 September 2026 pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Dedai, Kayan Hulu, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan prakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Tempunak, Kayan Hilir, Ambalau.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Ya pendengar, demikian perkiraan cuaca dari BMKG Sintang di kesempatan sore hari ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Padahal cek fakta, mendengar cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Nah pendengar, untuk itu tetap berhati-hati pendengar, ada pendaftaran bantuan apapun gitu ya, harus berhati-hati, apalagi mengarah kepada misalnya WhatsApp atau Telegram, atau meminta data Anda atau meminta uang terlebih dahulu dan lain-lain. Pastikan Anda smart ya, pintar, cerdas dalam berbagai hal. Jangan karena iming-iming dan lain-lain gitu ya, sehingga Anda rugi sendiri. Oleh karena itu pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang bukan hoax, alias informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: suatu hari di markas kafara iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Kak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, nggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17 lewat 37 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, berikut kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar demikian azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah kota Sinta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga dengan sholat yang akan dilaksanakan, Allah Subhanahu wa Taala mengabulkan doa kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam rezeki kita, dalam ilmu kita. Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Allah memudahkan harapan-harapan kita. Amin ya Allah.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga.

Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan, atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu, adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat. Apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam. Bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke deh, cinta tak akan usai. Kita juga tak akan usai dong. RR itu selalu ada di udara. Mudah-mudahan ya. Minta doanya semoga semakin bermakna, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pendengar, untuk cara mendengarkan radio itu dulu dan sekarang ini ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Radio hampir menjadi salah satu sumber lagu di zaman dulu ya. Belum ada yang namanya internet dengan download bebas MP3 gitu ya. Belum ada cara alay di mungkin acara-acara yang gimana gitu ya. Nah, jika punya dana memang fans berat pasti akan berusaha membeli album penyanyi tersebut. Itulah mengapa zaman dulu itu lebih awet ketika sedang ngehits ya, karena susah untuk dihafal liriknya, terkadang sampai dicatat manual di buku. Ayo, yang pernah kayak gitu siapa nih? Kalau udah akut mentok deh direkam sendiri, yang kadang suara sang penyiar ikut rekam juga, bahkan kebablasan sampai iklan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Kemudian mendapatkan salam terasa sangat seru dulu ya. Jadi kayak gimana gitu-gitu ya. Misalnya kan ada yang salam buat kita gitu, dengerin radio gitu ya. Nah, dalam semua susun acara radio sih gitu ya, ada tiga bagian yang setiap sesinya tuh kayak kirim-kirim salam dan request lagu, terus lagu yang diputar, terus iklan. Nah, ketika iklan, tentu kita akan senantiasa menanti bagian kirim salam dan lagu yang diputar. Mengganti channel secara analog pada tuning radio bukanlah hal yang mudah. Sekali mendapatkan salam waktu hanya sekilas dan tidak terulang lagi, karena kan sifat radio emang gak bisa diulang ya. Kecuali yang live YouTube dan lain-lain, itu baru bisa ya. Kalau dulu kan gak ada live YouTube ya. Nah, biasanya kan kalau kita dikirim salam sama teman gitu ya, atau apalagi sama someone special gitu ya, pasti kita senang banget kan. Saya salam dong buat gitu ya. Saya mendengarkan radio itu dari SMP ya. Jadi dari situ saya kayak saya tertarik di jadi penyiar radio gitu ya. Nah, sering aja terus dengar radio gitu ya. Nah, kemudian juga selain kita suka, kalau misalnya kita disalamin terus kita senyum-senyum, salam yang disampaikan juga selalu bersifat menggoda atau bahkan ngeledek kita, namun itu menjadi hal yang seru banget sih dan ditunggu setiap acaranya. Kalau dulu itu salam-salam tidak menggunakan WhatsApp ya, tetapi yang ditulis itu kartu gitu ya. Berapa ya harganya waktu itu yang saya pertama kali siaran itu, ada satu lembar tuh 3.000 ke berapa gitu ya. Nah, itu biasanya banyak yang datang ke kantor gitu ya, untuk kak beli itu kertas salam-salam dong gitu ya. Ingat banget itu. Ini 3.000 tuh berapa ya, atau gratis, saya lupa ya. Makanya ada bayar apa enggak ya, saya lupa deh pokoknya di sini. Tapi waktu saya sebelum kesini sih ada yang radio yang memang, apalagi radio swasta ya, bayar ya, itu satu lembarnya itu berapa gitu. Nah, jadi itu tuh kayak seneng banget gitu ya kalau dapat salam dari, pokoknya dari siapapun gitu ya. Oh ya, terus nanti tuh biasanya kalau yang dapat salam, misalnya saya ini dapat salam, terus ntar kita balik lagi nih, misalnya salam lagi gitu buat ini, lagunya ini gitu ya. Terus lebih enak lagi kalau lagunya pas banget dengan hati gitu. Ih, bisa nangis-nangis tuh. Awalnya dengernya sendirian gitu pakai headset, kalau enggak misalnya di kamar lagi sambil ya mungkin lagi galau lagi apa, terus lagunya tuh mirip banget gitu ya dengan suasana hati tuh. Ya nggak tahu, zaman sekarang nggak ada kali kayak gitu. Nggak tahu juga sih, itu kayak gitu ya. Curhat kak? Enggak. Nggak salah maksudnya. Oke deh, ntar kita kembali lagi mendengar solusi yang berikut ini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Iya, abis itu kartu atensi namanya benar. Gini kayak idola banget ya kartu atensi itu zaman dulu dah. Terus biasanya juga ada yang namanya kuis gitu ya. Kita dulu 2 tahun lalu ya kayaknya. Ramadan itu ada yang namanya kuis gitu. Itu tuh seneng banget kan. Nah, kalau sekarang kan kemarin-kemarin itu kuisnya by phone sama WA gitu ya, di set di WA gitu. Nah, kalau dulu tuh kuis-kuis yang unik dan seru gitu. Biasanya kuis ini hasil ya bisa jadi misalnya inspirasi dari radio lain atau misalnya kuis yang kita buat sendiri gitu ya. Namun tetap dalam area lokal gitu ya, menjadi sangat seru untuk diperebutkan hasilnya. Ada dua jenis kuis yang masih mungkin waktu itu ya, misalnya membuat pertanyaan dari jawaban yang dilempar oleh penyiar gitu ya. Kemudian juga kuis membuat plesetan dari sebuah kata yang dilempar oleh penyiar. Misalnya nih ya, ada seorang ibu gitu ya, bila seorang ibu punya 3 anak misalnya kan, namanya Aca, Ici, Ucu misalnya kan. Nah, nama ibunya siapa gitu. Tahu gak mendengar? Itu misalnya kayak gitu ya. Kalau gak boleh lihat internet ya. Ini misalnya contoh-contoh kuis ya. Jawabannya Bila. Nama ibunya adalah Bila. Kok bisa? Kan Bila seorang ibu punya anak 3. Kayak gitu. Berarti kan nama ibunya Bila. Oke deh, terus apa lagi ya? Pokoknya kalau sekarang kan, kalau dulu mungkin kita sering dengar radio itu bisa ngumpul-ngumpul gitu ya, ada sama teman-teman gitu ya, sambil ngerjain kelompok atau apa gitu ya. Terus ada juga penyiar yang idola. Kalau sekarang ada nggak? Nggak tahu sih gitu ya. Jadi misalnya nih ya, sampai ngeidolain penyiar itu gitu, pokoknya tahu jadwalnya gitu ya. Jadwal siarannya kakak ini, abang ini, hari ini, sampai liburnya juga tahu gitu. Terus kadang mereka juga ngajakin meet up gitu ya, kalau kopdar gitu ya, kopi darat, kayak ketemuan gitu. Pokoknya jadi fansnya gitu, ada. Bahkan kalau sekarang mungkin banyak juga ya yang kayak gitu, terus bahkan bikin grupnya, fans base-nya juga gitu ya, adalah ya gitu ya. Tapi kalau zaman dulu sih gitu-gitu ya. Terus drama radio nih ya, kala itu sangat menarik banget gitu ya. Saya juga masih ingat, ada tuh ya, waktu itu saya ke rumah nenek saya gitu ya, dengerin radio, judulnya tuh kayak drama radio hantu gitu. Misalnya nih kalau ada kata apa ya, pas saya sesungguhnya apa sih, saya lupa, puriding puringkang apa gitu ya, pokoknya kalau udah ada kata itu tuh, wis, itu tuh kayak musik itu kayak masuk ke kepala gitu. Bayangin, wah, berarti kan zaman dulu keren banget ya membuat drama. Nah, dari situlah saya juga kayak terinspirasi gitu. Yaudah, saya juga pengen buat drama gitu. Akhirnya ya beberapa drama ada juga di RRI Sintang ini yang saya tulis gitu ya. Nah, mungkin awalnya dari situ kali ya, dulu-dulunya. Oke, pokoknya radio dulu dengan radio sekarang emang berbeda gitu. Apalagi terutama RRI juga udah konvergensi media gitu ya. Ya, doain aja dari semuanya dan pendengar, mudah-mudahan tidak meninggalkan RRI, terus bersama kami, terus kami juga bisa memberikan informasi yang relevan, yang tidak hoax gitu ya, kemudian hiburan-hiburan yang menghibur, edukasi yang tentunya bisa juga memotivasi dan lain-lain. Mendengar, nanti pukul 19 kami hadirkan untuk Anda ya, Warta Berita Sentral dari Pro 3 atas Magdalena Indonesia. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantar. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berpikir sebelumlah, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kembangannya.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 91 RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia 81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama ataupun perjalanan sampai usia ke 81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dengan kita yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan mendekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, khususnya dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif, terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arah Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Ya, dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporan.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: In each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: perhatian, perhatian.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti Walta Berita Sentral dari Pro 3 Tersemogara untuk Indonesia. Dan untuk Anda umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya, kali ini Mutiara Malam tentang mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan bersama Bapak Hendriyono SPDK. Sudah hadir juga di studio ya. Selamat malam Pak. Oke, mana suaranya nih? Ntar dulu, coba Pak lagi.
2: Selamat malam, shalom untuk kita semua.
1: Iya.

0: Pertama sejak Indonesia ada. Mm-mm. Dengan semboyan sekali di udara tetap di udara.
1: Wah, mantap. Tahu, ya.
0: Terus mewarnai informasi hiburan di seluruh Nusantara. Sudah 80 tahun. 81 iya. tahun. Mm-mm. Bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dikumandangkan melalui Radio Republik Indonesia pada waktu itu, ya.
1: Iya,
0: dari
1: itu.
0: Jalan Kebangsaan Timur.
1: Punya harapan mungkin untuk kedepannya RRI, terutama RRI Sintang, ya.
0: Sebenarnya ini semua harapan udah ada. Mm-mm. Semua harapan itu udah ada. Mm-mm. Di RRI selama ini. Jadi bingung kalau minta harapan.
1: Oh, gitu.
0: Harapan itu sudah ada.
1: Iya, iya.
0: Jadi harapan intinya,
1: kalau tadi kan harapan sudah ada, berarti harapan masih ada, gitu.
0: Karena harapan-harapan yang saya harapkan secara pribadi sudah terrealisasi,
1: sudah terpenuhi,
0: semua,
1: ya?
0: Sudah terpenuhi semua, dan kita berharap RRI semakin eksis.
1: Amin.
0: Untuk mewarnai media, jagat media di Nusantara ini. Mm-hmm. Terkhusus di bumi Senentang dan sekitarnya, Putus Ibau, Melawi, akan melalui penguat sinyal yang ada. Mm-hmm. Menyampaikan informasi secara update, berimbang.
1: Menyampaikan khotbah juga, gitu, ya.
0: Terus mewarnai religi,
1: yeah.
0: Masyarakat Timur Kalbar.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga hadir sebagai media penghibur bagi
1: hiburan
0: bagi,
1: dan edukasi juga.
0: Iya, edukasi juga.
1: Oke deh, silahkan dibuka dulu, Pak.
0: Baik, shalom jemaat Tuhan, ya, dimanapun Anda berada yang pada malam hari ini mendengarkan Radio Republik Indonesia 102,5 MHz. Bertemu lagi kembali dengan saya, Henry Ono, SPDK Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Malam hari ini saya berkesempatan hadir di tengah-tengah pemirsa semua, pendengar semua. Saya membawakan materi yang akan kita pelajari bersama-sama, mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan, yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selebihnya sekitar setengah jam ke depan kita akan membicarakan, kita akan bersama-sama mendengarkan pelajaran kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu rohani berikut ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan. Seperti kita ketahui, bulan ini September, sebelum bulan September kemarin, Agustus adalah bulan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana Tuhan menganugerahkan kepada kita, kepada pejuang-pejuang Indonesia, 81 tahun sudah kita bisa merdeka dari penjajahan zaman. Indonesia boleh berdaulat di segala bidang. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita mau bersama-sama mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, merdeka dalam hal ini, merdeka dari kuk-kuk belenggu dosa-dosa yang ada. Galatia pasal 5 ayat pertama menyatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang dimaksud dengan di sini ialah perhambaan dosa-dosa yang terus mengikat kita di masa lalu. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 menyatakan bahwa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Materi kita kali ini, mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan, akan berfokus pada panggilan hidup sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa untuk melayani sesama dengan kasih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kemerdekaan di dalam Tuhan dapat dimaknai sebagai bebas dari belenggu dosa, memiliki status baru, dan memiliki tanggung jawab rohani. Ketiga ini sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan secara rohani. Bebas dari belenggu dosa, memiliki status baru, dan memiliki tanggung jawab rohani di dalam kehidupan sehari-hari. Bebas dari belenggu dosa. Kemerdekaan sejati di dalam Tuhan bukan berarti bebas melakukan apa saja atau menuruti keinginan daging, melainkan terlepas dari hukuman dan kuasa dosa. Kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dosa manusia yang membuat manusia mempunyai jarak kepada Tuhan. Dosa manusia yang membuat manusia harus berada di tempat yang tidak benar-benar baik pada hari ini. Bebas dari belenggu dosa membuat kita menjadi mampu dekat kepada Tuhan. Status baru. Berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran dan anak Allah yang berhak atas hidup kekal. Status baru anak-anak Tuhan membuat kita menjadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hendaknya menjadi status baru bagi kita. Seperti yang dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Status baru menjadikan kita mempunyai pengharapan baru di dalam Kristus Yesus. Tanggung jawab rohani. Orang percaya dipanggil untuk berdiri teguh agar tidak kembali terjebak dalam perbudakan hawa nafsu atau keduniawian. Tanggung jawab rohani memiliki dampak positif bagi orang-orang percaya. Tanggung jawab rohani menjadikan kita mempunyai langkah-langkah hidup untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan yang harus yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kemerdekaan di dalam Tuhan dapat diisi dengan tinggal di dalam firman Tuhan, melayani sesama dengan kasih, berkarya dan menjadi terang, dan menolak kepasifan rohani. Tinggal di dalam Tuhan dengan cara disiplin membaca, merenungkan, melakukan kebenaran setiap hari agar hidup senantiasa selaras dengan kehendak Allah. Tinggal di dalam Tuhan melayani sama dengan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan di dalam Tuhan dapat diisi tinggal di dalam firman Tuhan setelah kita mampu terlepas dari kuk dosa, belenggu dosa, maka sudah menjadi tanggung jawab manusia tinggal di dalam firman Tuhan dan cara disiplin membaca dan merenungkan dan melakukan kebenaran setiap hari agar hidup senantiasa selaras dengan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehendak Tuhan setiap harinya. Membaca, merenungkan firman Tuhan, yaitu hidup taat, merenungkan kebenarannya setiap hari dan membiarkan pimpinan Roh Kudus mengarahkan setiap langkah kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu hidup taat, merenungkan kebenarannya setiap hari dan membiarkan pimpinan Roh Kudus mengarahkan setiap langkah kita. Bahkan lebih daripada itu, memelihara firman juga menjadi cara untuk mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setelah kita bisa tidak untuk terikat dengan belenggu dosa, kita bisa mengisi kehidupan dengan membaca merenungkan firman Tuhan, yaitu hidup taat, merenungkan kebenarannya setiap hari dan membiarkan pimpinan Roh Kudus mengarahkan setiap langkah kita. Memelihara firman dengan cara luangkan waktu setiap hari membaca Alkitab dan jadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk setiap hari untuk mengisi kemerdekaan rohani yang telah diberikan oleh Kristus. Kita saat ini tidak terjajah lagi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namun penjajahan dosa di dalam setiap pribadi-pribadi manusia, pribadi-pribadi pengikut Kristus juga harus dihapuskan dengan memelihara firman Tuhan di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Dengan cara luangkan waktu setiap hari membaca Alkitab dan jadikan firman Tuhan sebagai pedoman utama setiap hari untuk mengisi kemerdekaan rohani yang telah diberikan oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat dengan satu lagu anak sekolah minggu yang sangat sederhana sekali namun mempunyai makna yang sangat luas. Mungkin liriknya dan nadanya seperti ini kurang lebih. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Lirik lagu sekolah minggu tersebut sangat sederhana namun mempunyai makna yang luas di dalam Tuhan. Dengan membaca kitab suci, dengan membaca firman Tuhan, kita lebih bisa mengenal pribadi Tuhan yang ada dalam setiap pribadi-pribadi kita yang serupa dan segambar dalam firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, penting untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Membaca kitab suci, berdoa setiap hari, bagian dari mengisi kemerdekaan yang telah didapatkan oleh Kristus Yesus. Yang berikutnya, melakukan kebenaran Alkitab. Jika tadi setelah membaca dan merenungkannya, kita juga hendaknya melakukan kebenaran-kebenaran Alkitab tersebut dalam setiap kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan merupakan ibadah yang sejati yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah memelihara firman, membaca merenungkan firman, memeliharanya dan melakukan kebenaran-kebenaran firman dalam kitab tersebut, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan merupakan ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Allah, seperti tertulis di Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah sejati menurut Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama ialah menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tinggal di dalam firman Tuhan. Ini merupakan bagian pertama mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan, melayani sesama dengan kasih, berkarya dan menjadi terang, serta menolak kepasifan rohani. Tinggal di dalam Tuhan, melayani sesama dengan kasih. Melayani sesama dengan kasih, wujud nyata kemerdekaan adalah menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat umum. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melayani sesama dengan kasih mungkin dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian, yaitu melayani sesama dengan kasih dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat umum. Bagi keluarga, kasih yang tulus bersumber dari Allah dan harus dihidupkan terlebih dahulu di dalam relasi antar anggota keluarga. Mengisi kemerdekaan terlepas dari belenggu-belenggu dosa dapat diisi dengan mengimplementasikannya dalam hidup kita, salah satunya ialah dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat luas. Kasih yang tulus bersumber dari Allah dan harus dihidupi terlebih dahulu di dalam relasi antar anggota keluarga. Bagaimana kasih diterapkan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat, melayani sesama dengan kasih, mengisi kemerdekaan dalam Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Bapa, bahwa mengasihi adalah hal yang paling utama dalam kehidupan umat orang percaya. Kasih yang tulus bersumber dari Allah dan harus dihidupi terlebih dahulu di dalam relasi antar anggota keluarga. Rumah tangga dipanggil bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan menjadi terang dan saksi bagi lingkungan dan sekitar, terlepas dari belenggu dosa, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa dimaknai dalam setiap keluarga-keluarga orang percaya. Bagaimana hubungan antar bapak dengan ibu? Bagaimana hubungan anak dengan bapak? Bagaimana hubungan anak dengan ibu? Mungkin bisa dijadikan cara yang baik untuk mengisi kemerdekaan dan terlepas dari belenggu-belenggu kuk dosa yang telah ada. Oleh sebab itu, penting menjadi peringatan bagi kita semua, bagi kita orang percaya, bahwa menjaga hubungan dalam keluarga bagian dari mengisi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus Yesus, terlepas dari belenggu-belenggu dosa yang ada. Sebagai lahir baru di dalam Kristus Yesus, dapat diimplementasikan melalui dalam keluarga, saling memahami, saling mengasah, saling mengasih, dan saling mengasuh. Bagi gereja, selain kita dapat mengisi kemerdekaan dalam kasih Kristus melalui keluarga, bagi gereja, saling peduli bersama saudara seiman, saling menghibur yang berduka, mendoakan orang sakit atau yang sedang dalam pergumulan dan melewati jemaat yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih dalam Kristus Yesus, demikian firman Tuhan yang menyatakan bahwa saling peduli bersama saudara seiman, saling menghibur, mendoakan orang sakit, ini dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan di dalam gereja. Bagi masyarakat luas, orang-orang percaya juga dapat mengisi kemerdekaan ini bagi masyarakat luas, berarti menggunakan kebebasan dari Kristus, melepas dari belenggu dosa untuk taat kepada Tuhan dan melayani sesama. Wujud nyata iman dan kasih melalui kepedulian tanpa pamrih kepada siapa saja yang membutuhkan. Menteladani Kristus Yesus yang hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani, dengan peduli terhadap hal-hal yang terjadi. Yang ketiga, berkarya menjadi terang, mengisi kemerdekaan bangsa seperti Indonesia dengan bekerja jujur, belajar giat menjaga integritas, dan merawat persatuan. Bekerja jujur, menjaga integritas, dan merawat persatuan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, belajar giat dapat kita kutip dalam 1 Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan belajar giat, kita bisa memakai kapasitas Tuhan beri untuk kemuliaannya. Dalam konteks kemerdekaan bangsa dan negara, para pahlawan berkorban supaya bangsa ini merdeka. Umat Kristen mengisi kemerdekaan itu dengan membangun bangsa melalui pendidikan dan yang jujur dan bertanggung jawab, menjaga integritas, berakar pada kebenaran firman Tuhan dengan cara menjadikan ajaran Alkitab sebagai standar utama dalam bertindak, bukan takkan atau kebiasaan buruk di lingkungan sekitar. Berlaku jujur di tempat kerja, sekolah, dan dalam keluarga, karena orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Merawat persatuan juga bagian dari cara orang percaya mengisi kemerdekaan yang terbelenggu dari kukuk dosa, perhambaan dosa. Merawat persatuan, umat Kristen merawat persatuan dalam mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan dengan cara hidup saling mengasihi, menghargai perbedaan suku dan budaya, serta menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Bahkan Matius pasal 5 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang terakhir ialah menolak kepasifan rohani. Nah, mengisi kemerdekaan juga dengan cara menolak kepasifan rohani. Aktif bertumbuh dan mengerjakan keselamatan, bukan pasif atau dikendalikan oleh ambisi, materi, dan keserakahan dunia. Umat Kristen harus aktif hidup benar, melayani sesama, dan membawa terang bagi bangsa. Kemerdekaan sejati dari Tuhan adalah panggilan untuk merdeka dari dosa dan bebas melakukan kebaikan. Cara aktif mengisi kemerdekaan bagi umat Kristen juga dapat dilakukan dengan cara berdoa bagi bangsa, selalu mendoakan para pemimpin dan kedamaian negeri, bekerja dengan jujur, menjadi teladan yang baik di tempat kerja atau sekolah yang ada, menolong yang lemah, membagikan kasih kepada sesama yang membutuhkan bantuan, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan merawat kerukunan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, merdeka di dalam Tuhan dapat diisi dengan hal-hal positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini kita banyak belajar bahwa mengisi kemerdekaan yang sudah melenggu kita, mengisi kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa yang sudah membelenggu kita dapat dilakukan dengan berbagai hal sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terlebih kita berdampak mengisi kemerdekaan, berdampak bagi kemerdekaan bangsa dan negara juga. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu panjang pembelajaran kita pada malam hari ini, mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan. Biarlah setiap yang mendengar boleh melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir acara kita pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan berpisah, saya akan undur diri. Biarlah semua yang boleh kita pelajari menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi renungan bagi setiap pribadi-pribadi orang yang percaya.
1: Oke, terima kasih Pak Hendriono dan juga pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Sintang. Di kesempatan malam hari ini berakhir sudah Mutiara Malam Kristen untuk malam hari ini, sekaligus mengakhiri perjumpaan saya di Suryati bersama Anda. Ingatlah, sesuatu kebaikan akan kembali kepada Anda, begitu pun dengan sebaliknya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sip.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari RRI Sintang dengan judul 2 Hektar Tanah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sayang, besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
2: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
1: Iya juga sih. Tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
2: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
1: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
2: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
1: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
2: Oke.

0: kamu, anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan kesini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.

0: Si Arif kok belum datang juga ya, Pak? Coba sampein telepon dulu ya, Pak.
1: Sudah tak telepon, Bu. Tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi enggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, sebentar. Ibu lihat dulu. Apakah itu Arif? Pak, iku Arif karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah, Arif. Ayo, masuk ke dalam dulu.
0: Sini, Nak. Makan dulu, yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu di sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok menang aja, Arif? Arif,
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya Pak, karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
4: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Kelak, sampaikan kepada anak-anak kalian. Jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
4: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
4: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
4: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas. Jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
5: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
6: Wah, pecel!
5: Kompak banget kan, Bu?
2: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Relas panggilan sidang kedua nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah relis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Di Sintang malam ini spesial ya, peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Dan kami hadirkan untuk Anda bincang-bincang santai bersama kedua narasumber kita. Bukan ya, bukan kedua narasumber. Bersama tentunya rekan-rekan RRI ya, yang sudah lama juga ya bergabung di RRI Sintang. Nanti kita coba sapa ada siapa aja di malam ini. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ada siapa itu? Siapa itu?
1: Siapa itu? Itu dengan Abo Irwan.
0: Abo Irwan. Abo Irwan asal mana deh?
1: Asal Sintang.
0: Oh, asal Sintang.
1: Orang Baning.
0: Oh, yes, mantap. Banding Ujung. Bandung, Banding Ujung. kalau Teddy asal dari mana? Emang asal Sintang?
2: Sintang, saya di Seoul.
0: Seoul. Uy. Apa jom di menanya?
3: Sungai Ula.
0: Sungai Ula di Menyumbuk
3: Sepia kanan Menyumbuk.
0: Oh, sepia kanan Menyumbuk.
3: Tapi jom nyampe sesal.
0: Oh. Tengah. Di tengah-tengah ya.
1: Oh. Sepia apa? Sepia Kampung Sembilan.
3: Kampung Arang.
0: Kampung Arang. kita kan spesial hari peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Nah, kalau Teddy di RRI udah berapa lama deh?
3: Kalau aku di RRI udah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun.
0: Oh, kurang lebih 4 tahun. Oh. Berarti masuk tahun 2022.
3: 22. Juni.
0: Oh, Juni. Tugas Teddy di RRI?
3: Aku di RRI Satpam.
1: Security.
0: Berarti ya, yang mengamankan kita selama itu.
3: Menjaga bumi.
0: Menjaga bumi dari ancaman. Ancaman kabut asap. Berarti dari awal masuk emang jom pindah-pindah deh. Tetap
3: oh,
0: di
3: memang Satpam.
0: Tetap di Satpam. Kalau Abo Irwan?
1: Abo Irwan. Tadi teh nanya apa ya tadi teh?
0: Bagian di RRI.
1: Bagian RRI. Aku bagian perlengkapan.
0: Oh, perlengkapan. Dari awal masuk RRI emang udah di perlengkapan?
1: Dari awal, oh, betul.
0: Udah
1: di perlengkapan. Udah di perlengkapan dari tahun 2012.
0: Oh iya, senior jauh. Sepuh.
1: Udah tua deh.
0: Udah apa kalau tua? Aki, no, apa namanya?
3: Uju.
0: Uju Irwan. Oh, Uju Irwan. Berarti dari 2012 sampai 2026.
1: Kurang lebih 13 tahun deh.
3: Oh, kurang lebih
1: 34. 13 tahun lah.
0: Udah banyak pengalaman
1: udah,
0: deh.
1: Udah musikit.
0: Kalau Irwan yang paling berkesan selama di RRI ada jom?
1: Banyak sih. Sampai jom dapat di beda lagi.
0: Pandainya bagi-bagi cerita deh tadi.
1: Kalau di RRI sih orang sih nyaman. Semua apa ya? Kekeluargaan lah. Apa situ apa? Suasana pekerjaan.
0: Saling bahu membahu.
1: Saling bahu membahu, saling bantu membantu.
0: Kalau Teddy?
3: Kalau selama di RRI ini kesannya orang-orang di RRI itu nyaman, di bayi begurau jam ngami ati. Asa keluarga
0: biasa kan ada kita begurau kadang marah biar deh.
3: Ini tongking gitu.
0: Malah merajuk pula kan. Oke, kalau kegiatan-kegiatan di RRI ataupun biasa ningar radio biar deh. Yang paling disuka acara di RRI kalau Pro 1 acara apa?
3: Prodangdut.
0: Apalagi kalau tengah hari
3: deh. Tengah di kebun.
1: Ketet kaki deh.
0: Kalau Abo Irwan?
1: Sama. Dengan acara malam tuh Sapa Malam biasanya. Kalau dulu sih Sapa Malam. Bintu tuh Bintu.
0: Kalau Bintu udah ganti Ruang
1: Rindu. Ganti Ruang
0: Rindu. Sama. Kurang lebih. Udah ganti nama aja. Apalagi kalau ada acara-acara dangdut kita lagi santai-santai ya kan, sambil-sambil goyang-goyang kaki.
3: Ketet-ketet.
0: Nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita malam tuh. Kita dengarkan lagu dulu. Tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: aja mbak. Kalau bisa ini tape yang satu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah.

kadang nyangkau kadang jauh si tai. Pangan dah bertunggu di muka rumah, datang jemput bereta cepat sikitlah. Dah di jalan lalu niat lain, berayo pemikir enggak bermain. Di deluknya

0: Ya baik, mendengar manapun Anda berada, masih bersama kami di Sintang malam ini. Dan masih juga bersama dengan rekan saya, ada Teddy dan juga Abo Irwan di studio Pro 1 RRI Sintang. Tadi kita udah ninge dua lagu, ada yang terakhir lagu Gau deh, Gau, dari Sidak Nuan. Nah, kalau kita ninge lagu ya, Gau-nya Rindu,
1: Kangen,
0: ya.
2: Rindu pun tahu gak?
0: Tahu gak kan?
2: Tahu.
0: Rindu ke kayak masa-masa lagi
1: kebujang kedaka.
0: Biasa kan kalau kita udah
1: lama jam ketemu kan gaul.
0: Tuh gaul juga kan acara-acara macam upah, macam tuh kan biasa kan sekali setahun lah istilah. Biasa kalaupun ada memang biasa di malam minggu, cuman jarang ada yang isi. Oke, kita masih seputar perayaan HUT RRI yang ke-81 ya. Kalau kita mengingat perjalanan, tentunya kalau diumurkan seumur manusia ya, ini benar-benar sudah memasuki masa apa namanya deh kalau bahasa kita deh.
1: Lansia.
0: Sudah lansia. Tapi RRI tetap jaya di udara.
2: Betul.
0: Harus. Kalau menurut Abo Irwan, kan udah lama di RRI udah senior lah, udah 13 tahun, udah jauh di atas kita deh. Kati perubahan RRI selama tuh, kalau dulu kan aku ningo-ningo kata orang kan RRI gak pakai kaset segala macam. Perubahan dari awal Abo Irwan masuk sampai pitu perubah.
2: Kalau dari zamanku dulu teh, kaset sih udah ada jumsi.

0: Oh, udah jumsi.
1: Udah jumsi kaset. Mungkin di zaman Uju Ramli dulu teh. Lagi ada pakai kaset. Kalau tahun 2012
0: ya, udah
1: pakai komputer biasa.
0: Oh, udah pakai komputer biasa.
1: Cuma mungkin suasana studio aja lah berubah.
0: Oh, kalau dulu pibuah.
1: Kalau dulu teh jom macam akuarium itu.
0: Oh, bukan kaca patut.
1: Bukan kaca. Kalau dulu teh tembok. Jom dapat kita mantaunya dari luar. Jom dapat.
0: Intip-intip pakai mata tu jom terpantau pi teh. Nya lokasi tetap letak tetap di
1: tetap di ruangan tu.
0: Ruangan tu
1: cuma apa? Suasana aja yang beda, dekorasi lah beda. Cuma udah banyak update lah segala apa yang nama tuh alat-alat segala ruangan udah dipercantik lah. Silahkan.
0: Udah di make up. Kalau dulu agi apa ya pak?
1: Agak jadul sikit.
0: Kalau agak jadul sikit, tempo dulu. deh, kalau Teddy berarti kita sama. Masuk deh. Yeah. Kalau Teddy kati mantau perubahan dari awal masuk sampai hari itu.
2: Kalau dari awal masuk sih mungkin dari segi ruangan pun lebih diperbarui. Kalau dulu kan di studio tuh jam si apa ya? Lagi pakai stiker ya bang. Kalau itu kan dah ada pakai peredam.
1: Ada wallpaper dulu.
2: Wallpaper dulu. Kalau itu kan dah pakai peredam, jadi lebih bagus. Terus ada lampu-lampu, gitu kan? Tambah lampu-lampu, jadi makin bagus.
0: Oh, amat teh. Kalau dulu pun segala yang di luar-luar yangnya fancy deh. Itu udah ada perubahan. Tapi yang paling menurut Teddy yang paling berkesan amat selama di RRI ada jom.
2: Kalau yang berkesan, kalau di RRI sih hampir semua momen tuh berkesan menurut aku berkesan. Karena di RRI ini kayak kalau hari-hari besar tuh lebih spesial gitu. Karena kita selalu euforia kan, kayak semua teman-teman saling bahu-membahu untuk membuat acara. Jadi hampir di setiap hari-hari besar, terutama kayak hari ulang tahun nih, hampir berkesan semua. Karena momennya kayak kebersamaan gitu.
1: Sekali setahun.
0: Sekali setahun.
2: Apa gawai.
0: Gawai RRI. Kalau tadi kan sebagai keamanan deh. Tentu kan biasa dinas dari sore, malam hari deh. Sampai pagi. Apa nama kati
1: kegiatan
0: kegiatan Teddy dan ada jom ngerasa takut kehapai selama
1: ada yang lesi jom ada yang nyuri jom
0: kan biasa kalau malam-malam kan sepi deh Abu Irwan deh ada rasa takut jom
2: ya. Kalau selama kesan selama jaga di RRI itu kalau dari awal-awalku masuk gitu agak takut karena apa deh malam kan baru datang kan suasana itu jadi adam kena kacau sikit.
0: Nah udah nyak kacau apa namo ya.
2: Tapi
0: kenalan
2: dah,
0: deh.
2: Oh, dah kenalan intro kata orang. Tapi dah saking kelamo kan jadi dah terbiasa jadi hal-hal yang tabu piok dah jom lagi.
1: Apa yang pikir deh?
0: Apa yang pikir? Tapi kan di apa nama pos kan saja di sisi jalan deh. Oh. Ada jom kepikir kalau takut tiba-tiba.
2: Kalau takut jaga malam lebih takut ke mensia.
0: Oh nyam. Lebih ketakut misal ada orang datang tiba-tiba nak nyuri kah nyerang kah.
2: Kalau nyok sih jadi kalau tiap malam harus siaga terus. Kalau orang-orang yang apa deh ngacau biok sih suah nih mu cuman jam sampai
1: masuk
2: jam sampai
0: ada agak orang yang ngacau deh dalam bentuk kati ya
2: kadang upo orang iseng biok terus panggil lah
1: sudah mencia deh
0: ada juga
2: terus sidak yang suka balap
1: sudah biasa apa yang nongkrong di depan deh
0: depan apoteknya
2: aku cuman baik tu sih tu jam tamu jam kasar
0: Kalau tamak sedangga kan?
2: Kalau tamak sedangga saya.
0: Udah gak sepi kantor kan? Kalau hal lain misalkan di luar, kalau udah misal kan kalau hari Sabtu Minggu deh yang agak lama deh, nyak kati tadi.
2: Suasana malamnya ya. Sebenarnya kalau untuk suasana jaga malam di RR ini hampir di setiap malam sama kurang lebih. Jadi tidak terlalu beda lah signifikannya. Cuman kalau untuk hari Sabtu Minggu kan kita fokusnya tuh lebih jaga di kantor operasional. Jadi kantor admin ini udah kita kunci, jadi cuman kontrol dari luar. Terus tamu-tamu juga kalau di hari Sabtu Minggu tuh lebih sedikit tamu yang datang. Itu aja sih bedanya.
0: Oke. Okay. Kalau Abo Irwan, nah setelah udah lama udah kurang lebih 12-13 lah ya di perlengkapan. Apa yang kira-kira yang menurut Abo Irwan nih agak susah nih yang sampai pintu agak dikontrol atau kan di perlengkapan tentu harus menyediakan banyak, semua. Semua.
1: Semua keperluan kantor.
0: Betul.
1: Kalau kesusahannya susah sih jom enggak. Cuma kan kadang-kadang kan ada kawan yang istilah jom dapat mantu paling kediri paling dua orang yang apa ya, istilahnya yang kerja kan paling pas repot-repot pas ada acara biasa menyiapkan segala apa ya, perlengkapan kantor apa yang harus disiap pas acara kan. Sebenarnya sih jom sih enggak yang keti apa ya,
2: susah.
1: Yang susah amat sih Jo. Pokok mengalir aja istilah.
0: Jadi selama tuh teratasi semua
1: teratasi.
0: Untuk yang misalkan ada yang perlu barang, misalnya perlu barang komputer, ke mana? Ke Abu Irwan.
1: Ke bagian perlengkapan.
0: Nyakati Abu Irwan. Misalkan kami ngajukan komputer tuh, ngajukan alat-alat tuh, pertimbangan Abu Irwan tuh dari mana biasa?
1: Kalau kami kan kalau di perlengkapan kan sesuai apa ya, instruksi dengan apa ya, kepala kan, nah, kan dari setiap seksi itu ada apa istilah minta pengajuan lah, istilah pengajuan misal minta barang komputer kan, komputer rusak atau harus yang apa ya, peralatan yang harus disemait atau apa ya kan, nah, sih mulai pengajuan dulu lah nanti kan, nanti dari setiap seksi nanti ke kepala langsung. Nanti kepala nyuruh harus diinstruksi kita tadi semait kah, ganti baru kah. Nah, pokok tergantung sentuhan.
0: Tergantung pimpinan nama istilahnya deh. Jadi Abu Irwan tuh suka sentuhan kati keputusan nih. Ada pun pening-pening kepala misalnya kan misalnya ada dari divisi A ngajukan ini tapi bon terrealisasi be ada ya kati
1: ada sih paling tujuan dapat paling masalah sih masalahnya apa ya, duit paling jom apa ya, jom sesuai istilah agak mahal sedikit lah palingnya ditunda lo nunggu udah ada duit lah baru dibeli mungkin agak lama lah apa ya, waktu tapi kalau yang istilah yang urgent amat sih sebisa sih paling tetap di apa ya,
0: diutamakan
1: lah. Betul.
0: Berarti emang pening-pening kepala mikir yang upayam deh Abah Irwan deh.
1: Agak pening-pening sedikit ah.
0: Soal kan harus bertanggung jawab banyak dari setiap divisi kan pasti ngajukan ke Abah Irwan. Sementara kan Abah Irwan juga nunggu instruksi biar deh.
1: Kalau kami kan istilah tinggal eksekusi jam. Ada
2: mandat.
1: Ada duit dueli pemah tuju si duit ada nunggu lo om nunggu nunggu ada duit om.
0: Sabar-sabar piom deh. Dan mungkin kalau dari Teddy ada jom apa yang nak disampaikan untuk pendengar, untuk masyarakat dan untuk karyawan RRI kita di Sintang.
2: Kalau dari aku untuk seluruh pendengar yang ada di wilayah Sintang maupun di luar Sintang, tetap selalu dengarkan RRI karena dari RRI ini kita bisa mendapatkan informasi yang mungkin belum tersampaikan ke pendengar-pendengar yang ada di luar sana, apalagi yang di kampung-kampung kan, kan agak susah jaringan HP, jadi bergantung sama apa, sama radio. Jadi tetap stay tune lah untuk para pendengar di luar sana untuk selalu mendengarkan RRI. Mm-hmm. Karena RRI kan selalu memberikan informasi yang relevan dan sesuai kejadian yang ada di tempat.
0: Kemudian juga informasinya terbaru-terbaru. Ya,
2: terbaru, update terus ya.
0: Update terus. Kalau untuk sesama karyawan RRI?
2: Kalau untuk sesama karyawan RRI, tetap jaga kekompakan dan saling saling koordinasi antar seksi supaya kita selalu kompak dalam mengerjakan sesuatu.
0: Ada lagi?
2: Itu ya.
0: Oke, kalau dari Abo Irwan, pesan untuk pendengar ataupun juga harapan nih untuk sesama kita di RRI.
1: Kalau untuk pendengar, harapannya harus tetap mendengarkan Pro 1 lah. Khususnya di Sintang atau di apa, di kabupaten yang dekat Kabupaten Sintang, di Kapas Hulu, di Melawi, di Sekadau. Radio di apa ya, nama RRI itu di Kalimantan Barat tuh hanya 3 OT ya. Kan Pontianak, Entiko, Sanggau, Entikong,
0: Sambas. Dengan
1: Sambas kan SP lah istilahnya, kan dengan Sintang. Hanya 3 OT-nya aja, Am. Sepegi emang nak ningol kan?
2: Apa ya kami itu?
1: Pokok tetap ningol RRI lah.
2: Stay tune lah.
1: Stay tune.
0: Kalaupun misal Jumsi Radio kan udah canggih pitu deh dari HP.
1: Tahu pakai internet. Tahu pakai apa? RRI apa itu?
0: RRI digital.
1: RRI digital.
0: Tinggal download aja RRI digital. Betul. Langsung lengkap ada semua. Kalau untuk sesama kita RRI, Abu Irwan?
1: Sesama karyawan RRI, tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Yang penting saling kekeluargaan lah istilahnya. Mungkin itu aja.
0: Oke, terima kasih Abu Irwan, Teddy.
1: Terima kasih.
0: untuk bincang-bincang santainya malam ini ya.
1: Nah, habis untuk
0: Kemudian habis sentuh. Belalo. Belalo nanti Abu Irwan lanjut sampai jam 11 Neno, apa ya belalo. Kalau kita lagi panai lah rehat-rehat deh tadi. Kalau Abu Irwan nanti berlanjut sampai jam 11 nanti.
1: Agak lama sikit deh.
0: Agak lama sikit.
2: Nyapa-nyapa Abu Irwan tahu
0: enggak? Kalau nak nyapo-nyapo sebelum kita tutup panai enggak? Dari Teddy dulu lah nak nyapo-nyapo warga Sintang kah, dari Menai kah, dari yang ulak tadi.
2: Untuk seluruh warga Sintang, karena sekarang kan lagi musim kabut ya, kebanyakan apa lagi banyak kebakaran hutan ya. Untuk warga Sintang dan sekitarnya tetap jaga kesehatan dan kalau keluar rumah selalu pakai masker. Itu dari saya.
0: Oke, kalau dari Abu Irwan?
1: Paling dari aku tuh salam dengan sidak-sidak di Baningnya jamah. Dengan pokok sidak Sintang, sidak Menyumbung, sidak Masuka, Baning, sidak Jerora, pokok di kampung-kampung pun salam semua pokok.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam. Hanya Ujo Ramli gitu.
0: Ujo Ramli lagi di sebelah. Nanti pindah gitu lagi nanti. Dah kita untuk bincang santai di malam tuh dengan rekan kita Teddy, dengan Abu Irwan sampai itu. Selamat malam.
1: Malam.
3: Budak-budak. Oh, budak-budak. Banyak penau. Apa pikir?

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putus Ibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang malam ini bersama saya Asri, tentunya dengan ragam hiburan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan karena spesial hari ini, hari ulang tahun RRI yang ke-81, nantinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, nanti rekan saya Fitri dan juga Irwan akan menemani Anda ya, spesial hari ini. Biasanya harusnya Kak Asri gitu ya, tapi malam ini spesial, nanti rekan saya Fitri dan juga Irwan menemani Anda. Jadi yang mau gabung silakan seperti biasa ya, di telepon kita 0565247774 atau juga bisa di WA 0857504740.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan aku.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bibi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Baik, selalu mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang malam ini spesial peringatan hari ulang tahun kemerdekaan pula ya. Spesial hari ulang tahun RRI ke-81. Malam ini saya gak sendirian ya, ada saya Asri.
1: Aku Fitri.
2: Saya Irwan Ganteng.
0: Wes, udah nambah nama rupanya ya. Baik, dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, untuk lagu-lagunya juga sudah kita playlist ya. Di antaranya ada Bintang Kehidupan Niki Ardila, kemudian Satu Kata Ita Purnamasari, ada Tiada Dusta di Hatiku Nafa Urbak, kemudian Sandiwara Cinta Nia Daniati, Aku Makin Cinta Pina Panduwinata, dan yang lainnya. Dan sudah ada yang bergabung nih, Fitri, Irwan. Oh, ya. Yeah. Kita coba sapa ya. Halo, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Boman di Penai.
0: Dengan Boman di Penai.
2: Di Penai.
0: Orang Penai rupanya ya. Gimana kabarnya Boman?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang mereka berdua?
0: Gimana nih?
2: Baik.
0: Kabar kita baik.
2: Bang Boman ya?
0: Betul, Boman.
3: Tanya?
0: Oke, gimana Boman? Mungkin ada yang mau disampaikan dengan HUT RRI ke-81. Atau mungkin ada program yang paling Boman suka apa nih? Acara-acara di RRI?
3: Acara RRI itu yang perlu dandut, yang paling suka berita.
0: Oke, berarti pro dangdut sama berita ya Boman ya?
3: Iya.
0: Mantap. Oke, Boman, lagunya sudah kita playlist. Mau pilih yang mana ini?
3: Nafa Urbak tuh.
0: Nafa Urbak. Ya. Oke, Tiada Dusta
1: Tiada
0: di Hatiku.
1: Dusta di Hatiku.
3: Ya, boleh persiarkan.
1: Boleh. Request.
3: Ada semua orang tersedia yang mitur. Ayo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Ya, ada Boman ya, Irwan dan juga Fitri di Penai ya. Selamat malam untuk semua warga Penai. Apakah masih kabut sama dengan di Sintang?
2: Pastinya udah apa masih kabut pastinya.
1: Di Sintang.
0: Biasanya kan udah ada yang gabung kembali nih Fitri. Kita coba angkat kembali. Angkat. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Sri.
1: Siapa di mana ini?
4: Ini Kak Asri kah?
1: Oh, ini bukan Kak Asri yang pastinya.
4: Siapa dia?
1: Saya Fitri.
4: Oh, Fitri.
2: Penyiar baru.
1: Penyiar baru. Kami penyiar baru, ini orang-orang ya. Balik layar sebenarnya. Special HUT RRI kita muncul.
0: Fitri dari ini ya.
1: Layanan dan pengembangan.
0: Irwan dari perlengkapan. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Dengan Ayub di Semeluang.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya?
4: Baik kabarnya. Kalau di Semeluang ini sudah 3 kali turun hujan.
0: Oh wow. Gitu, alhamdulillah ya.
4: Iya.
0: Bu Ayub, program di RRI yang paling disuka program apa?
4: Programnya dangdut, yang lagi keduanya berita-berita. Itu yang kusuka.
0: Oke, terima kasih. Iya. Untuk lagunya?
4: Lagu apa, Kak?
0: Ada Bintang Kehidupan Niki Ardila, Satu Kata Ita Purnamasari, Sandiwara Cinta.
4: Saya Bintang Kehidupan jalah.
0: Niki Ardila. Boleh.
4: Lagunya spesial untuk kalian di sana.
0: Wow, terima kasih.
4: Iya, sama-sama. Hanya itu aja, Kak.
0: Oke.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih. Ada Ayub di Semeluang ya. Kayaknya Fitri sama Irwan agak ini ya, baru dengar nama-nama tempatnya ya.
2: Belum kenal apa nama yang nelpon
0: ya.
2: Sama tempatnya udah
1: masih menyesuaikan.
0: Enggak apa-apa. Nanti ya, lebih ini lagi.
2: Ya, betul.
0: Oke, sudah ada yang gabung kembali nih Fitri.
1: Oke, kita angkat ya.
2: Halo. Selamat malam.
5: Halo.
2: Halo, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
5: Selamat malam. Suang rindu, suang berbagi rindu.
2: Baik.
5: Lagu.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Di studio RRI Cinta.
0: Pak Jumirah NTB Lombok ini ya.
5: Kira Kak Asri lupa. Ah.
2: Asri kalau orang-orang orang lama hafal namanya.
1: Kalau kita, Bang, pasti ini nggak siapa, di mana? Pasti ditanya dulu.
5: Apa kabar kalian bertiga, sehat semuanya?
2: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana keadaan di Sintang tuh, cuaca-cuacanya?
2: Masih kering dan masih berkabut.
5: Oh,
0: belum ada di tanda-tanda turun hujan.
5: Berarti di situ.
2: Iya.
5: Oh, sudah ada yang untuk membantu-bantu siram itu kebakaran itu?
1: Sudah ada, sudah. Cuman ya masihlah sudah. Ada orang yang masih bakar-bakar ya Pak ya.
5: Lagunya Suara Hati Kak Asri.
0: Suara Hati. Belum ada ini, udah di playlist lagunya Pak Jumirah?
5: Hah?
0: Udah di playlist lagunya.
5: Ya, Suara Hati itu. Ada kan?
0: Enggak ada, adanya Sandiwara Cinta Satu Kata.
5: Oh iya iya iya. Suara Hati itu. Boleh salam-salam?
0: Oke.
5: Okay. Salam buat Abang Andre yang ada di SP5 Blitang. Semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya.
2: Amin.
5: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat kalian bertiga, semoga tetap sehat sekeluarga.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jauh sekali ya pendengar kita ya, dari NTB Lombok.
2: NTB Lombok.
0: Nusa Tenggara Barat, wow. Jauh sekali.
2: Berarti pakai
0: RRI digital biasanya. Ya? Bahkan dari Jawa Barat juga, Bandung.
2: Mantap. Tapi biasanya mereka orang memang orang sini, orang Sintang apa memang?
0: Enggak, emang orang sana.
2: Emang orang sana ya?
0: Memang setia. Betul-betul. Tapi mereka setianya dengar di RRI Sintang. Sintang.
1: Sampai Asri pun udah hafal ya.
0: Hafal suaranya ya. sudah ada yang gabung kembali nih Fitri Irwan, coba lagi ya.
2: Halo, selamat malam.
6: Hafal suaranya ya.
2: Halo, selamat malam.
6: Sudah ada yang gabung kembali nih Fitri Irwan, coba.
2: Halo.
7: Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa, di mana?
8: Selamat malam, Wang Rindu, Wang Bagi Rindu, dengar lewat lagu.
0: Cakep.
8: Halo.
0: Dengan siapa, di mana ini?
8: Dengan Pak Usub Usri di Sambas.
0: Warga Sambas.
8: Apa kabar kalian? Sintang, penyiar RRI Sintang, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
8: Selamat hari RRI Radio ke-81.
2: Terima kasih Pak.
0: Doanya apa nih Pak?
8: Semoga makin berjaya di udara.
2: Amin.
0: Usu, lagunya pilih. Ada Kak Asri.
1: Ada Fitri.
8: Kak Asri, mudah-mudahan sehat selalu Kak Asri.
0: Terima kasih. Usu, lagunya pilih yang mana Usu?
8: Lagu apa yang ada tuh?
0: Yang ada Ita Purnamasari Satu Kata, Sandiwara Cinta Nia Daniati, Aku Makin Cinta Pina Panduwinata.
8: Nia Daniati aja lah.
0: Nia Daniati aja. Oke.
8: Nah, salamnya pertama buat yang baru tugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
8: Semoga yang ketiga tuh, semoga sehat selalu.
2: Amin.
8: Nah, di Sambas ini tempat saya masih kabut-kabut anak, kabut-kabut asap.
0: Sama lah.
2: Sama,
0: kita
2: kurang lebih sini, Pak.
8: Nah, ada hujan yang deras. Yeah. Yang,
0: cepat turun hujan deras, ya Pak ya.
8: Hujan sedikit-sedikit. Yeah. Nah, salamnya buat kawan-kawan yang udah gabung tadi, saya kenal lah semuanya. Buat Kak Celi, semoga sehat selalu. Selamat malam, orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep, selamat malam Bapak, terima kasih. Ada warga Sambas ya, jadi selain di Sintang juga dari Sambas, dari ini juga gabungnya ke sini ya.
2: Harusnya ada Rijal tadi sini ya.
0: Oh iya.
1: Kalau ada Rijal bisa.
0: Gimana bahasa Sambasnya? sama enggak sih dengan Pontianak? Beda.
1: Beda.
0: Oh, beda.
2: Beda.
0: Ya.
2: Beda bahasanya, beda logatnya kan?
0: Kirain tadi mau nyuruh Fitri pakai bahasa itu tadi kan.
2: Biar sambas
1: gitu. Salah. Nanti dikomplain sama warga sambas.
0: Oke, sudah ada beberapa lagu. Sepertinya kita dengarkan dulu beberapa lagu aja ya. Ada Tiada Dusta di Hatiku nih dari Narva Obak. Nanti disusul dengan beberapa lagu lainnya. Nanti yang ingin gabung tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Oke, selamat malam dengar. Masih bersama kami di Frasa 1 RRI Sintang dan masih bersama saya Asri, Fitri dan juga Irwan ya di ruang rindu malam ini. Jadi silakan yang masih ingin bergabung di 0565247774 atau juga melalui WhatsApp di 0857504740. Nah, langsung ada yang gabung ini ya.
1: Panjang umur.
0: Kan langsung aja ya.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Amin di Kelam.
1: Pak Amin?
0: Di Kelam
1: ya? Selam. Oke, Pak Amin gimana kabarnya Pak Amin?
2: Kabarnya baik-baik.
1: Sehat Pak Amin?
2: Ya, sehat. Gimana kabut asapnya ini belum sehat?
1: Gimana?
2: Kabut asap belum sehat.
1: Ya, kabutnya belum sehat ya?
3: Doakan semoga cepat turun hujan.
1: Kalau di arah Kelam masih ada yang ini yang bakar nggak, Pak Amin?
2: Nggak ada lagi, udah mereka itu.
1: Udah dipadamkan ya kemarin ya.
2: Pak polisi banyak
1: ya, udah diamankan semua. Oke, Pak Amin mau request
3: lagu apa nih, Pak Amin?
2: Ada nggak lagu dari Inka Kristi?
1: Inka Kristi, oke. Okay.
3: Inka Kristi,
1: sendiri kalau boleh. Siap. Okay. Nah, Pak Amin ada salamnya untuk siapa?
2: Lagunya ada nggak?
1: Lagunya...
0: Inka Kristi adanya Apa Salahku, Pak Amin. Udah di playlist.
2: Enggak. Oh. Mm-mm. Oleh
0: Ebit Gade? Ebit Gade belum ada di playlist malam ini.
2: Yang boleh request nggak sendiri?
0: Mm-mm. Ini kita ikut yang playlist aja untuk malam ini. Mm-mm.
2: Dari itu aja, ada Inka Kristi kan?
0: Inka Kristi ada.
1: Oke, okay, ada.
2: Nah, itu aja.
1: Salamnya boleh, Pak Amin, untuk siapa?
2: Salamnya untuk pendengar persatu sitang ada semuanya, tanpa terkecuali.
3: Terima kasih, Pak Amin.
2: Dan terima kasih RRI, bulan tahunnya, 81.
1: Baik, terima kasih, Pak Amin.
2: Ya, karena sumber berita dari RRI lah kami ini baru bisa.
1: Iya, betul.
2: Nah, terima kasih banyak RRI.
3: Terima kasih juga, Pak Amin.
2: Nah, itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Malam. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Amin.

0: Ada Pak Amin di Kelam ya. Di Kelam masih kabut, di sini juga masih ya. Sama ya.
1: Wah,
0: oke, lanjut Fitri.
2: Halo, selamat malam. Dengan siapa?
3: Halo, selamat malam Bang dan Kakak bertiga.
0: Halo.
2: Dengan siapa?
0: Mama Tegi di Sintang.
3: Mama Tegi di Sintang.
1: Asli
3: hafal ya. Apa kabarnya?
2: Sehat, sehat semua. Alhamdulillah.
3: Apa-apa lagunya Kak? Kasih.
0: Oke, lagunya ada Suara Hatiku, Niki Ardila, Sandiwara Cinta, Nia dan Niyati, Apa Salahku, Inka Kristi, Satu Kata, Ita Furnamasari. Kemudian ada Pina Panduwinata dengan judul Aku Makin Cinta, Tommy Jepisa, Rindu Bayangan, kemudian Memes, Bunga Anggrek, dan Quest Plus, Jemu.
3: Ya, dari Tommy Jepisa,
0: Tommy
3: Rindu
0: Jepisa.
3: Bayangan mereka kita bertiga di situ.
0: Yes.
3: Rindu dengan bayangan kakak-kakak abang-abang.
0: Oke deh.
3: Yuk, selamat malam ya kakak abang. Selamat
2: baik, bertiga. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih ada Mama Tegi di Sintang ya yang sudah bergabung. Baik, yang masih ingin bergabung. Oke. Sudah ada lagi ini.
1: Oke, kita angkat ya.
2: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Ros di DJ.
0: Dengan Ibu Ros di Dara Juanti.
2: Ros, Dara Juanti. Iya. Oke, sehat Bu Ros?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bu?
4: Mau request lagu Kusplus ada katanya.
0: Kusplus ada Jemu.
4: Ada apa-apa lah juga Jemu.
2: Oke. Okay.
4: Jemu lihat kabut kali tadi.
0: Kamu dengar kabut nih ya, Bu ya.
2: Udah bosan.
4: Udah lama ya, kita nih enggak hujan, lihat kabut terus Jemu. Bosan, bukan Jemu.
0: Jadinya rindu dengan hujan.
2: Iya, betul. Salam-salamnya boleh, Bu?
4: Iya. Salamnya untuk penggemar RRI Jasmalaya. Okay. Nanti satu-satu nanti ini
0: ada doanya enggak nih Bu?
4: Satu-satu dan cukup ketika itu ini udah masuk kamar dah Kak Sri. Bareng-bareng tapi belum tidur, masih ya cuek-cuek, masih apa ngomong-ngomong gitu orang tuh. Biasalah. Kan tahu aja ya Kak Sri.
0: Biasa.
4: Masih cerita-cerita ke apa-apa ke biar tenang gak ya Kak Sri. Jatuh udah tua ya Kak Sri.
0: Jangan ini, jangan salah. Biasanya makin tua tapi makin banyak ceritanya.
4: Iya. Tapi kalau udah diselio nanti udah lah. Mbak gak melihat nanti ya Kak Sri ya.
0: Wah, jangan lagi
4: gitu. Kak Sri. Ya lah makasih Kak Sri dengan Kak Fitri. Dengan siapa lagi?
2: Bang Irwan.
4: Bang Irwan ayah. Selamat malam ya.
0: Makasih Bu.
4: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Ros di DJ. Biasanya kalau DJ Dara Juanti ya.
2: Oh, ada singkatannya ya.
0: Ada singkatannya sendiri. DJ Dara Juanti. Oke, okay. Ini biasanya kalau tadi gabungnya itu ini cocok nih tadi sama Irwan sama Teddy ya.
2: Oh, orang lain juga kayaknya itu.
0: Cocok sebenarnya ya. Oke, okay, yang ingin gabung masih di 0565247774 atau juga di 0857504740 ya.
2: Kayaknya enggak terlalu ramai kali ya.
0: Biasanya kalau malam memang agak sepi nih.
2: Sepi ya?
0: Kalau pro dangdut sampai jam tutup pun masih tring tring gitu ya. Oke, gimana Fitri? Udah dari pagi sepertinya ya.
1: Fitri hari ini full ya, Astri. Kan selama ini di balik layar.
0: Terus
1: sekarang disuruh muncul dan seharian langsung.
0: Sekalinya muncul dari pagi sampai kayaknya tengah malam ya.
2: Sampai tutup siaran.
0: Aduh. Jadi selama ini kan di balik layar enggak kelihatan. Jadi sekalinya kelihatan, dari pagi enggak henti-henti ya. Kalau Irwan berarti dari jam 8 tadi ya?
2: Jam 8 tadi baru
0: jam 8 muncul.
1: Masih banyak energi Bang Irwan.
0: Masih banyak. Sepertinya Mbak harus digencar nih energinya ya.
2: Sebenarnya kan enggak jadi tadi, tapi ya udah disuruh
0: laksanakan. Gitu ya.
1: Spesial hari RRI.
2: Iya, Bro.
0: Udah gak terasa ya Fitri Irwan ya, udah 81 tahun.
2: Kalau itu si Fitri coba tanya itu apa kerjanya berapa tahun di Riri Sintang?
0: Oh iya, Fitri udah berapa lama di Riri Sintang?
1: Kalau Fitri udah 4 tahun Asri di
0: 4
1: Sintang.
0: Tahun, berarti dari 2022.
1: Sudah di Sintang. Tapi kan selama ini kerjanya di balik layar ya. Sebenarnya Fitri biasanya ketemu kliennya di luar langsung sih, tatap muka, tapi enggak on air. Langsung tatap muka aja
0: ketemu. Jadi langsung ketemu orangnya langsung tahu nih orangnya, oh ini Fitri gitu ya. Kalau kami orangnya oh Kak Asri tapi enggak pernah lihat orangnya. Aduh, kasiannya. Oke, okay. Kalau Fitri sendiri gimana nih suka dukanya selama di RRI?
1: Banyak sukanya sih Asri. Awalnya datang sini mikirnya gini. Kan kalau Fitri ini kan dari Pontianak ya. Jadi tugas di Sintang mikirnya pas di Sintang ini gimana ya, kayak masuk ke daerah orang mungkin takut penyesuaiannya lama atau apa. Ternyata Asri pas datang ke RRI Sintang ini disambut baik sama teman-teman, sama senior-senior, dibimbing, diajar, sampailah kita bisa pede gitu kerja. Padahal kan basicnya nggak ada nih Asri, cuman karena pelan-pelan diajarin di apa di inilah pokoknya teman-teman nih semuanya berbaur lah gitu. Jadi kita juga merasa oh ketemu keluarga baru, lingkungan baru yang benar-benar nerima kita gitu. Akhirnya sekarang enjoy di Sintang.
2: Betul, kayaknya jadi orang Sintang nanti.
0: Kayaknya sih.
1: No comment ya.
2: No comment kan?
0: Oh, no comment dia ya.
1: Tapi sampai saat ini oke.
2: Okay, ya.
1: Betah kok, betah.
2: Kan pulangnya ke Pontianak kan enggak lama kan?
1: 8 jam.
2: 8 jam.
0: Lumayan lah ya. Tapi kan bisa dari udara juga, agak percepat lah.
2: Iya, benar-benar. 1 jam lah.
0: Oke, berarti betah lah ya di RRI Sintang.
1: Betah banget.
0: Oke, sepertinya belum ada yang gabung kembali nih. Kita break aja dulu ya, kita dengarkan
2: request.
0: Yang udah di request tadi ada Niki Ardila Suara Hati, kemudian disusul dengan Sandiwara Cinta dari Nia Daniati.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
2: Aku grogi.
5: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
2: Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
5: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
6: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pos 1

Oke, selamat malam dengan Irwan di sini, masih di Ruang Rindu. Untuk pendengar RRI Sintang, khususnya di Pro 1, untuk pendengar yang masih mau menelpon di nomor telepon yang sudah disebutkan tadi,

untuk pendengar yang masih mendengarkan Pro 1, kami buka lagi di line telepon 0565247774 atau di WhatsApp 0857 5047 40.

Oke, untuk selanjutnya kami putarkan lagi lagu dari Tommy J. Pisa dengan judul Rindu Bayangan.

Oke, untuk pendengar masih di Ruang Rindu. Untuk pendengar yang ingin menelpon bisa di line telepon kami di 0565247774 atau di WhatsApp kami di 0857 5000 47 dan 40.

0: Oke, sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Dengan Usu?
1: Iya.
0: Usu di Sambas.
1: Ya, ini siapa Bang? Siapa ini?
0: Bang Irwan.
1: Oh, Bang Irwan.
0: Nah, betul.
1: Penyiar baru lagi
0: kah? Kayaknya iya kayaknya.
1: Oh.
0: Usu gimana kabarnya?
1: Oh, kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Cuaca masih kabut asap tuh, Bang.
0: Aduh, sama, Beh. Di Sintang
1: belum ada hujan.
0: Iya, sama, Sintang juga. Usu mau request lagu apa?
1: Lagunya udah ada di situ kah?
0: Ya, udah ada di playlist, ada Jemu dari Kospulus, ada satu kata dari Ita Purnamasari. Aku makin cinta dari Vina.
1: Dari Ita Purnamasari aja, Bang.
0: Oke, siap. Ada salam-salamnya, Usu?
1: Salamnya pertama buat Bang siapa tadi?
0: Bang Irwan.
1: Salamnya pertama buat Bang Irwan yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Mbak Ros, buat Bang Boma, buat Bang Alimin, buat Pak Subusri, yang lain di Rangkul aja dari Yasa Faizan.
0: Okay,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Usul.

Oke, pendengar, selanjutnya kami putarkan dulu lagu yang sudah ada di playlist.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Selamat pagi, selamat malam pendengar. Masih bersama saya Irwan di Ruang Rindu. Untuk pendengar yang ingin gabung bersama kami di line telepon di 0565247774. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Mbak Yanti ini, Bang. Ini dengan Abang siapa ini?
0: Dengan Bang Irwan. Mbak Yanti.
1: Oh iya, Mbak salam Yanti. Kenal.
0: Salam kenal kembali. Mbak Yanti dari mana?
1: Dari Alay.
0: Alay, Alay
1: Sintang. Tapi bukan lebay. Siapa ikut itu, Bang?
0: Ada Kak Asri.
1: Oh iya. Ya,
0: Kak Asri.
1: Kak Asri.
0: Kak Asrinya masih ini nelpon tadi.
1: Oh iya.
0: Mm-mm. Mau request lagu apa?
1: Boleh request apa?
0: Maksudnya yang udah ada di playlist itu ada.
1: Oh, udah di playlist.
0: Ada lagunya apa? Vina Pandu Waninata, ada Memes, ada Edi Ebit GAD, ada Obi Mesa.
1: Ebit apa itu, Adit, Bang?
0: Ebit itu Seberkas Cinta Yang Hilang.
1: Waduh. Bolehlah kita dengar bersama, Bang.
0: Oke, boleh. Salam-salam.
1: Boleh salam ya, Bang?
0: Boleh dong.
1: Salamnya untuk Cik Jus yang di Sungai Rambai. Mudah-mudahan dia lagi udah monitor. Maksudnya, jangan bobok-bobok dulu.
0: masih awal ya?
1: Iya. Kalau kita belum bisa bobok awal nih, Bang.
0: Iya.
1: Biasanya nungguin kalau... air. Karena airnya kalau enggak malam, enggak lancar.
0: Oh, gitu. Belum penuh?
1: Iya.
0: Maksudnya tongnya belum penuh?
1: Belum penuh. Kalau siang dipakai,
0: oh, iya, betul.
1: Malamnya baru isi. Mau isi siang tidak lancar dia.
0: Pakai sumur apa pakai PDAM?
1: Ini air ledeng ini, Pak.
0: Oh, air ledeng, oh ya PDAM berarti.
1: Iya. Jadi kalau siang kan banyak pemakaian.
0: Iya betul.
1: Malam lah agak lumayan lancar gitulah. Kadang udah jam 2 baru tidur.
0: Oh.
1: Itulah nunggukan penuh.
0: Nunggukan penuh.
1: Iya.
0: Oke, masih ada salam-salamnya?
1: Untuk seluruh itu pendengar Pro 1 RRI Sintang.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Mana Kak Asrinya?
0: Kak Asrinya masih di luar tadi.
1: Masih di luar.
0: Masih di luar.
1: Itu aja ya, Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Yoi, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

tadi ada Kak Yanti di awal, di alay ya, tapi bukan alay katanya. Masih kami terima di line telepon 0565 24774.

Oke, pendengar, selanjutnya kami dengarkan dulu lagunya dari Ebit Egade dari dengan judul Seberkas Cinta Yang Hilang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih bersama saya Irwan di Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk acara Ruang Rindu nanti sampai pukul 23.00. Untuk pendengar yang masih mau bergabung di telepon kami di 0565 247774.

Baik pendengar, kami bacakan lagi list lagu. Ada Telepon Rindu dari Obi Mesak, ada Bunga Anggrek dari Memes, dari Tanto Yahya, Ku Cari Jalan Terbaik.

Oke, sekali lagi kami informasikan di line telepon 0565244774 untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami.

Oke, pendengar, kami lanjutkan lagi untuk lagu di malam hari ini. Ada telepon rindu dari Obi Mesa.

0: Sar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Baik, pendengar, masih bersama saya Irwan di Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk pendengar yang masih ingin bergabung di line telepon kami di 0565 24 774. Teman-teman RRI yang malam hari ini sedang mendengarkan siaran malam hari ini, selamat beristirahat untuk teman-teman, khususnya untuk Pak Kepsta yang sedang monitor siaran di malam hari ini. Oke, pendengar, nanti pukul 23.00 nanti kami cukupkan siaran Ruang Rindu pada pukul 23.00. Untuk selanjutnya, karena belum ada yang bergabung, kami putarkan lagi lagu yang sudah kami list di malam hari ini.

0: Isi paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

Pendengar Belair Suga sudah rangkaian acara Ruang Rindur di malam hari ini. Untuk malam hari ini saya Irwan izin pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Satu lagu terakhir di Ruang Rindu kali ini, Pergilah Kasih dari Krisya.

Selamat malam mendengar, masih di 102,5 MHz dan kita juga masih di Sintang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ya, dari pagi, dari jam 6 pagi ya, siaran RRI kita sudah berwarna-warni, diawali dengan Kepsta RRI Sintang dan juga rekan Dibio. Dan untuk Pro 1 RRI Sintang tadi sudah kita dengarkan bersama ya, di ruang rindu, diakhiri dengan ruang rindu, ada rekan kita Fitri dan juga Irwan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sepanjang hari ini dari tadi pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ataupun 23 waktu Indonesia Barat ya, sudah menyuarakan dalam rangka HUT RRI ke-81 di 2026 ini. Luar biasa semangatnya ya. Ada yang dari pagi sampai malam bahkan ya. Padahal juga hari ini juga ada rangkaian seperti upacara, penyulutan obor dan lain-lain, tapi sampai malamnya masih tetap semangat. Terima kasih banyak. Dan pendengar, kami hadirkan jazz musik ruang dengar Anda di Sintang malam ini hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.

0: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang, jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Pro 1.

0: Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingatlah bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 12 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, terkhusus cakupan wilayah siaran RRI Sintang, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Radio Republik Indonesia Sintang genap memasuki usia 81 tahun sejak kemarin. Dan tentu ini menjadi sebuah perjalanan panjang bagi Radio Republik Indonesia, telah mengawal kemerdekaan Republik Indonesia juga selama 81 tahun. Dan tentu telah berkiprah dan memberikan banyak kontribusi bagi dunia pendidikan, kesehatan, ya. Kemudian juga memberikan informasi-informasi yang sehat, ikut mencerdaskan anak bangsa, dan ikut melaksanakan juga ketertiban dunia, menyampaikan informasi-informasi yang luas hingga ke seluruh pelosok negeri. Ya, pendengar, semoga dengan usianya yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia tentu semakin menunjukkan taringnya, tetap menjadi media independen, terpercaya, dan mendunia. Saya Riko bersama Anda pendengar dalam program Sintang Menyapa Pagi, Sabtu 12 September 2026, dengan ragam acara kami hadir untuk Anda. Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan pukul 6 kami akan sampaikan informasi-informasi aktual yang terangkum dalam warta berita daerah RRI Sintang. Dilanjutkan dengan program KDK Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, hingga pukul 7, yaitu pukul 6.30 hingga pukul 7, dan pukul 7 Anda bisa mendengarkan informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pukul 7.30 hingga pukul 8, Suara Warga memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda, dan pukul 8 hingga pukul 10, informasi-informasi aktual seputar Kalimantan Barat dan Indonesia. Tetap semangat untuk Anda, selamat pagi, selamat berakhir pekan, semoga hari ini menyenangkan bagi diri dan keluarga, kabut asap segera berakhir, aktivitas kembali normal, dan tentu sehat dan bahagia yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik, dan tentu juga bisa berkumpul bersama keluarga di waktu akhir pekan seperti saat ini. Mutiara Pagi Islam kali ini, pendengar, kita akan mendengarkan dari penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang bersama dengan Asna Fairus, SPDI. Tema yang akan disampaikan beliau adalah Ketika Bumi Mulai Bosan, Peringatan di Balik Gunung Meletus dan Kemarau Panjang. Nah, ini fenomena yang tengah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kalau di Sintang ini terjadi kemarau panjang, ya, kebakaran di mana-mana, kabut asap melanda sudah berbulan-bulan. Nah, sementara di luar Kalimantan Barat, di luar Pulau Kalimantan terjadi gunung meletus. Nah, ini tentu yang menjadi apa ya, renungan kita bersama. Dunia sudah semakin tua, kondisi tidak baik-baik saja. Nah, kita dengarkan pencerahan pagi ini bersama dengan penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Asna Fairus, SPDI. Dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Pro 1 RRI Sintang, kembali berjumpa bersama kami di acara Mutiara Pagi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Dialah yang mengalirkan sungai. Dialah yang menumbuhkan pepohonan. Dan dialah yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hari ini marilah kita sejenak berhenti dari kesibukan. Mari kita diam sejenak. Mari kita melihat ke sekitar kita, dan mari kita bertanya kepada hati kita sendiri, apa sebenarnya yang sedang ingin disampaikan oleh alam kepada kita? Ketika gunung bergemuruh, ketika bumi bergetar, ketika asap mengepul dari kawah, ketika hujan begitu lama tidak turun, ketika tanah mulai retak, ketika sungai semakin dangkal, ketika sumur-sumur mulai mengering, ketika petani mulai cemas melihat tanamannya, dan ketika masyarakat mulai bertanya, sampai kapan kemarau ini berakhir? Mungkin saat itulah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, bukan pula untuk mengatakan bahwa setiap bencana adalah hukuman Allah, tetapi untuk bermuhasabah, untuk melihat kembali hubungan kita dengan Allah, untuk melihat kembali hubungan kita dengan sesama manusia, dan untuk melihat kembali bagaimana kita memperlakukan bumi yang telah Allah amanahkan kepada kita. Saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah melanjutkan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Perhatikan kalimat terakhir itu, agar mereka kembali. Bencana, kesulitan, perubahan alam, dan berbagai ujian kehidupan semestinya membuat manusia kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada rasa syukur. Kembali kepada kepedulian. Kembali kepada kesadaran bahwa manusia bukan penguasa mutlak atas bumi. Kita hanyalah khalifah dan penjaga amanah Allah. Ketika gunung berbicara, saudara-saudaraku, bayangkan sebuah gunung selama bertahun-tahun ia berdiri kokoh. Kita melihatnya dari kejauhan. Kita mungkin menganggapnya sebagai pemandangan biasa. Tetapi di dalamnya terdapat proses alam yang luar biasa. Ketika aktivitas gunung meningkat, manusia di sekitarnya diingatkan kembali, kita ini kecil,
kita boleh memiliki rumah yang besar. Kita boleh memiliki kendaraan yang mahal. Kita boleh memiliki jabatan yang tinggi. Kita boleh memiliki harta yang banyak. Tetapi ketika alam bergerak atas izin Allah, semua itu mengingatkan kepada kita betapa lemahnya manusia. Gunung tidak mengenal pangkat. Gunung tidak mengenal jabatan. Gunung tidak bertanya siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Ketika bencana datang, manusia kembali menjadi manusia. Kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan saudara. Kita membutuhkan pemerintah. Kita membutuhkan relawan. Kita membutuhkan petugas. Dan kita juga membutuhkan masyarakat. Dan yang paling utama, kita membutuhkan pertolongan Allah. Karena itu, janganlah kita melihat gunung meletus hanya sebagai tontonan. Jangan menjadikan bencana sebagai bahan sensasi. Jangan pula menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Jika berada di daerah rawan bencana, ikutilah arahan petugas. Jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga orang tua, dan jangan abaikan peringatan resmi. Karena menjaga keselamatan adalah bagian dari ikhtiar. Dan ketika kemarau datang, pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, ada bencana yang datang dengan suara keras. Ada pula ujian yang datang perlahan. Kemarau panjang adalah salah satunya. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada gunung yang bergemuruh. Tetapi dampaknya bisa terasa sedikit demi sedikit. Hari pertama, air masih tersedia. Hari berikutnya, debit air mulai berkurang. Minggu berikutnya, sumur mulai dangkal. Sungai mulai menyusut. Tanah mulai kering. Rumput menguning. Tanaman mulai layu. Petani mulai menghitung kerugian. Dan seorang ibu mungkin mulai berpikir, besok dari mana saya mendapatkan air untuk keluarga? Bayangkan, bagi sebagian orang, air hanya tinggal membuka kran. Tetapi bagi sebagian saudara kita, air harus dicari, harus dibawa, harus dihemat, bahkan mungkin harus berbagi dengan tetangga. Disitulah kita belajar satu hal. Nikmat yang sering kita anggap biasa, ternyata adalah nikmat yang luar biasa. Kita baru menyadari betapa berharganya air ketika air mulai sulit didapat. Air juga adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dari air kehidupan dimulai. Manusia membutuhkan air. Hewan membutuhkan air. Tumbuhan membutuhkan air. Pertanian membutuhkan air. Kehidupan membutuhkan air. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita menghargai air?
Berapa banyak air yang kita buang sia-sia? Berapa banyak sungai yang kita jadikan tempat pembuangan? Berapa banyak hutan yang kita rusak tanpa memikirkan masa depan? Berapa banyak lahan yang dibakar? Berapa banyak sampah yang kita buang sembarangan? Kita sering berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan." Tetapi setelah hujan turun, apakah kita menjaga airnya? Kita memohon agar sungai tetap mengalir. Tetapi apakah kita menjaga sungai? Kita meminta udara yang bersih. Tetapi apakah kita menjaga pepohonan? Inilah yang harus menjadi bahan renungan. Jadi jangan cepat menuduh bencana sebagai azab. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang sangat penting. Ketika terjadi bencana, jangan kita dengan mudah mengatakan, "Ini pasti azab." Kita tidak mengetahui perkara gaib. Kita tidak tahu secara pasti mengapa sebuah bencana menjadi atau sebuah bencana terjadi pada seseorang atau sebuah daerah. Bencana dapat menjadi ujian. Bencana dapat menjadi peristiwa alam. Bencana dapat menjadi akibat dari kerusakan lingkungan. Dan bagi orang yang beriman, bencana juga dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka sikap yang benar adalah jangan menghakimi korban, tetapi mari bermuhasabah. Jangan menyalahkan mereka yang terkena musibah. Justru ulurkan tangan, bantu mereka, memberikan makanan, memberikan air, memberikan tempat yang aman, memberikan dukungan, dan berikan doa. Sebab kita tidak pernah tahu, suatu hari nanti mungkin kita yang membutuhkan pertolongan. Bumi bukan warisan semata, tetapi bumi adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bumi kepada manusia. Tetapi pemberian itu bukan berarti manusia boleh melakukan apa saja. Allah mengingatkan kita agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kita hidup dari alam. Kita makan dari tanah. Kita minum dari air. Kita bernafas dari udara. Kita berlindung dari pepohonan. Maka sungguh aneh jika kita menikmati alam, tetapi pada saat yang sama kita merusaknya. Kita membutuhkan hutan, tetapi hutan kita rusak. Kita membutuhkan air, tetapi sumber air kita cemari. Kita membutuhkan udara bersih, tetapi lingkungan kita penuh polusi. Kita membutuhkan tanah yang subur, tetapi tanah kita perlakukan tanpa tanggung jawab. Maka mari kita bertanya, apakah kita sudah menjadi khalifah yang baik? Peringatan bukan untuk menakut-nakuti. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, ketika kita berbincang tentang gunung meletus dan kemarau panjang, bukan berarti kita ingin menakut-nakuti. Justru sebaliknya,
kita ingin membangun kesadaran kalau Allah memberi tanda kita belajar membaca. Kalau ada peringatan bencana, kita belajar bersiap. Kalau kemarau datang, kita belajar menghemat. Kalau saudara kita kesulitan air, kita belajar berbagi. Kalau lingkungan rusak, kita belajar memperbaikinya. Dan kalau hati kita mulai jauh dari Allah, kita belajar kembali mendekat kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, setidaknya ada 5 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, yaitu perbanyak istighfar dan muhasabah. Bukan karena kita memastikan bencana sebagai hukuman, tetapi karena kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mari perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mari kita bertanya, sudahkah kita menjaga sholat? Sudahkah kita menjaga lisan? Sudahkah kita menjaga amanah? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti? Sudahkah kita membantu orang yang membutuhkan? Yang kedua yaitu jaga lingkungan. Jangan menunggu bencana besar untuk mulai peduli. Mulailah dari rumah. Hemat air. Kurangi sampah. Jangan membuang sampah ke sungai. Tanam pohon. Jaga hutan. Hindari pembakaran lahan. Ajarkan anak-anak mencintai lingkungan. Karena anak-anak kita bukan hanya mewarisi rumah dan harta, mereka juga akan mewarisi bumi yang kita tinggalkan. Pertanyaannya, bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Yang ketiga yaitu jangan boros terhadap nikmat Allah. Ketika air masih mengalir, gunakan secukupnya. Ketika makanan tersedia, jangan berlebihan. Ketika alam memberikan hasil, jangan dieksploitasi tanpa batas. Karena nikmat yang tidak disyukuri dapat membuat hati menjadi lalai. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya ucapan, syukur juga tindakan. Jika kita bersyukur atas air, maka kita menjaganya. Jika kita bersyukur atas hutan, maka kita melindunginya. Jika kita bersyukur atas bumi, maka kita tidak merusaknya. Yang keempat yaitu peduli kepada sesama. Kemarau jangan hanya membuat kita sibuk memikirkan diri sendiri. Jika kita memiliki air lebih, bagikan. Jika tetangga membutuhkan bantuan, bantu. Jika ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, jangan tutup mata. Jika ada korban bencana, jangan bertanya, apa keuntungan saya? Tetapi tanyakan, apa yang bisa saya lakukan? Itulah akhlak seorang muslim. Yang kelima yaitu berdoa dan berikhtiar. Kita berdoa kepada Allah, tetapi kita juga berusaha. Kita memohon keselamatan.
tetapi kita mengikuti prosedur keselamatan. Kita memohon hujan, tetapi kita tetap menghemat air. Kita memohon perlindungan dari bencana, tetapi kita tidak mengabaikan peringatan. Karena tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak kita membayangkan sesuatu. Bayangkan suatu pagi kita membuka kran, tidak ada air. Kita mencoba lagi, tetap tidak ada. Kita pergi ke sumur, airnya tinggal sedikit. Kita pergi ke sungai, sungainya semakin dangkal. Kita melihat sawah, tanamannya mulai menguning. Kemudian seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, kapan hujan turun?" Pertanyaan sederhana, tetapi mungkin membuat hati seorang ibu terasa berat, karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Maka jangan tunggu sampai keadaan seperti itu menjadi kenyataan di tempat kita. Mari menjaga air ketika air masih tersedia. Mari menjaga hutan ketika hutan masih ada. Mari menjaga sungai ketika sungai masih mengalir. Mari menjaga bumi ketika bumi masih memberi kita kehidupan. Saudara-saudaraku, jika gunung bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan sombong, manusia." Jika sungai bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan kotori aku, karena hidupmu bergantung kepadaku." Jika hujan bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan habiskan aku, karena anak cucumu masih membutuhkan udara dan air." Jika tanah bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Jagalah aku, karena dari akulah makananmu tumbuh." Dan jika bumi bisa berbicara, mungkin bumi akan bertanya, "Apa yang akan kalian tinggalkan untuk generasi setelah kalian?" Tetapi alam tidak berbicara dengan manusia. Maka Allah memberi kita akal untuk membaca tanda-tandanya, memberi kita hati untuk merenungkannya, dan memberi kita iman untuk mengambil pelajaran darinya. Hadirin dan pendengar RRI Sintang yang berbahagia, gunung meletus, kemarau panjang, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan berbagai fenomena alam lainnya semestinya membuat kita semakin sadar. Manusia itu lemah, tetapi bukan berarti kita harus takut tanpa harapan. Justru kita harus semakin dekat kepada Allah. Kita harus semakin peduli kepada sesama. Dan kita harus semakin bertanggung jawab terhadap bumi. Mari kita jadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran. Jika kemarau datang, mari belajar bersyukur. Jika hujan turun, mari belajar menjaga. Jika bencana terjadi, mari belajar saling menolong. Jika alam memberikan peringatan, mari belajar memperbaiki diri. Dan jika hati kita merasa jauh dari Allah, maka inilah saatnya untuk kembali. Pendengar RRI Sintang yang kami hormati, pernahkah kita berpikir bagaimana jika bumi sedang mencoba berbicara?
bukan dengan kata-kata, bukan pula melalui suara yang bisa kita dengar setiap hari, tetapi melalui tanda-tanda, gunung yang tiba-tiba bergemuruh, langit yang berubah kelabu, tanah yang retak karena kekeringan, sungai yang perlahan menyusut, dan kemarau yang terasa semakin panjang. Mungkin alam tidak sedang marah. Mungkin bumi sedang mengingatkan kita bahwa ada batas yang tidak seharusnya kita lewati. Gunung meletus adalah bagian dari proses alam. Letusan terjadi karena aktivitas vulkanik di dalam bumi. Namun di balik fenomena tersebut, kita kembali diingatkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang jauh lebih besar. Begitu pula dengan kemarau panjang. Ketika hujan tak kunjung turun, sumber air mulai berkurang, lahan mengering, dan hasil pertanian terancam. Kita dipaksa bertanya, apakah perubahan yang terjadi di sekitar kita hanya kebetulan, ataukah ini bagian dari peringatan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan? Hutan yang hilang berarti berkurangnya kemampuan alam menjaga air. Sungai yang tercemar berarti semakin berkurangnya sumber kehidupan. Dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan berarti kita sedang mengambil lebih banyak daripada yang mampu diberikan bumi. Bumi tidak pernah benar-benar diam. Ia memberi tanda melalui perubahan cuaca, kondisi lingkungan, dan berbagai fenomena alam. Tugas kita bukan menebak-nebak bahwa setiap bencana merupakan kemarahan bumi. Tugas kita adalah membaca tanda, memahami penyebabnya, dan bersiap menghadapinya. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, ketika gunung meletus, jangan panik. Ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Ketika kemarau panjang datang, jangan menunggu sampai air benar-benar habis. Hemat air sejak sekarang. Jaga hutan, lindungi sumber air, kurangi pembakaran lahan, dan mulai dari hal sederhana di sekitar kita. Karena menjaga bumi bukan hanya pekerjaan pemerintah, bukan hanya tugas para aktivis lingkungan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mungkin bumi tidak sedang bosan. Mungkin kitalah yang terlalu lama lupa bahwa kita bukan satu-satunya penghuni rumah besar bernama bumi.

0: kembali belajar menjaga. Jangan menunggu bumi menjadi semakin sulit untuk dihuni. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan kita, karena menjaga bumi hari ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada generasi esok. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga keluarga kita, masyarakat kita, dan negeri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada pendengar yang berbahagia, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan dari apa yang telah kami sampaikan. Maka kami mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, warridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa. Tati Ummu Azkiyah.

Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jaid Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu, sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama a'malu binniyat, tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Dan mendapatkan ridho Allah bahagia di dunia dan akhirat adalah pilihan orientatif seorang muslim sejati. Bersabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada bahagia dalam kemaksiatan. Umar Hidayat.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

Baik pendengar, masih bersama kami dari kawasan Jalan Jepang Urai, program 1 RRI Sintang. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas gotong royong silih berganti ya.
3: Mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan YC Ufang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 12 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Bupati Sintang meminta semua pihak untuk sinergi dan gotong royong dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Selain itu, warga diingatkan tidak membakar lahan saat musim kemarau. HUT ke-81 RRI diharapkan menjadi media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Bupati Sintang meminta semua pihak untuk sinergi dan gotong royong dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Selain itu, warga diingatkan tidak membakar lahan saat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan dan sampah dengan jumlah yang besar saat musim kemarau ini. Hal tersebut dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Bala menjelaskan vegetasi dan lahan yang kering sangat mudah terbakar dan api kecil dapat cepat membesar. Warga diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Bupati Sintang meminta kepada kepala desa, lurah maupun camat secara terus-menerus mengedukasi masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga bersinergi dengan berbagai pihak, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pihaknya juga melakukan penanganan karhutla secara masif di sejumlah titik lahan yang terbakar melalui tenaga teknis operasional di lapangan. Bupati Sintang juga mengingatkan perlunya gotong royong serta koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar. Tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas. Gotong royong silih berganti ya. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan.
1: Bupati Sintang menambahkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat peduli akan lingkungan dan selanjutnya akan menjadi agen perubahan dalam waspada karhutla kepada keluarga serta lingkungan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Polres Sintang bersama dengan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan pihak yang berada di sejumlah lokasi sebagai upaya mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Sintang Eko Suprianto dengan melibatkan personil Polres Sintang, Denpom 121 Sintang, serta BNN Kabupaten Sintang. Petugas melakukan pemeriksaan secara acak mulai dari pengecekan identitas hingga tes urin. Tes urin dilakukan oleh BNN Kabupaten Sintang sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika dan kegiatan ini diharapkan memberikan efek pencegahan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sintang. Pemeriksaan secara terpadu juga menjadi bentuk sinergi antisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika. HUT ke-81 RRI diharapkan menjadi media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Kepala LPP RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman RRI Sintang Jumat kemarin. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Muhammad Fauzi Nur tersebut, I. Hendrasmo menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Hal tersebut sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Transformasi RRI dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program siaran dan konten, infrastruktur, hingga tata kelola lembaga. RRI juga terus memperkuat kehadirannya di berbagai platform digital untuk menjangkau masyarakat yang semakin berubah dalam mengkonsumsi informasi.
4: Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
3: Selain transformasi digital, RRI terus meningkatkan kualitas konten dan memperkuat perannya dalam pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, RRI menghasilkan 103.705 berita, serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Direktur utama RRI juga menekankan peningkatan kuantitas harus diikuti kualitas agar setiap karya RRI memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh insan RRI memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga integritas untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dalam pidato yang dibacakan oleh Kepala RRI Sintang tersebut, I. Hendrasmo juga menyampaikan capaian dan apresiasi kepada seluruh angkasawan-angkasawati serta mitra RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut. Ia menegaskan, RRI harus semakin dekat dengan masyarakat, kuat sebagai media publik, adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Di usia yang tidak muda lagi, 81 tahun Radio Republik Indonesia telah mengudara. Dan peringat berikut kami hadirkan tanggapan dan harapan masyarakat terhadap perkembangan radio di Kabupaten Sintang.

0: masyarakat dan tetaplah terus berinovasi, mengingat sekarang teknologi digitalisasi semakin banyak, semakin luas, semakin dikenal masyarakat.
1: Kami Pak Purianto MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sintang mengucapkan selamat Hari RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya, sekali di udara tetap di udara, sukses selalu RRI Sintang.
2: Ada harapan atau pesan?
1: Harapan kami RRI sebagai wahana dan sebagai sarana sumber informasi memberikan data-data yang akurat, kemudian bermanfaat bagi seluruh umat yang ada di dunia ini.
3: Jameliana dari Baning, untuk RRI Sintang, untuk RRI selamat Hari Radio, semoga sukses selalu, jaya selalu.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
5: Beralih ke informasi lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuasulu Gunawan menyampaikan kualitas udara di Kapuasulu kembali tidak sehat karena masih terdapat kabut asap. Mengenai karhutla di Kapuasulu masih nihil, di mana Gunawan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kapuasulu agar tetap menjaga, yaitu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dan ia menyatakan ikuti semua arahan dan himbauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penanggulangan karhutla. Gunawan menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan lintas sektor harus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melakukan antisipasi serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kapuasulu agar tidak membakar hutan dan lahan dan terus membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Bupati Kapuasulu turun langsung, yaitu membaur bersama dengan masyarakat Desa Nanga Awin dalam menjaga kearifan lokal, yaitu menunggal ladang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian turun langsung membaur bersama masyarakat Desa Nanga Awin, Kecamatan Putus Siba Utara, dalam kegiatan menunggal ladang kemarin. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus upaya menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuasulu ikut menunggal bersama warga di ladang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, di mana masyarakat secara gotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-menurun. Fransiskus Dian mengatakan, menunggal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuasulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Menurut tradisi, menunggal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang.
7: Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kapuasulu, baik Dayak maupun Melayu yang biasa berladang, sehingga ini merupakan bagian dari proses berladang.
6: Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuasulu. Fransiskus Dian berharap tradisi menunggal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut dinilai penting agar budaya masyarakat Kabupaten Kapuasulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dina Triana melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang memastikan ajang Sintang Expo 2026 akan mulai beroperasi pada Jumat 11 September 2026 kemarin. Meski demikian, mengingat kondisi kualitas udara yang masih diselimuti kabut asap akibat karhutla, kegiatan ini dipastikan berjalan mengalir tanpa adanya acara seremonial pembukaan secara formal. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang atau Sekda Kabupaten Sintang Kartius menjelaskan bahwa kebijakan untuk tetap mengizinkan Expo beroperasi didasari oleh kepedulian dan juga urgensi ekonomi, yaitu para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dan saat ini pendengar, yaitu wawancarai awak media disampaikan pada Kamis 10 September 2026, saat melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius. Menurutnya, para pedagang telah menginvestasikan modal, telah menginvestasikan modal dan juga tenaga untuk menyiapkan stand dan juga barang dagangan mereka, sehingga penundaan lebih lanjut akan sangat merugikan mereka. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 12 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Esensi Buku, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putnam Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Esensi Buku Prosatu RRI Sintang.

0: Dan pendengar, sesaat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, kemudian Sanggau, dan Sambas. Anda bisa bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda dalam program KDK. Sesaat lagi akan hadir menyapa Anda.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau culture shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
0: Dan pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam program KDK.

Warisan Bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat sasara bersuara.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Ada kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Sudah lengkap semua, rekan-rekan saya terhubung via Zoom meeting pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi Mei.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei.
1: Cerah ceria suaranya dan wajahnya ya. Ada yang habis pada ulang tahun soalnya nih.
4: Ya,
1: kita
4: efek,
1: absen satu-satu ya. Kita absen satu-satu dulu dari Sintang, ada Riko, selamat pagi.
4: Selamat pagi, absen apa nih?
1: Absen kehadiran lah, siapa tahu ada yang masih ngantuk setelah semalam gitu.
4: Hadir
1: ya.
4: Bu, hadir.
1: Iya, silahkan.
4: Oke, pagi ini kondisi cuaca masih seperti sebelumnya ya. Aku masih seperti yang dulu, artinya kabut asap ini belum minggat dari Sintang. Bahkan kebakaran di sejumlah wilayah juga masih terus terjadi. Para petugas juga masih berjibaku, salah satunya di Tempunak, tepatnya di Bukit Kujau. Ini menghanguskan lahan yang sangat luas, Mei. Kemudian juga aktivitas pagi hari ini kena akhir pekan ya. Jadi kondisi jalan JC Pangore cukup lengang. Itu Mei, untuk sementara.
1: Baik. Kapan terakhir hujan, Sintang?
4: Terakhir hujan, udah lama.
1: Berarti belum ada hujan lagi.
4: Dalam waktu dekat belum ada.
1: Oke, baik. Semoga segera turun hujan ya.
4: Amin.
1: Untuk di Sintang setidaknya membersihkan udara kita.
4: Yes.
1: Ya. Baik, terima kasih Riko. Bergeser saya ke Sanggau pagi hari ini. Ada Okrin, selamat pagi.
2: Pagi Mei, rekan-rekan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau masih tampak sepi. Meskipun akhir pekan ya, tampak satu atau dua orang masyarakat saja yang memanfaatkan waktu paginya untuk jogging pagi atau olahraga ya. Kemudian aman lancar, kemarin kegiatan HUT RI ke-81 juga berjalan dengan baik, lancar, dan tampaknya semua bersemangat Mei.
1: Euforianya masih terasa hingga sekarang ya, wajah-wajah shift pagi nih. Lanjut, setelah dari Sanggau saya bergeser ke ini Sambas ya, ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Dan ya, selamat hari ulang tahun RRI.
1: Iya, masih dalam bulan-bulannya.
4: Baru kemarin.
5: Oke, di Sambas lebih ke mendung, sepertinya mau hujan kali ya. Kelihatan lebih baik itu embun dan juga kabut asap nampak serasi ya.
1: Cocok ya pagi hari ini.
5: Ya, dan harapannya mudah-mudahan ya kalau misalnya hujan insya Allah merata ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Karena sempat kita tanya juga pendengar kita, katanya ada juga yang sama sekali gak hujan di tempatnya gitu. Sambas kota sekitarnya ya itu hujan begitu lebat beberapa hari yang lalu.
1: Tapi memang sudah sempat hujan ya. Tadi saya lupa nanya ke Okrin, Sanggau terakhir hujan kapan, Okrin?
2: Kapan? Minggu kemarin ya.
1: Oh, masih ada lah ya.
2: Namun masih tetap ya, kabut-kabut asapnya juga masih tampak, tapi sedikit sedikit menurun. Namun pandang mata kami khususnya di kawasan Sabah Merah tadi malam sampai sekarang ini masih cukup pekat.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih ke Okrin. Terima kasih juga Eca ya, sudah mengambil informasi kondisi terkini dari wilayah masing-masing. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini saya sempat nanya ke operator, kok kita agak kuning gini nuansanya ya gitu, saya sempat nanya. Karena ternyata memang kabut asap memang pagi hari ini juga masih cukup tebal. Cuma kita sempat dapat informasi kemarin dari warga Kota Baru, itu katanya di Kota Baru ini asapnya udah agak ini Mbak Mei, apa katanya, agak tipis katanya. Kok di kuburnya masih tebal tempat saya itu ya. Walaupun juga memang sudah beberapa kali diguyur hujan, tapi menurut kami kayaknya ya masih tebal ya asapnya. Cuma alhamdulillah sudah turun hujan. Semoga nanti hujan lagi lebih deras lagi gitu ya, supaya memang bisa tuntas lah kabut asap ini dan kita bisa bernafas dengan lega kembali. Itu dia kalau untuk arus lalu lintas sendiri seperti biasanya, apalagi ini akhir pekan, Jalan Jenderal Sudirman ya sepi-sepi saja, lengang-lengang saja di pagi hari ini. Baik, kita balik informasi pertama dulu di pagi hari ini ya. Diawali dari Kota Pontianak, di mana memperingati HUT RRI ke-81, sejumlah mitra turut menyampaikan apresiasi terhadap kiprah RRI dalam memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Para mitra menilai RRI punya peran penting sebagai media yang terus hadir di masyarakat. Memasuki usia ke-81, RRI dinilai konsisten menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan hubungan kerjasama antara Hotel Aston Pontianak dan RRI selama ini berjalan dengan baik. Dan di kesempatan yang sama juga, Area Manager Bank Syariah Indonesia Pontianak Hendro Kusworo menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-81 RRI, di mana Hendro ini berharap RRI terus mempertahankan semangat perjuangan dan pengabdian serta menjadi media yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Setelah ini kita bergabung ke Sanggau ya, yaitu Wabup Sanggau apresiasi RRI jadi mitra pemerintah. Silakan, Okrin.
2: Baik, terima kasih. Apresiasi ya peran Radio Republik Indonesia RRI ini sebagai media informasi memang terus menyajikan informasi terkini dan terpercaya, dan menurutnya keberadaan RRI ini juga menjadi bagian penting ya dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kemudian Susana juga menilai konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi aktual ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan juga dapat dipercaya. Ya, berharap peran tersebut ini terus dipertahankan ya, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah. Nah, sebagai mitra pemerintah daerah, RRI juga diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat tetapi juga turut mengedukasi publik yang mengenai berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut dinilai penting ya untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan ia berharap kemitraan antara RRI dan pemerintah Kabupaten Sanggau ini dapat terus diperkuat melalui penyampaian informasi yang faktual, konkret dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat. Di momentum Hari Radio, ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI serta berharap kiprahnya semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Warga Kayan Hilir akui tak berani bakar lahan. Riko, silakan.
4: Baik, terima kasih Mei dan juga pendengar, betul yang Mei katakan. Nah, ini karena berkaitan kemarau masih menyelimuti wilayah Sintang dan sekitarnya, sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran atau takut bagi masyarakat yang ada di Kayan Hilir untuk melakukan proses pembakaran lahan ladang yang mereka miliki. Ya, dalam hal ini Kepala Desa Karya Baru Yahya Suryadi berusia 44 tahun, beliau mengatakan bahwa dirinya bersama dengan warga merasa takut untuk membakar ladang karena memang musim kemarau yang masih terus terjadi. Jika dilakukan pembakaran, maka dikhawatirkan ini dapat berdampak buruk memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Dan hal ini beliau sampaikan selaku Ketua Kelompok Penyuluhan dan juga Pencegahan Satgas dari kalangan TNI yang hadir menyampaikan hal tersebut juga dalam bentuk sosialisasi yang berlangsung di Kayan Hilir, disampaikan langsung oleh Kolonel ARH yaitu Saptra Hendra

0: yang berdampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Dalam pertemuan itu, dirinya juga menyampaikan bahwa Undau ini merupakan suku terbesar yang ada di Kayan Hilir. Nah, ini merupakan hal yang baik untuk bisa bertemu secara langsung dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, dan pihaknya mengapresiasi Satgas TNI yang hadir dan memberikan pemahaman tentang bahayanya karhutla yang terjadi di berbagai daerah, sehingga memberikan perhatian dan juga edukasi kepada masyarakat setempat. Dirinya berharap agar sama-sama bisa menahan diri dan mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Sintang. Segera hujan turun dan tentu juga kebakaran yang terjadi ini segera berakhir, udara kembali sehat, dan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan normal. Termasuk expo yang berlangsung saat ini harus mematuhi SOP yang berlaku, tidak boleh terlalu larut malam, pengunjung diwajibkan menggunakan masker, dan pembukaan tidak ada acara seremoni yang formal. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Pemkab Sambas tekan angka putus sekolah lewat Bimtek SPM. Eca, silakan.
2: Baik, dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis Bimtek Implementasi Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikannya melalui upaya pencegahan yang juga deteksi dini anak beresiko putus sekolah di Kabupaten Sambas sejak dini. Dan perencana ahli madya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sambas, Risa Nisfurianti, menyampaikan kegiatan Bimtek ini dilatar belakangi oleh sosialisasi peraturan Presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah PPATS. Nah, berdasarkan data pada dashboard anak tidak sekolah ya milik Kemendikdasmen, tercatat sekitar 13.737 anak itu masuk dalam kategori putus sekolah di Kabupaten Sambas. Meskipun data ini masih memerlukan verifikasi ulang di lapangan, tapi melalui Bimtek ini pencegahan bisa dilakukan dengan mengidentifikasi indikator anak berisiko putus sekolah lebih awal. Nah, kategori resiko ini dinilai berdasarkan beberapa faktor seperti persentase kehadiran yang rendah, capaian nilai akademik, kondisi kemiskinan keluarga berdasarkan desil, sampai ke anak dengan disabilitas atau penyakit menaun. Nah, kegiatan Bimtek juga melibatkan kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah di bawah binaan Kementerian Agama, serta operator desa. Nah, kehadiran juga adanya aplikasi Cegah ATS Sambas bisa menjadi harapan ya untuk membantu pihak sekolah dan juga pemerintah desa, terutama dalam mengidentifikasi data anak berisiko secara cepat, sehingga nantinya pendampingan bisa segera dilakukan sebelum anak-anak ini benar-benar keluar dari jalur pendidikan. Dan yang lagi-lagi juga ya SD, SMP, SMA juga penting ya pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak sekolah kita, dan itu ya harapannya juga bisa memberikan peluang bagi mereka ya terlepas dari kemiskinan ataupun juga paling nggak mereka bisa mendapatkan ilmu dari bangku sekolah. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital, interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, silahkan yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawa, Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut ataupun Kodaerau 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Komandan Kodaerau 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan juga satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dahulu datang untuk melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter Chinook dibawa tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke warga Okrin, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, warga di Dusun Noyan, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang memang cukup panjang. Dan kondisi tersebut mendorong Polsek Noyan untuk membangun sumur bor yang untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga. Dan Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto yang mengatakan pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan warga untuk mendapatkan air bersih ya selama kemarau. Dan titik pengeborannya berada di sekitar area pemukiman warga yang kekeringan ya, karena sumber air alami dari sungai ini sudah mengering ya. Kemudian Kapolsek Noyan juga menyampaikan pembangunan sumur bor ini dilakukan selama 2 hari yang dikerjakan langsung oleh personel Polsek ya. Kemudian proses pengeboran dilakukan hingga kedalaman sekitar 25 meter sampai menemukan sumber air bersihnya. Dan Suharyanto menegaskan air dari sumur bor tersebut memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya selama musim kemarau panjang. Dan untuk itu, Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut agar dapat digunakan bersama. Perawatan diperlukan agar sumber air tetap memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. DKB P3A Sintang optimis dapat status Klanindia. Riko, silakan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu optimis untuk predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang yaitu meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya yaitu pada penilaian tahun 2026 ini. Dalam hal ini, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang kita kenal dengan sebutan DKB P3A Kabupaten Sintang dalam hal ini selaku kepala yaitu Edi Harmaini, beliau mengatakan bahwa hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 ini akan diumumkan pada 15 September 2026, sebentar lagi ya. Dalam proses yaitu penilaian, Sintang telah mengumpulkan sebanyak 911 poin. Dan Edi juga berharap bahwa capaian ini memang dapat membawa Sintang naik ke predikat KLA kategori Nindya. Dan ia juga berharap bahwa seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat ini terus meningkatkan upaya untuk pemenuhan hak dan juga perlindungan anak. Sebelumnya, pendengar, Kabupaten Sintang sendiri memperoleh predikat KLA kategori Madya dan pemerintah juga terus mendorong bahwa penguatan program dan juga kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta juga perlindungan anak ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan predikat KLA yang ada di Kabupaten Sintang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita ke Sambas, lomba berkisah antar pelajar SD meriahkan rangkaian pameran temporer Museum Daerah Sambas. Eca, silakan.
3: Baik, Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sukses menggelar lomba berkisah ataupun bercerita ya tingkat sekolah dasar SD dan sederajat beberapa waktu yang lalu di area Museum Daerah Sambas yang juga bagian dari rangkaian pameran temporer bertajuk Helai Peradaban Menyulam Warisan Menenun Masa Depan. Dan ini menjadi wahana mengenalkan tradisi tutur dan melestarikan budaya lokal pada generasi mudanya. Dan lomba bercerita ini berlangsung meriah diikuti oleh 14 peserta dari berbagai SD sederajat. Para peserta ini tampil juga membawakan cerita rakyat pilihan di atas panggung. Nah, jalannya perlombaan dinilai secara proporsional oleh 3 dewan juri, Yuni, Rina, Hari, dan Titin. Penilaiannya juga difokuskan pada teknik penyampaian cerita, pemahaman dari alur kisah yang runtut, ekspresi, intonasi suara, sampai ke cara membawakan cerita di hadapan audiens. Dan Ketua Panitia Pameran Rahmat menjelaskan kegiatan ini bertujuan menjalankan fungsi museum sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan koleksi bagi masyarakat. Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga warisan tradisi. Nah, senada dengan hal ini, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kabupaten Sambas Anwari yang menekankan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama. Dirinya turut mengapresiasi penyelenggaraan pameran ini ya, dan juga selain lomba bercerita, pameran temporer ini juga menyajikan berbagai wahana edukatif dan pameran koleksi bersejarah lain yang terbuka untuk masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pameran temporer Museum Daerah Sambas ini tidak hanya menjadi ruang ya untuk rekreasi ataupun juga mengenalkan masa lalu, tapi sarana pembelajaran interaktif dalam membawa diantaranya memelihara kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, berdasarkan pantauan tim magang RRI Sambas Narwas dan Tati, ya suasana di lokasi kegiatan katanya berlangsung juga sangat antusias, ya sangat hidup, semangat para pesertanya juga tingkah lucu dari anak-anak saat bercerita gitu ya, dengan percaya dirinya di atas panggung ya. Dan ya di hadapan para penonton inilah ya diantaranya juga menjadi semangat bagi anak-anak sekolah kita biar lebih mungkin berprestasi lagi dan bersemangat dengan kegiatan lainnya yang lebih positif. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan karena kita masih punya waktu juga di pagi hari ini, kayaknya saya mau update-update juga dong bagaimana keseruan ataupun euforia ataupun bahkan apa yang terjadi ya di hari ulang tahun RRI kemarin di tempat rekan-rekan masing-masing. Kalau di Sintang ada apa sih, Riko?
2: Ya, Mai, kalau di Sintang ini hal yang paling menarik gitu ya, selain dari melibatkan orang pendengar atau orang luar atau kita mengunjungi beberapa tempat kemarin, yang paling menarik adalah ini para senior terdahulu begitu ya, senior penyiar RRI Sintang, kemudian juga para admin yang belum pernah sama sekali merasakan sensasi bagaimana sih menjadi seorang penyiar, bagaimana menjadi seorang host atau presenter. Itu kemarin semuanya pada turun gunung. Jadi ini apa ya, sepanjang hari kemarin diawali dari pimpinan ya, Pak Fauzi Nur itu membaca berita di Utuh Pagi live YouTube gitu ya, dan itu ditonton banyak orang, didengar. Kemudian sepanjang hari sampai tadi malam pukul 00 itu bervariasi. Jadi penyiar itu seperti apa ya, dapat libur satu hari karena memberikan
0: istirahat ya,
2: karena memberikan ruang dan kesempatan bagi teman-teman supporting dan lain sebagainya. Dan ini bervariasi sekali, Mai. Ternyata kalau kita melihat mereka diberikan apa kesempatan itu, oh, ada potensi yang luar biasa di diri mereka, mulai dari suara, cara mereka apa menyampaikan. Ya udah seperti kita juga, walaupun ya harus apa di mentoran dikit-dikit deh gitu. Ya, jadi ini sangat wajar. Dan harapan masyarakat juga untuk seluruh RRI baik Sintang maupun dimanapun begitu ya, di Indonesia, RRI itu semakin jaya dan salah satu media tak terkalahkan karena mampu menyampaikan informasi ke pelosok negeri. Kemudian informasi yang disampaikan RI itu adalah anti hoax. Kenapa? Karena kita bukan menjadi media yang paling cepat menyampaikan ya, tapi kita pelan namun pasti begitu. Beda dengan media-media lain pengen cepat tapi kebenarannya belum teruji. Belum terverifikasi. Ini salah satu keunggulan RRI dan paling penting juga kepada masyarakat ketika ingin melihat ya bisa menonton melalui YouTube kayak kita gini dan download melalui aplikasi HP yang masing-masing. Mei.
0: Betul sekali. Seperti itu ya yes. Yang dirasakan di RRI Sintang. Kalau di Sanggau seperti apa, Okrin?
1: Ya, kalau di Sanggau dalam momentum Hari Radio kemarin ya cukup ramai, artinya seluruh angkasawan-angkasawati RRI ya, karena apa sebelumnya memang dilaksanakan juga perlombaan intern lah kita ya, apa tenis meja, badminton, kemudian lomba memasak juga kita kita selenggarakan ya, kemudian beberapa kegiatan lain ya, bakti sosial juga kita laksanakan kemarin, kemudian juga kemarin dua hari terakhir ya sebelum masuk di hari H hari radio itu pembaca berita spesial, jadi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Pak Hendriko Sengki, kemudian hari H-nya ya di hari radio siang sebelum H-1 ya itu dibacakan oleh Ibu Wakil Bupati Sanggau Ibu Susana Harpena. Kemudian kegiatan berjalan lancar, aman dan sepertinya semua memeriahkan ya, karena memang baru saja dilantik ya Kepala RI Sanggau yang pertama, dan ini juga yang pertama dilaksanakannya Hari Radio di Sanggau, karena sebelumnya cukup meriah.
0: Oke, baik, sangat senang sekali mendengar bagaimana Sanggau merasakan euforia hari ulang tahun RRI tahun ini ya. Kalau di Sambas ada apakah kemarin, Eca?
3: Baik, mungkin kita saling sharing ya bersama pendengar. Itu keren sih ya, dimana hadirnya radio di tengah-tengah kita bersama, baik pendengar juga penyiarnya, semuanya juga memberikan kontribusi yang terbaik pastinya untuk ya masa depan radio yang lainnya. Karena kita juga nggak hanya RRI aja ya, radio semuanya swasta, bahkan pun ya nggak ada matinya deh sesuai tagline-nya ya.
0: Betul. Nah, karena memang kemarin juga kalau dengan RRI Sambas diawali kemarin malah dengan Halo RRI itu udah siaran ini ya, membahas mengenai Hari Radio panjang lebar, ada saya Ira Firdaus kemarin tuh ya. Yeah. Di mana memang rangkaian sudah diawali dari pagi, tapi memang yang menarik kalau di Pontianak itu kemarin kita ada siaran bersama pendengar ya. Dan memang sindikasi juga siaran RRI Pro 1 Pontianak, Pro 2 dan Pro 4 dan pendengar semua dirangkul sampai sore. Yeah. Ramai sekali alhamdulillah. Keren. Ya terasa sekali. Mungkin walaupun sederhana kita hanya ya beginilah gitu. Tapi terasa sekali yes. Kekeluargaannya.
2: Tuh, dan RR itu selalu di hati ya, selalu betul. Di hati.
3: Number one ya.
0: Number yes. one, baik seperti itu ya. Semoga kita nanti ada waktu lagi ya rekan-rekan untuk ngobrol lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita, kabar dari Kalbar harus diakhiri. Terima kasih ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ada Riko dari Sintang, Okrin di Sanggau dan juga Eca di Samba. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih, Mei.
0: Sama-sama. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Koloni Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Oke, sampai di sini kami. Dan berikan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim